0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
2: Aku
3: macam aku.
2: Di dalam aku banyak ilmunya loh.
4: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

0: Dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Pra 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau undur sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai.

0: Ya keren disana, lanjut etam di Halo Beno Etam hari ini ya. Dah dikawani dengan sajian lagu-lagu populer Nusantara Jua. Terakhir tadi ada lagu Dolotega Cinta Nona Manis ya. Keren disana etam lanjut ya bekasahan. Jadi yang datang sama boleh 0541-7272-056 atau di WhatsApp 0811-5819-984 ya. Tema tema hari ini tentang merayakan ulang tahun. Menurut kita tuh seberapa penting merayakan ulang tahun Bos Mbok ya, karena ulang tahun nih atau hari lahir gitu ya, bagi sebagian orang tuh dianggapnya penting beneh gitu ya. Bahkan ada juga yang misalnya orang di sekitarnya lupanya marah gitu ya, Anita beneh. Ya mungkin kita tahu ada juga yang tegak ya udah sih biasa aja gitu. Nah boleh ya bekasahan ya. Halo salam budaya.
1: Halo, salam budaya, dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ulang tahun, Mbok Yo. Jadi, Mbok Yo, tahun lalu saya itu olahraga di mana tuh, di teras kan, Mbok Yo. Nah, saya Mbok menantu hasilnya kan. Terus itu, Pak, itu, turun dari mobil kan. Kenapa? Kayaknya Mbok jajak, Mbok. Apa misalnya kak bawa kue itu kan ulang tahun hari ini, waduh lupa misalnya boy, emang diingat kan? Salaman hak boy, jadi ada yang tidak anu tidak cium gelap pipi kalau berkeringatan, bau saya kan, tapi betul betul itu nih bau kan boy, karena apa namanya memang dijaga tubuh tuh mohon berpeluhan kan, jadi dahannya bapak lupa misalnya boy, nah itu. Nah ini barat nih, udah ulang tahun dia nih, Oktober nih Mbok. Jadi ke Oktober tuh tambah ke 68 umur sudah.
0: Masya Allah.
1: Tapi masih jarang tuh ya, nyaman aja, fit aja, mun apa namanya tuh, olahraga kan masih nyaman. Kadang-kadang kan antum marah, bila mun dia ini kan gak ngurusi si, apa namanya tuh, kucing sudah. Hati-hati naik motor namanya kan, jangan nyelip-nyelip. Malam tadi itu mbok anak saya tuh kan, aduh hai minya kalau ikut bapak nih, anu ngeri minya kan, jangan anu di apa diberi komando karena mbok eh tembel tuh kan dapat, bunyi kan anu takut pak bunyi kan, kalau ndak apa jeli insting tuh nah, bunyi saya kan mbok jeli insting tuh sudah dibaca sudah, jadi yang di belakang tuh lebih bagus diam aja misalnya sama gitu mbok, pernah pemotor naik motor besar mbok anak saya tuh. Saking sawannya, ini sawannya mau biasa aja nya udah tahu kan kan saya kan. Nah, jadi ulang tahun tuh mbak ya boleh dikatakan penting-penting. Tapi mohon kami ini mbak, ini lagi bang dulu biasanya saya itu mau nyembelih mano kan iga bisa selamatan bu. Sekarang ini karena sudah ada yang dibeli papan, ada yang masih tugas di Malinau, yang di sini mbak sibuk masing-masing dah. Yang pasti itu mbak kalau arwah abah saya itu dulu mengingatkan janunya anaknya cucunya kalau hari lahir mbak yo seminggu lagi itu mbak jangan anu harus hati-hati mbak karena hari-hari kelahiran itu mbak kita merentan dengan anu apa namanya itu yo ini nah bukan kecelakaan bang hati-hatilah pokoknya mbak karena mbak kita bisa apa namanya itu ya bisa kena aja mbok tegaknya tuh coba aja kita ya banyak orang lahir pemanya hari ini tanggal berapa mbok hari ini mbok Jumat tanggal 14 nah kebanyakan orang meninggal tuh mbok dekat hari tanggal bulan Masehinya atau bulan Arabnya tuh mbok itu di jauh beda gitu mbok nah makanya abah itu mengingatkan tuh bukan artinya takut meninggal mbok artinya hati-hati dengan itu takutnya aja mbak ya anu tersembaya punya orang hitam tuh gugur kah apakah makanya mbak ya munda hari kelahiran tuh semingguan tuh mbak setelahnya tuh seminggu lagi nah itu bujur-bujur berhati-hati bener mbak nah pesan orang tua kan gitu nah itu mitos atau tidaknya kan yang jelas orang tua memadahi ya ingat ya di mbak ya
0: menjaga jadi, ya setidaknya
1: agak bujur
0: ya.
1: Mbak nah kalau mamak saya tuh almarhum tuh, almarhumah tuh mbok yo. Bila sapar, belum sapar tuh mbok yo. Tidak tuh mbak, pasti dah memasak-masak mbok. Begitu. Selamatan mbok. Nah ini kan bulan sapar, sudah tanggal 29. Nah, Mbak sudah tanggal 1 bulan Maulid, Mbok. Nah, marhaban ya bulan Maulid ya, siapa yang merayakan lah ya ulang bukan ya katakan ulang tahun ya. Kelahiran Nabi, Mbok.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu mudah-mudahan aja tam berkah yo. Mbak dah bulan Maulid tuh, Mbok. Tanggal 15 kelahiran yang di Salatu itu saya melihat di tanggal tuh. Jadi itu hambo artinya saya dengan pesan-pesan Abah saya itu saya taati Mbok, karena memang dianggap mitos ya boleh jual, yang jelas itu hati-hati ya begitu Mbok. Jadi Mbok yang menelpon saya tidak kenal dengan nomornya, karena apa itu gitu Mboknya harus saya temunya nomor sulit tercatatnya di Tama di terbaca kan, tapi dia saya cek dulu siapa itu, karena di bawah anunya HP-nya Mbok.
0: Oke, ya, siap. Iya, makasih Bu ya.
1: Kan jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Ya, jaga jua tam jangan sampai terperdaya oleh janji-janji muluk, Mbok ya. Paham aja, Mbok ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kisahnya dari Bu Semamat. Dan sudah tuh malah lupa ya, malah anaknya yang ingat gak tuh ya. Ya, etam lanjut nalinga kisahnya Mbok Sanawiyah nih. Mun di keluarga saya seorang tuh Mbok pernah gala ada acara ulang tahunan. Mun saya ingat orang tua kami tuh dulu bila sida ingat berdoa hak sida tuh. Nah, pernah saya bertanya apa doa kita mak? Salatan sida yang jelas doa yang terbaik untuk anak-anakku tuh bunyi arwah mek saya. Isama, mun saya tuh dulu dirayakan bebeneh tuh endek gak tuh ya, cuma diingati orang tuha tuh gitu. Kadang dia mun lagi sida lagi longgar gak tuh ya kan, sida bawa jajak tuh yang halus-halus saja buat kami makan sama-sama ya kan, karena kami ini 4 bersaudara tuh jadi lumayan banyak juga ya. Jadi ya satu kue tuh makan segala gitu. Nah, tapi mun andi ada kue di bapak juga, tapi yang penting berkumpulan. Nah, itu berkumpulan, berdoa, didoakan bapak, didoakan mama, enggak tuh ya kan, diucapkan selamat. Nah, itu dah. Jadi sebenarnya, tapi sebenarnya tidak yang tegak harus benar dirayakan, enggak itu tuh ya. Tapi pasti selalu diingat, karena memang yang berkesan tuh sebenarnya bukan selalu dirayakannya ya, tapi etam tuh merasa diingat terus dengan orang tegak itu, Bos Ombok, mendari Nita gitu ya. Nah, lanjutannya Mbak Sanawiyah ini gak tujuangan saya bila anak saya ada yang hari lahir, karena an saya hanya berpuasa untuk anak saya. Masya Allah. Ini bisa juga nih jadi tips and trick yo bagi atom orang tua gitu ya, karena memang kesuksesan anak tuh dari ridho orang tua, apalagi mamanya gitu ya. Makasih Mbak Sanawiyah ya, ini bisa jadi insight baru buat saya nih ya. Ya itu tadi tuh men saya tuh ya didoakan mah atau sama gak Mbak Sanawiyah didoakan, tapi yang dirayai benih tuh endi gitu. Cuma ya tuh tadi balik lagi bahwa merasa diingat gitu ya kan. Ini sebenarnya bulan ini nih karena dari sana banyak juga nih peringatan-peringatan ya tuh etam bisa pada ya hari ulang tahun lah ya. Dari ini nih hari ini nih hari pramuka, karena dari sana ulang tahunnya pramuka ibaratnya ya kan. Sebenarnya tadi ini tidak mencarangkan pramuka gitu, nostalgia pramuka dulu dengan pramuka wayah ini tuh gimana. Cuma tuh kayak gak mana ya. Iya, misalnya tidak sekalian ya boleh juga. Tapi hari ini tuh hari pramukanya tuh udah tahun ke-65. Terus selain itu juga ada tanggal 17 kan dia hari lahir Indonesia Merdeka gak itu ya, hari ulang tahun Indonesia gak tuh. Habis itu tadi juga setempat lagi juga bulan Maulid gak tuh ya, ulang tahun juga gak tuh ya, Maulitan tadi itu ya. Jadi sebenarnya bulan ini banyak mana nih ulang tahun ini ya. Ya kita sapa dulu ya yang ditelepon WhatsApp lagi. Halo, salam budaya.
2: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Nia.
0: Mbak Nita.
2: Oh, Mbak Nita.
0: Iya, Mbak Reni, apa kisah nih?
2: Apa nih kita nih?
0: Etam nih tentang ulang tahun. Mun kita merayakan ulang tahun tuh wajib kah atau bahkan lupa juga nih?
2: Ulang tahun di. Itu wajib.
0: Di wajib. Di
2: wajib. Di. Kalau Mbak Rini ya, waktu itu memang gak pernah dirayakan. Gak pernah dirayakan ulang tahun. Tapi kalau ada mampu Umi, tapi waktu kecil di ada selamatan karena Abah atau Ayah. Kita ini Babe. itu nggak pernah anaknya dirayakan ulang tahun. Tapi kalau ada pitis, ini diselamatkan aja.
0: Berdoa.
2: Doa selamat. Tapi intinya bertiup lilin ataupun dirayakan di ada. Nah, tapi besar ini baru ini yang namanya ulang tahun ya biasa aja. Enggak ada yang istimewa, enggak ada. Kalau macam sekarang nih anak anggaplah kayak keponakannya baru ini tuh dirayakan sama kuitannya ya sama orang tua. Ada lilin, ada kue. Macam ada teman yang dulu itu kan baru ini namunin teman ulang tahun. Dirayakan tuh sama saudaranya. Tapi kemarin ini pikir daya hati ya. Maaf aku gak dirayakan sama kuitan. Tapi aku belum berpikir untuk apa juga dirayakan. Kan yang apa namanya intinya nih kalau sama repotin orang yang tahu kita sendiri, umur kita berapa tahun. Jadi cuma doanya aja ya,
0: tadi umpah doa, ya.
2: Nah, ada teman mengucapkan selamat ulang tahun ya Mbak Rini. Ya, gak ngasih kado loh. Gak apa-apa, doanya aja ya. Semoga Mbak Rini sehat selalu. Nah, itu alhamdulillah sudah senang.
0: Diingat orang ya Mbak Rini ya. Senangnya itu sebenarnya.
2: Walaupun kita sedih melihat orang tak ada pesta, kan? Tapi Mbak Rini lagi tanya, ulun ini sendiri, kita gak ada. Nah, tadi waktu tahun berapa ya, tahun 2005 itu diajak kakak ke Berau. Katanya kakak kan kita kada rame-rame dinilah ya, kada dirayakan, kita ke Berau aja lah ya. Kita ulang tahunnya di sana aja. Tapi kan dah sempat karena nantunya ini dipanggil kerja. Nah, alhamdulillah sudah diajak sama kakak kan. Itulah satu kado buat Mbak Rini. Kan kenangan-kenangan di Berau. Nggak apa-apa kak, alhamdulillah Pian sudah ingat lawan Adin Pian. Doanya aja semoga Adin Pian ini sehat. Nah kan, ya senang juga itu Mbok. Tapi ini juga wajib. Tapi itu ke apa namanya, bentuk kasih sayang. Nggak macam-macam. Yang ada orang yang mampu ya rayakan, yang tak mampu cuma cukup doakan aja. Terus ini ada maulud ya, ulang tahun juga, 71 tahun. Ini pamuka ulang tahun, kita doakan semoga selalu selamat, semoga selalu sehat. 17 Agustus itu emang diwajib juga sih. Tapi kita hormati pahlawan kita yang sudah menjuang buat menjaga kehidupan darah penghabisan itu, kita juga jangan kita menghemat-hemat. Montang-montang 17 Agustus kita hangput hutang. Nah, mikirnya lagi, kita puyeng. Nah, seadanya aja. Nah, mulai ini komentar diri sendiri ya, bukan orang lain.
0: Ya, oke. Okay.
2: Jadi jangan butuh Mbok, jangan marah kalau ada rezeki atau pitis, monggo. Nah, kalau Mbok Rini doanya aja semoga Indonesia kita ini ke depan lagi lebih maju, lebih sukses dan lebih panjang lagi. Ada yang di belakang ngetok ngetok. Makasih ya
0: Mbok. Terima kasih Mbok Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke telepon lagi nih. Halo, salam budaya.
3: Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya, salam budaya Mbak Ita.
0: Iya, apa kabarnya Bu Semisran?
3: Kabarnya panas lagi hari ini Mbak apa lagi ya?
0: Panas ya, luar biasa memang. Mbak Bu Semisran, etam nih bahasa tentang hari lahir, ulang tahun, menurut kita tuh kita sekarang dirayakan kah atau gimana? Biasa maha gak tuh?
3: Biasa maha. Lain-lain zaman wayah ini kan ulang tahun ya kan? Happy birthday to you, happy birthday, itu ulang tahunnya Bu Sajo tuh. Happy birthday hari ulang tahunnya wayangnya kan pakai ulang tahun ya kan. Kalau zaman baru bubur abang bubur putih.
0: Apa busuk?
3: Bubur merah bubur putih.
0: Oh iya.
3: Nah bubur merah bubur putih ya kan. Nah itu adat keadat zaman bahari ya kan. Ya ini kan lain-lain beda-beda Mbak Ita. Kalau Mbak Ita pakai ulang tahun deh.
0: Ya berdoa bersama jangan kuitan gitu busuk.
3: Wah benar. Ini anu kan berdoa kepada apa buat orang tua kita ya kan.
0: Tapi itu. Ini kan lagi anu nih busuk, nih hari ini ulang tahunnya Pramuka. Nih dia ya, habis tuh minggu hadap nih anu kemerdekaan ya kan, ulang tahun juga tuh ya.
3: Oh ya ulang tahun ya, ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus tahun 45.
0: Asik.
3: Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Asik. Itulah airnya bangsain.
0: Mantap langsung menyanyi sih dah.
3: Yeah, itu Bu Semamat Bu kan. Nanti kalau Bu Semamat suka nyanyi ya Bu Tato suka nyanyi. Gara ini suruh nyanyi. Suruh nyanyi nyanyi kemerdekaan. Ya kan kita menghormati yang sudah guru pahlawan yang sudah tiada kita doakan. Semoga beliau itu di apa kan diberikan rahmat di situ. Ya kan yang merdeka ini pundaknya itu atom sudah tiada juga ya kan.
0: Benar.
3: Harus kita doakan pahlawan-pahlawan kita itu kita doakan yang memperjuangkan kita itu. Semoga ya di situ diberi nyaman juga ya kan memperjuangkan etam ini. Ya kan berita ya. Nah, salamnya Mbak Ita buat semuanya aja.
0: Siap
3: Mbak Ita.
0: Kenapa?
3: Aku tadi ini ya kan dioku, aku nembak Bu Suago. Belanya tembak aku mana ada dengar dio ini nembak maha Mbak Ita.
0: Iya.
3: Ya Bu Suago itu sudah aku salami Bu Suago. Kalau Bu Suago itu habis ulang tahunnya tadi itu berapa tadi ya? Adanya ulang tahun tadi anu.
0: Oh iya kah? Baru mau ulang tahun.
3: Kayaknya tuh nanti kalau ulang tahunnya tuh sudah bisa lagukan jauh hari ini.
0: Asik. Oh, lagi
3: ulang tahun busuk aku.
0: Polahnya sida lagi liriknya kemana kah tuh.
3: Ya itu mau saya semoga kita ulang tahun apa kemerdekaan kita semoga anu menita mati-mati terus sampai mereka.
0: Sabar.
3: Iya, bantu mati mereka menemati terus
0: sampai. Sini jual leh, sama hitam.
3: Ya, itu kenapa mereka ya? Semuanya sampai di daerah mana ya? Gemang Janggut macam itu juga, sampai di Banjarmasin macam itu juga, mereka bantawanku mati juga.
0: Tagihnya ada gangguan, mudah-mudahan nanti ada lagi ya, busu ya.
3: Iya, dan nanti ada lagi. Semoga PLN dengar. Semoga baik, kita doakan PLN-nya.
0: Bujur.
3: Aduh, anu mati lampu tuh rasanya sengat, Marita.
0: Ya Allah, ya Allah. Iya, Hakta.
3: Marita, sudah sarapan belum kita?
0: Belum, dia aja.
3: Mbak ini tadi, apa kisahnya Mbak ini tadi? Dengan siapa? Ini ulang tahun juga kah?
0: Ya, sudah di ini apa? Didoakan tadi itu. Dia harus dirayakan, yang penting diingat punya si tadi sama sama Maha.
3: Sama Maha Marita ya. Ini ada pantun buat Mbak Reni nih.
0: Boleh.
3: Apa pantunnya ya? Aku lupa lagi
0: mulang. Mulang hak dulu berarti tuh.
3: Apa ya? Apa Ibu Sago ya pantunnya Ibu Sago? Anu macam ini. Burung gelatik ya kan? Burung gelatik, ikan layang ya kan?
0: Grecek.
3: Moreni cantik minta disayang.
0: Wede, bisanya juga.
3: Iya tadi buat mau Ita ya.
0: Makasih ya Bu Sumisran udah tamat ya.
3: Sekali merdeka tetap merdeka Bu Ita.
0: Jujur, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumisran dah tamat yo. Itu ha. Nah itu tadi tuh ya banyak ulang tahun. Jadi cara ngapa nih tani? Ya intinya tuh tegak jadi muhasabah jua gitu ya bunyi Bu Sumamat juga tegak. Jadinya malah kita harusnya berhati-hati di saat kita ulang tahun ya. Sida juga madahi tadi tuh tege malah tuh di mana hari ulang tahun tuh sebenarnya karena memang kan mendekati ajal gitu juga ya. Busu Mbak mendik salah tuh nita ya koreksi juga boleh. karena memang mun misalnya sebenarnya umur etam tuh ditambah tapi berkurang tege itu ya. Jadi sida tuh mun besok mama tadi tege sida kesah sida akan lebih berhati-hati menanya lagi para-para ulang tahun tege itu seminggu kah sesebelum sesudah gitu ya. Itu tuh malah jadi benih-benih ini was-was tege-nya bisa daripada was-was gitu ya, atau bisa daripada ya ini lebih mawas diri lebih hati-hati gitu. Nah, supaya yang hal-hal yang di etam inginkan kan terjauhi juga tege itu. Tege mana itu bahasanya? Tege itulah pokoknya ya. Ya, udah pukul 8:51 waktu Indonesia Tengah ya intinya. Tadi bunyi Bus Misran ya, Bus Aga habis ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Bus, sehat terus, panjang umur, murah rezeki. Segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pokoknya siapa aja yang lagi berulang tahun di bulan Agustus nih, oh apalagi yang ulang tahunnya kena di hari kemerdekaan ya 17 Agustus, berbahagialah dirayakan satu Indonesia ya. Sebenarnya hari ini juga yang ulang tahun hari ini dirayakan satu Indonesia karena bertepatan dengan hari lahir Pramuka. Ya keren ya, sana makasih banyak ya yang udah monitor dan juga udah berkesahan di seputaran hari ulang tahun, dimana sebenarnya perayaan tuh tapi etam jadi prioritas utama gitu ya bagi sebagian besar orang, apalagi Bu Sombo juga tuh ya. Tapi sebenarnya yang paling penting dari segala ulang tahunnya adalah etam tuh diingat orang kayak gitu. Itu yang lebih berkesan dibandingkan dengan perayaan-perayaan yang berlebihan kayak gitu. Karena memang yang penting dari ulang tahun ini adalah doanya gak itu ya kan. Termasuk etam juga mendoakan bangsa etam menyambut Dirgahayu Republik Indonesia tahun ini ke-81 ya kan. Etam mendoakan juga semoga negara etam tentunya semakin baik ke depannya. Semakin banyak hal-hal baik yang etam dengar setiap harinya gitu ya kan. Dan juga tentunya tanah etam subur, segalanya makmur gitu ya. Karena tentunya etam mau hidup di Indonesia ini cuma saat ini, tapi untuk etam ke depannya juga, anak cucu etam juga segalanya. Ya makasih banyak usah mbak ya, mohon maaf mana ada salah-salah carang dari Mbak Nita nih di Halo Benua Etam Hambat ini. Etam lanjut lagi satu jam terakhir dengan Mbak Nita di... Di mana? Program apa ini ya? Habis ini oh udah bekesah ya keren di sana. Kok tiba-tiba lupa gitu ya. Ya Allah. Makasih banyak Bu Sembo Etam, lanjut lagi jumpa lagi di Halo Benar Etam lainnya. Gak tahu yang membahas juga tentang topik-topik lainnya dan juga semoga topiknya semakin variatif dan juga semakin ngajak Bu Sembo segalanya nih tamaan ya besapaan Etam ya. Tetap bersama kami di area di Perempat Samarinda.

0: Pasar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habertam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keroan Deng Sana, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyiapkan pelaksanaan erau untuk pertama kalinya di kabupaten tersebut sebagai upaya memperkuat pelestarian budaya Kutai di daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kutim, Mahriadi, mengatakan persiapan terus dimatangkan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan erau berjalan lancar. Erau dirancang berlangsung pada Oktober 2026 bertepatan dengan peringatan HUT Kutai Timur ke-27 dengan rangkaian acara ritual adat dan pertunjukan budaya untuk memperkenalkan warisan Kutai kepada masyarakat. Pelaksanaan erau rencananya akan dipusatkan di kawasan Rumah Besar Adat Kutai, Jalan Ring Road, Sangatta Utara, sementara konsep dan mekanisme acara masih menunggu arahan dari Kesultanan Kutai Kartanegara, Ing Martadipura. Demikian Habaratam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan konteks romantis dan emosional. Jadi, sampai sekarang, pasangan masih memakai cincin kawin atau pertunangan di jari manis mereka.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya, kerendengsan lanjut item ya di Oda Bekesa dan Oda Bekesa hari ini seperti biasa seputaran toga tanaman obat keluarga. Dan jawab sebuah hari ini kita akan mengenali dan juga mengetahui manfaat dan juga bagaimana sih cara mengonsumsinya dari tanaman herbal yang berasal dari India, kerana yang sangat tepatnya namanya adalah tanaman saga. Tapi walaupun dari India, tanaman ini banyak kok ditemukan di berbagai negara tropis ya, termasuk di Indonesia ini gitu ya. Dan hampir segala bagian dari tanaman saga ini bermanfaat nih untuk kesehatan etam, termasuk daunnya. Nah, mun eta melihat ya di foto nih, ini temahnya bisa lihat tapi ya. Daun saga tuh mirip tegek daun kelor keren di sana. Makanya tuh tegek ini tapada pas nita lihat fotonya nih kok kayak pernah lihat, kayak familiar, tapi namanya tuh di familiar tegek itu ya. Ternyata mirip dengan daun kelor, tapi bedanya daun saga ini bentuknya lebih lonjong juga nih, lebih panjang juga dibanding daun kelor. Dan biasanya untuk eta bisa mengonsumsi daun saga ini biasanya akan diolah tegek teh herbal gitu, atau diolahnya jadi suplemen gak tuh ya, jadi di mentah-mentah dimakan tuh gitu ya kerandeng sana iyo, atau mentah-mentah ditumbuk maha gak tuh ya diminum langsung tuh gitu, beda ya gak tuh ya. Dia tuh akan membahas lagi nih macam-macam manfaatnya tentang daun saga ini nih, buat apa sih gitu ya, karena termasuk tanaman herbal. Tapi kita menelinga dulu lagu yang gak lalu berikutnya ada dari Orkes Sekar Kedatan dengan

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh digital sekarang juga.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Ya, keranding sana lanjut ya. Jadi manfaat pertama dari daun saga ini adalah bisa menjaga infeksi bakteri karena ada sifat antibakteri yang ada di dalam daun saga itu sendiri. Dan hanya itu, daun saga ini juga bisa mencegah pertumbuhan bakteri, gak tuh keranding sana. Bakterinya tuh salah satu bakteri yang sering ditemui di dalam mulut dan jadi penyebab utama sakit gigi atom dan gigi berlubang. Nah, daun saga ini juga ternyata bisa dimanfaatkan maksudnya ya sebagai obat herbal gusi bengkak tuh. Jadi mungkin bisa dicari juga nih pasta gigi yang ada daun saganya gitu ya. Ada nih ya di Indonesia gitu ya. Selanjutnya juga selain infeksi bakteri ya gitu ya, terutama bakteri penyebab sakit gigi dan gigi berlubang, masalah mulut nih ya. Nah, masalah mulut lainnya yang bisa diatasi oleh daun saga ini adalah sariawan, karena ternyata daun saga ini memang dikenal juga digunakan tuh sering pada obat-obatan herbal untuk sariawan. Jadi sebuah penelitian tuh ada menunjukkan khasiat ini tuh berasal dari kandungan saponin yang ada di dalam daun saga yang bisa mempercepat penyembuhan berbagai kondisi akibat peradangan, dan salah satunya itu adalah sariawan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketu Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketu Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketu Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketu Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
2: Sayang, kamu tahu nggak? Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang
3: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau
2: Leng.
3: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Nah, Bekicau Mania dua kali hari ini ya. Subuh-subuh Bekicau Mania, pagi ini juga Bekicau Mania lagi ya. Ya, etam lanjut lagi Bu Sumbo. Di daun saga ini ternyata bisa juga mengatasi migrain keranda sana. Nah, jadi salah satu kondisi yang akhirnya diduga memicu terjadi migrain itu adalah meningkatnya kadar hormon serotonin yang ada di dalam tubuh etam. Nah, karena tingginya kadar hormon serotonin, daun saga ini akhirnya bisa nih mengatasi migrain ini karena daun saga tuh punya sifat anti serotonin. Tapi untuk migrain ini masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut ya, sebenarnya apakah benih efektif gitu ya untuk mengatasi migrain. Selanjutnya juga bisa menurunkan gula darah. Jadi ada sebuah penelitian nggak tuh ya yang dilakukan ke hewan nih, hewan percobaan menunjukkan bahwa efek anti diabetes yang dimiliki daun saga ini bisa menurunkan kadar gula darah. Nah, dan karena ada penelitian inilah akhirnya tanaman ini tuh digadang-gadang bisa menurunkan kadar gula darah pada manusia dan mencegah terjadinya penyakit diabetes tipe 2. Dimana manfaatnya ini juga didukung oleh penelitian lain yang menyebut bahwa daun saga ini bisa meningkatkan kinerja hormon insulin yang berfungsi untuk menjaga kadar gula darah di tubuh etam tetap stabil. Selain menurunkan kadar gula darah, bisa juga mengontrol tekanan darah karena banyak antioksidan yang baik untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Jadi beberapa riset akhirnya menunjukkan bahwa adanya kandungan antioksidan di daun saga ini bisa bermanfaat lah untuk membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga tetap stabil. Dan manfaat yang terakhir juga gitu ya, yang paling sering terjadi di sejuta umat manusia gitu ya, adalah mah. Nah, jadi bisa mengatasi penyakit mah, keren deh sana. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun saga ini ngatasi penyakit mahnya tuh dengan cara sida tuh nurunkan kadar asam lambung yang ada di dalam perut etam. Karena ada kandungan, balik lagi tadi, ada antioksidan di dalam daun saga, terutama flavonoid, dan itu berpengaruh terhadap asam lambung atau mah gitu. Dimana memang kan berkurangnya kadar asam lambung di dalam perut tentunya akan juga membuat berbagai gejala penyakit mah, terkait mual, kembung, sakit perut, itu bisa menghilang dengan cepat. Tapi mun misalnya dah dipakai nih daun saga ini gitu ya, dibaik-baik juga nih asam lambung atau mahnya gitu, atau malah makin parah, nah itu langsung dihentikan, langsung ke dokter ya gitu, kurang dari sana. Ini siapa tahu ha nih, ini nih tipsnya tuh bagi yang di gawal langsung apa-apa dokter tuh gitu ya, bisa jadi alternatif. Nah, untuk cara mengonsumsi daun saga ini paling mudah, paling nyaman itu diolah jadi teh herbal. Bisa bikin teh daun saga dengan dua cara, yaitu langsung rebus daunnya, terus habis itu minum air rebusannya, atau dikeringkan dulu daun saganya, baru direbus, baru diminum, kayak gitu. Nah, kalau misalnya caranya langsung kan ya langsung direbus aja gitu ya. Kalau misalnya dikeringkan, itu ada langkah-langkahnya keren di sana. Yang pertama itu cuci dulu daun saganya sampai bersih, benih gak tuh ya, baru dikeringkan, pakai oven. Nah, mandi ada oven, tegi apa tuh Mbak Nita, mandi ada oven? Gampang, etam jemur di bawah sinar matahari. Ini matahari etam kan akhir-akhir ini lagi mantap menyala abangku ya. Jadi itu pasti berapa jam dah kering benih gitu. Pokoknya sampai kering benih gak tuh ya. Sampainya tuh rapuh gitu, tuh kering benih gak itu. Nah, baru dihaluskan daun saga yang dah kering tadi sampai akhirnya bentuknya tuh tegi serbuk gitu, keren di sana, serbuk kasar gak itu. Nah, baru habis tuh masukkan nih serbuk daun saganya ke dalam kantong teh atau kantong seduh gak tuh ya, biasanya itu buat nyeduh-nyeduh kopi. Nah, itu tuh bisa aja tuh dimasukkan ke situ, baru seduh air panas, tunggu beberapa saat gak tuh ya, sampai akhirnya airnya tuh berubah jadi berwarna dan suhunya juga jadi hangat gitu ya. Kalau udah hangat baru diminum, jangan pas panas-panas melepuh tuh baru kita minum gitu ya, jangan. Nah, selain ternyata dibuat menjadi teh herbal, daun saga ini biasanya diolah juga jadi suplemen. Tapi mun etam tuh enggak ngonsumsi suplemen daun saga ini untuk mengatasi masalah kesehatan, baiknya dikonsultasikan dulu ke dokter, apalagi pun kita galanya ada dalam kondisi medis tertentu atau memang mengonsumsi obat-obatan tertentu gitu ya. Kira-kira aman kan di daun saga ini dalam bentuk suplemen gitu, ditanyakan dulu ke dokternya ya. Nah, ini keren deh sana daun saga dan juga manfaatnya dan juga cara konsumsinya dah etam kupas tuntas segalanya, dimana informasinya kami kutip dari laman website alodokter.com.
menjadi akhir kebersamaan Etam ya dalam Odabe Kisah dan juga dalam rangkaian Samarinda Hambat edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Makasih banyak ya yang udah monitor Mbak Nita tulak pukul 5 tadi sampai wayah ini. Makasih juga yang udah tama di Dendang Mahakam dan juga di Halo Benua Etam meramaikan ngawani Mbak Nita. Makasih banyak pokoknya, mudah-mudahan Etam selalu didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik dan juga lingkungan yang baik, dan semoga yang lagi ada masalah cepat selesai ya atas izin Allah, amin ya rabbal alamin. Dan selamat ulang tahun pokoknya ya bagi yang berulang tahun di bulan ini gitu ya, semoga segala kebaikan selalu dilimpahkan dan dicurahkan kepada Bu Sumbak segalanya pendengar setia perempat RRI Samarinda dimanapun berada. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya, setelah ini akan ada suara siar Mbak Putri ngawani santai siang kita di Jumat ini ya, Jumat barokah, amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi saat teman kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dendeng sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam Dang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri? Kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
0: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pasar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kerohan dan sana, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan Festival Merah Putih pada 22 hingga 23 Agustus 2026 sebagai rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus ruang bagi UMKM lokal memasarkan produknya. PLT Kepala Badan Penghubung dan Organisasi Daerah Setda Kaltim, Imanuddin mengatakan panitia menyediakan 50 stand UMKM secara gratis sehingga pelaku usaha tidak perlu membayar sewa tempat. Festival akan dipusatkan di halaman parkir Convention Hall kawasan Gorka Drioning Sempaja Samarinda dan terbuka secara gratis bagi masyarakat, termasuk panggung hiburan dan berbagai kegiatan olahraga tradisional. Selain UMKM, rangkaian acara juga akan diisi berbagai organisasi termasuk Kadin yang menyiapkan panggung hiburan dengan penampilan Raim Laude pada 23 Agustus serta Kormi dan PKK. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Basil Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: keinginanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rompat RRI Samarinda, Keroan dan Sanak, selamat siang. Kembali hadir Mbak Putri Kawannya Tanggalannya setelah sekian purnama hilang dari peradaban. Apa kabarnya Tanggalannya? Semoga sehat Bu Sombo ya. Pas benar hari ini ya kita memperingati satu hari yang mungkin kita dulu adalah mantan salah satunya ya Bu Sombo ya. Ini wajib sih sebenarnya mun di sekolah Bu Sombo, apa lagi amun bukan hari pramuka ya Bu Sombo pasti dah tahu ya. Yang kita tahu juga pramuka itu isinya penuh apa ya, keceriaan, beragam pelajaran yang bisa kita dapat Bu Sombo ya. Dari tingkat SD Siaga biasanya ya, di sana kita mengenal banyak hal yang kita tahu Bu Sombo ya. Dan disitulah ya masa membolang bahari kala tuh Bu Sombo didukung di kegiatan pramuka ini ya. Biasanya ada jiwa yang diboleh umpat. Nah, nanti kita akan bahas Bu Sombo ya lebih dalam lagi apa aja peringatan hari pramuka di hari ini Bu Sombo ya. Setiap 14 Agustus kita memperingatinya. Kendia Hayo, kita nikmati dulu lagu selanjutnya, ketemu sama lagu Daya. Kali ini ada dari Eva Dapampakang Melawai.

0: Lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

bahkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Kelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

Kronen Sonang. Jadi hari ini kita memperingati Hari Pramuka ya, dan mungkin banyak aksesoris ya atau atribut ya Bu Sumbo ya, atribut yang pernah Etan Galanya gunakan ya, yang sempat dijahitkan sama emek jua, sempat jua kehabisan Bu Sumbo ya, karena di setiap sekolah ya, apalagi di zaman bahari itu lebih ini ya, susah gitu Bu Sumbo ya, biasanya kita ke toko kain gitu ya, tempat penjahit yang memang menyediakan atribut-atribut dengan logo-logo regunya ya Bu Sumbo, terus juga biasanya rebutan gitu ya untuk menukar kacu tega itu Bu Sumbo. Dan akar gerakan ya Bu Sumbo dari kepanduan di Indonesia ini sudah tumbuh dari masa sebelum kemerdekaan. Jadi setelah Indonesia merdeka, ada banyak organisasi kepanduan ya yang berjalan juga dengan identitas dan juga organisasinya masing-masing. Nah, dari pemerintah Bu Sumbo kemudian berupayalah untuk mengonsolidasikan ya berbagai organisasi itu ya, dan supaya apa, supaya gerakan kepanduan ini menjadi bagian dari pembangunan nasional. Nah, singkat cerita di tahun 1961 itu Bu Sumbo, Presiden Soekarno mengeluarkanlah keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Di situ termuat tentang gerakan pramuka. Nah, dan salah satu isinya tuh juga ada keputusan yang menjadi tonggak penting pembentukan gerakan pramuka sebagai organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Dan akhirnya tanggal 14 Agustus itulah yang kemudian jadi hari yang penting Bu Sumbo, dan dilansir dari situs resmi Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, tanggal 14 Agustus tahun 1961 ya Bu Sumbo, gerakan pramuka ini diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat. Jadi di dalam sebuah upacara di halaman Istana Negara. Nah, di kesempatan itu juga Bu Sumbo, Presiden Soekarno menyerahkanlah ya panji gerakan pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang kemudian menjadi ketua pertama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Bu Sumbo. Jadi itu kilas peristiwa ya yang kemudian diperingatilah hari ini sebagai Hari Pramuka. Dan menariknya Bu Sumbo ya, keputusan Presiden yang mana itu sudah dikeluarkan tahun 1961 itu ditetapkannya pada 20 Mei 1961, dan sementara 14 Agustus kenapa dipilih, padahal diresmikannya kan ditetapkannya tanggal 20 Mei ya Bu Sumbo, kenapa 14 Agustus dipilih ya, karena tanggal itu ya pemerintah Indonesia menganugerahkan panji gerakan pendidikan kepanduan nasional Indonesia kepada gerakan pramuka. Nah, jadi sekalian hadi tetapkan tanggal 14 Agustus sebagai hari gerakan pramuka tegak itu Bu Sumbo. Ya sebenarnya apa makna dibalik kata pramuka sih Bu Sumbo, yang menjadikan kita itu waktu zaman sekolah SD, SMP, SMA itu jadi ekstrakurikuler yang wajib. Nanti Mbak Putri akan informasikan. Kita nikmati dulu lagu selanjutnya. Kita ketemu sama lagu Sunda.

Kerohan dan sanak balik lagi. Nah, jadi makna di balik Hari Pramuka itu, Bu Sumbo, singkatan Pramuka ini kan Praja Muda Karana ya. Kan ada tepuk pramuka yang selalu kita jadikan apa ya, semangat Bu Sumbo ya, dan ujungnya pramuka-pramuka Praja Muda Karana. Nah, jadi secara sederhana istilah ini dimaknai sebagai orang ya, orang muda yang suka berkarya, atau gerakan rakyat muda yang suka berkarya. Nah, makna ini menggambarkan amun pramuka hanya berorientasi pada kegiatan di alam terbukanya maha usumbo ya, melainkan pendidikan kepramukaan jadi arahkan untuk membentuk karakter, untuk membentuk kemampuan generasi muda, supaya apa Mbok Putri, supaya mampu berkontribusi ya bagi lingkungan dan juga masyarakat. Karena di dalam kegiatan pramuka itu kan banyak nilai-nilai yang dipelajari dan diajarkan juga, tegak nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kerjasama, ya, kepedulian sosial, dan juga cinta tanah air yang jadi bagian penting dari pendidikan kepramukaan ini, Bu Sombo, ya. Dengan kata lain, bisa kita ambil ini ya, Bu Sombo, ya, ambil kesimpulan juga. Namun pramuka bukan sekedar menggunakan seragam yang rapi dan lengkap atributnya dan ikut upacara tiga itu maha, tapi ada nilai yang dipelajari dan diharapkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Bu Sumbo ya, minimal cinta pada diri sendiri dan juga lingkungan ya, dan menghormati juga pada orang yang lebih tua, kayak itu Bu Sumbo ya. Dan paling penting juga tingkat kedisiplinannya, Bu Sumbo ya. Jadi kita harus tetap disiplin gitu ya, disiplin waktu, disiplin pakaian juga, Bu Sumbo, makan juga, kayak itu.

0: pendengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapi licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.
2: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Perempat RRI Samarinda, Keran dan Sana, Dapat Rapopus, ya, kita berkesahan Hari Pramuka di edisi kali ini, Bu Sumbo, ya, dengan cuaca yang hangat benih, gaknya di luar, bukan hangat lagi ya, ini langat ya, Bu Sumbo, ya. Dan Hari Pramuka ini sebenarnya hanya dirayakan dengan cara upacara maha, Bu Sumbo, ya. Jadi di Kuartir Nasional Gerakan Pramuka itu ada tradisi Bulan Bakti Pramuka sepanjang bulan Agustus. Nah, kegiatan ini juga jadi odah ya bagi para anggota Pramuka, khususnya untuk menerjemahkan semangat pengabdian ke dalam aksi nyata di tengah masyarakat, Bu Sumbo. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ya. Mulai dari kegiatan donor darah biasanya, ada membersihkan lingkungan, terus juga monumen bersejarah, Bu Sumbo, yo. Ada pramuka berbagi, pramuka mengajar juga, sampai juga kegiatan kewirausahaan, Bu Sumbo. Itu dia. Jadi ada kegiatan-kegiatan bakti sosial yang dilakukan ya pada kepada anggota untuk masyarakat juga, Bu Sumbo. Namun di sini di Samarinda, Bu Putri belum tahu nih apa aja kegiatan yang akan dilakukan selama bulan Agustus ini, Bu Sumbo. Ya, kita tunggu aja gerakan-gerakan yang ada ya. Dan ini dia informasi kali ini yang bisa Bu Putri bagikan yang dikutip dari laman websitenya goodnewsfromindonesia.id, Bu Sumbo. Kini Bu Putri akan hadir lagi di ruang dengar kita segalanya. Ketemu sama lagu selanjutnya, ada Sungai Mahakam dari Selvi Marisa.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keronden sana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di areal perkebunan sawit masyarakat di Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur pada Kamis 13 Agustus 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Kabupaten Pasir yang disampaikan oleh petugas Pusdalops BPBD Pemprov Kaltim Muriono, kebakaran tersebut membakar semak belukar dan material kayu dengan luas lahan terdampak diperkirakan mencapai 1,5 hektar. Informasi awal mengenai kebakaran diterima dari Ismail, petugas patroli api PT BIM dan PT PPS sekitar pukul 15.23 waktu Indonesia Tengah. Petugas melaporkan adanya titik asap di areal sawit masyarakat di Desa Laburan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Fire Brigade PT BIM dan PT PPS langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Tim melakukan pemadaman menggunakan peralatan lengkap dan berupaya mencegah api meluas ke lahan yang belum terbakar. Proses pemadaman berlangsung hingga malam hari. Berdasarkan laporan, kegiatan pemadaman dilakukan hingga sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah dan api berhasil dipadamkan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Keren sana sampai di teras UMKM kali ini, Mbak Putri punya banyak tips buat Etam Galanya yang mungkin sekarang udah tertarik ya untuk membangun bisnis dalam bidang event organizer alias EO atau WO, tega itu Bu Sumbo ya, karena ini lagi hype-nya ya Bu Sumbo, banyak lah ya mungkin kekanan Etam Galanya cuy yang bergelut di bidang ini Bu Sumbo ya, vendor-vendor tega itulah ya yang mungkin sekarang kita kenal Bu Sumbo, yang dulunya mah amunnya ada kegiatan-kegiatan acara kepanitiaan biasanya orang-orang terdekat maha, orang-orang di RT maha, Karang Taruna ya biasanya Bu Sumbo yang menghandle. Nah amun sekarang ada tambahan atau orang dari luar juga yang bisa ikut gitu ya dalam kepanitiaan di sebuah acara-acara Etam Galanya. Nah, event organizer ini Bu Sumbo sebenarnya bukan hanya satu acara maha yang bisa dihandle. Biasanya ada perayaan, acara-acara khusus, acara-acara pemerintahan biasanya juga dihandle oleh event organizer ini. Nah, tiga apa ya kita membuat atau membangun bisnis ini Bu Sumbo, pastikan juga pertama Etam Galanya tambah pengalaman dengan bekerja pada bisnis event organizer itu seorang. Jadi harus belajar dulu dan mencari pengalaman dengan bekerja pada bisnis event organizernya ini Bu Sumbo ya, biar kita tahu tiga apa pola yang ada di dalamnya. Terus juga biasanya ya, karena ini adalah membuat sebuah kegiatan acara yang lebih baik lagi, dan tentu kerjasama tim itu diperlukan Bu Sumbo. Makanya selain tambah pengalaman, bentuk tim yang kompak Bu Sumbo, biar apa? Biar acaranya berjalan dengan lancar. Jadi harus pintar-pintar cari orang yang bisa menghandle juga Bu Sumbo ya. Biasanya di dalam perekrutan ya ada masa training yang harus dilakukan Bu Sumbo sebelum lulus pada bisnis event organizer ini Bu Sumbo. Nanti Bu Putri lanjutkan lagi deh ya beberapa tips untuk Etam Galanya yang tertarik dalam bidang usaha bisnis event organizer ini.

0: Nah, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau undur sekarang.
2: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
5: Iya dong, Yang.
4: Oke deh, jam 10 ya?
5: Kita putus.
4: Lo kok putus, Yang?
5: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan

0: Ma, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
1: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan. Sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubah.
0: Zir, kasihan ya Ma, bapak itu harus makan sampah. Ma, boleh gak Ma kue yang Are tadi beli, Are kasih bapak itu aja?
1: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
0: Ayo.
2: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Keren dan sanak, iya lanjut lagi. Jadi selain bentuk tim yang kompak juga, Tamgalanya harus lakukan promosi secara intensif ya. Jadi dilihat lagi apakah sudah ada nih pelanggan ya, walaupun hanya satu atau dua orang Mahabusumbo, ini juga bisa jadi ajang promosi yang bagus ya, karena kan cara promosi sekarang juga sudah lebih mudah ya Busumbo, lewat iklan ya, lewat video konten kayak itu. Dan pastikan juga ya Tamgalanya siapkan modal bisnis yang cukup Busumbo, karena menyediakan pitis yang cukup itu juga Busumbo adalah salah satu cara kita siap untuk berbisnis ya, karena semua pembiayaan pesta itu biasanya ditanggung oleh penyedia jasa bisnis event organizer, sedangkan pelanggan itu akan merampungkan pembayaran ketika acara sudah selesai atau ya hamin berapa hari sebelum acara sudah dilunaskan tuh Busumbo ya. Karena tujuan lewat bisnis EO ini Busumbo, Tamgalanya harus punya modal awal pembiayaan, baik itu biaya gedung atau sound system, konsumsi dan kebutuhan lain-lain, minimal untuk DP-nya tiga itu Busumbo. Terus tujuan pastikan Tamgalanya di berhenti untuk berkreasi, jadi banyak-banyaklah berkreasi Busumbo ya, dalam apapun itu, misal dalam desain iklannya, kontennya Busumbo ya, atau biasanya beberapa yang sudah mulai untuk promosi tingkat tinggi lagi Busumbo ya, menggunakan influencer untuk membisniskan yang mengiklankan EO itu sendiri Busumbo. Terus juga selain itu Tamgalanya juga harus lakukan evaluasi dengan baik Busumbo ya, dan memang bisa dikatakan di ada ya bisnis yang lancar dari awal sampai akhir ya, termasuk bisnis event organizer itu seorang Busumbo. Maka dari itu juga perlu yang namanya evaluasi untuk melihat nih akar masalah yang terjadi ya Busumbo, dan sekaligus juga untuk memotivasi supaya tidak terjadi lagi kegiatan terjadi hal-hal seperti itu lagi, terulang lagi di kegiatan berikutnya tegak itu Busumbo. Dan pastikan juga setelah evaluasi bisa update ya Busumbo tentang informasi-informasi baru seputar event organizer Busumbo ya. Jadi pastikan Etam itu update gitu Busumbo ya, tentang desain bisnis EO yang terbaru, yang lagi hype, yang lagi tren ya di Samarinda khususnya ya. Dan juga Tamgalanya amun di melirik ini Busumbo biasanya akan ketinggalan dan akan dipandang kuno kayak itu ya Busumbo. Dan namun kita update informasi, tim itu juga biasanya bisa menyesuaikan layanan dengan permintaan dari pelanggan, karena pelanggan itu Busumbo, orang-orang yang tertarik dengan jasa EO itu akan melihat tiga apa EO itu bisa berinovasi lah Busumbo ya, pada hal-hal yang baru, amunin di baru orang-orang di akan melirik gitu Busumbo. Jadi apapun yang lagi tren itu biasanya yang lebih menjual tuh ya itu. Dia Mbak Putri akan balik lagi Busumbo ya di ruang dengar Tamgalanya. Kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara ketemu sama lagu Jawa. Kali ini ada lagu dari Aftershine featuring Damara, ada Aku Ikhlas.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Pro 4 RRI,
5: Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana, ada para pupus ya, kita ketemu di Taras UMKM kali ini. Jadi itulah dia, ya kenapa kita kalau tertarik dalam dunia bisnis event organizer atau juga wedding organizer, Bu Sumbo. Pastikan kita itu udah punya basicnya dulu ya, sebelum kita akan mengajarkan tim, Bu Sumbo. Dan Amunda, ada tim yang kompak ya, Bu Sumbo, bikin tim yang lebih suportif lagi, Bu Sumbo. Ya, habis itu juga pastikan pamgalnya udah siap jual modal ya, untuk jaga-jaga, Bu Sumbo. Karena kita nih tahu ya, apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, itu dia informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan, yang selengkapnya dikutip dari laman websitenya akurat.id, Bu Sumbo. Ya, karena Mbak Putri akan ngawani pamgalnya juga di jam makan siang, dengan cuaca yang panas nih, Bu Sumbo. Ini nyamannya kita nih minum apa ya, air kelapa kali ya, Bu Sumbo ya, es kelapa dengan gula aren, waduh. Yang lagi puasa, hari Jumat puasa nih ya, nih tahu Mbak Putri nih ya, buat tamgal yang masih menjalankan kegiatan di siang kali ini, semangat ya, terus jangan lupa makan siang, Bu Sumbo, sambil kawannya tamgalnya juga dalam perjalanan. Kita ketemu sama lagu Banjar kali ini, ada Iwak Dalam Kolam.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Baratan pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Keronden sana pemerintah Kabupaten Mahakamulu atau Mahulu memulai melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Mahulu melaksanakan presentasi laporan pendahuluan sejumlah kegiatan sektor perhubungan yang berlangsung di lantai 10 Ballroom 2 Hotel 5 Primer Samarinda. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mahulu, Franciscus Lawing, mengatakan penyusunan dokumen tersebut bukan sekedar tahapan administratif atau pemenuhan dokumen pekerjaan, melainkan harus menjadi dasar yang kuat bagi arah penyelenggaraan transportasi Kabupaten Mahulu ke depan. Ia berharap seluruh rangkaian penyusunan tersebut menghasilkan dokumen yang berkualitas dan dapat menjadi bagian penting dalam membangun sistem transportasi Mahulu yang andal, aman, selamat, tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mahulu, Papilus Panyu, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat dasar hukum dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur, membina, mengawasi, serta meningkatkan penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Mahulu. Ia menjelaskan untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang tertib, aman, dan teratur serta memiliki landasan hukum yang kuat diperlukan regulasi dan infrastruktur teknis yang memadai. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada!
4: Kakak ada Cikbul!
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
3: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya?
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Ya hijaunya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.

0: jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: Ronden sana saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti salat Jumat berjamaah dan juga khutbah dengan petugas khatib. Hari ini ada Ustadz Rudini SOS MSOS, imam ada Ustadz Sabran Abbas SPDI, dan muazin ada Ahmad Yani.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsadana ila ta'ati wa zazarana an ma'siyati. Ashhadu an la ilaha illallah iqraran ihwahdah niyati. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan bin nubuwati. Allahumma salli ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Usikum wa nafsi bitaqullah la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Zadika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini, izinkanlah khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita semua untuk kembali sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan semua apapun yang telah Allah perintahkan dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan semua apapun yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa ini menjadi password, menjadi kata kunci tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya tatkala Allah memandang seluruh makhluknya dengan pandangan yang sama, yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah untuk terus berada dalam koridor, di dalam jalan yang Allah ridhoi, yang kita sebutkan ihdinash shiratal mustaqim, adalah jalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini kita banyak sekali mendapatkan informasi yang cukup sangat menakjubkan, juga sangat memiriskan. Degradasi moral anak-anak muda kita, tidak jarang kita temui anak-anak muda yang tercandu kepada narkoba, melaksanakan pelecehan seksual, bahkan itu pun tidak terjadi di dalam golongan anak-anak muda saja. Artinya, permasalahan-permasalahan sosial teramat sangat banyak sekali. Maka pantaslah tatkala Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita melalui firman-Nya, Allah maktubkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah walyaqulu qawlan shadida. Apa kata Allah? Hendaklah kalian takut apabila meninggalkan generasi yang lemah di belakang kalian, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, maka bertakwalah kepada Allah dan bertutur kata yang benar. Hadirin yang Allah muliakan, barangkali ini bukan hanya saja PR mubaligh, barangkali ini bukan hanya saja PR daripada tuan guru, para ulama, tapi ternyata kita semua memiliki amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, kata Allah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin yang Allah muliakan,
kemirisan ini tentunya yang diwanti-wanti oleh Allah. Jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah. Maka Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Baharudin Yusuf Habibie, kelemahan yang memiriskan dan yang dikhawatirkan bukan kelemahan fisik, bukan kelemahan semangat hidup, bukan kelemahan ekonomi, tapi yang paling fatal katanya adalah apa? Apabila anak muda kita memiliki kelemahan akhlak. Hadirin yang Allah muliakan, maka barangkali apabila boleh berkenan, rasanya khatib ingin menyampaikan, barangkali ini menjadi solusi buat kita bersama. Ada seorang yang begitu sangat berjasa di negara ini, yang saya pribadi mengenal daripada historical sejarahnya, yang kami sebutkan dengan Bapak Pramuka Indonesia, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ia dikenal menjadi Bapak Pramuka Indonesia yang menggegas menjadi pelopor gerakan organisasi kepanduan yang saat ini kami dan kita bersama mengenalnya dengan Gerakan Pramuka. Menteri Pertanian dulu yang bernama Sunarto Atmodipuro yang mengemas lambang Gerakan Pramuka yaitu Selaut Tunas Kelapa. Ia berharap agar anak-anak muda, agar makhluk, agar manusia yang bergabung di dalamnya adalah memiliki motivasi agar menjadi manusia yang bermanfaat. Sebagaimana kata Nabi SAW, khairunas anfa'hun linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Hadirin, degradasi moral itu sebetulnya telah dijawab, hanya saja keterputusan daripada informasi. Saya mempelajari tentang historical, tentang Gerakan Pramuka, dan pada tanggal 14 Agustus 1961 diresmikannya Gerakan Pramuka, dan hari ini 14 Agustus 2026 tepatnya ke-56 Gerakan Pramuka. Dan mohon maaf, ketika kita melihat pendekatan yang dilakukan, mekanisme pola pembinaan yang diberikan oleh Gerakan Pramuka itu sangatlah unik, lihat hadirin, relevan terhadap pendidikan yang dilakukan oleh pendidikan Islam. Islam memberiki sebagaimana Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib, apabila engkau hendak mendidik anak-anakmu, perhatikanlah 3 kali 7 kali 3. 7 kali 3 itu adalah momentum yang sangat luar biasa. Usia 7 tahun anak yang harus diberikan sugesti positif karena memorinya masih kosong, masih harus dibekali dengan sesuatu yang sangat istimewa. Maka 7 hari berikutnya adalah bagaimana dia harus dikenalkan dengan kehidupan sosial, mengenal kesetiakawanan. Lalu setelah itu 7 tahun berikutnya dia harus diberikan kedekatan-kedekatan intelektualnya serta emosionalnya. Dan di dalam Gerakan Pramuka ini, hadirin, dikenal dengan golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Itulah yang disebutkan siaga 7 sampai dengan 10 tahun menyiagakan kemerdekaan Republik Indonesia, menggalang persatuan Republik Indonesia yang diwujudkan galangan itu disatukan dengan Sumpah Pemuda. Lalu ditegakkanlah kemerdekaan Republik Indonesia yang tertuang pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu direncanakan pembangunan, dalam istilah Pramuka disebutkan dengan pandega, merencanakan pembangunan, dega yang disebut dengan racana. Hadirin, saya melihat bahwa bagaimana Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang mencetuskan sistematika pendidikan Indonesia, ingarso sung tolodo ing madya mangun karso tutwuri handayani, ini sangatlah relevan. Pendekatan inilah yang mulai kita digeserkan dalam pembinaan karakter di dalam bangsa dan negara kesatuan Republik yang kita banggakan ini. Sementara kalau kita melihat dalam catatan perkembangan dan peradaban Islam, bagaimana baginda Nabi SAW tatkala melakukan peristiwa hijrah menuju ke tanah suci yang disebut dengan Madinah, apa yang pertama kali ia bangun? Bukan mal, tapi yang ia bangun adalah masjid. Masjid aibi makna central of civilization, sentral peradaban, yang dibenahi adalah adabnya,
barulah knowledge-nya, pengetahuannya. Kalau adab udah tegak lurus dengan syariat, maka gampang ilmu pengetahuan akan didapatnya. Hadirin yang Allah muliakan, insyaallah orang-orang yang senantiasa melaksanakan pendekatan secara emosional ini, melaksanakan kedekatan-kedekatan seperti dengan kekawan-kawanan, kesetia kawanan, persahabatan, maka akan muncul kecerdasan yang akan didapatkan. Pertama, kecerdasan spiritual. Yang kedua, emosional. Dan yang terakhir tentunya adalah mendapatkan kecerdasan intelektual. Hadirin yang Allah muliakan, insyaallah ini akan menjadi solusi apabila kita sebagai orang tua mengarahkan kembali anak-anak kita di dalam sekolahan dan dalam pendidikan-pendidikan formal untuk ikut serta bergabung dalam kegiatan-kegiatan pramuka. Karena pramuka itu memiliki prinsip yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan dasar dharma. Mustahil orang yang mengamalkan dasar dharma akan memiliki kelemahan. Pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kesepuluhnya dikunci adalah aplikatif iman, suci dalam perkataan, suci dalam pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memandang ini adalah konsep daripada iman. Apa itu iman? Iman adalah al-karnul iman, diyakini dengan hati, ucapkan dengan lisan, dan diaplikatifkan dengan perbuatan. Barangkali kalau anak muda kita sampai melekat di dalam sanubarinya, dia suci dalam pikirannya, suci dalam perkataannya, lalu diaplikatifkan dalam perbuatannya, insyaallah korupsi akan dijauhkan, pelecehan seksual akan dihindarkan. Bagaimana mungkin akan menyentuh lawan jenis sementara pikirannya sudah dibersihkan? Apatah lagi orang-orang yang paham tentang nilai-nilai agama sampai dia menghindari dari konsep agama. Na'udzubillah min dzalik. Itulah sebabnya hadirin yang Allah muliakan, mari kita bangun persatuan dan kesatuan untuk menjaga generasi kita. Karena itu bukan hanya tugas guru-guru kita, tapi tugas kita bersama. Ku angpusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah istiqomahkan dan diinstal di dalam hati kita memiliki semangat untuk berkontribusi untuk berbangsa, bernegara dengan cara apa? Menjaga generasi muda yang kita cintai, yang kita banggakan. Dan mudah-mudahan generasi kita menjadi generasi yang senantiasa memiliki akhlakul karimah yang baik, dan juga yang paling terpenting, istiqamah menghadapi tantangan-tantangan zaman dengan tidak pernah melepaskan tali agama Allah. Dia tetap di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi al-siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bittaqullah la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur bi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arjuk fi ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna zalamtu nafsi wa amiltu su'an fayaghfir li dhunubi la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika min kulli dhanbin bil laili wan nahar. Ya Rabbana, Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di hari yang begitu mulia ini, ya Rab, izinkanlah kami menengadahkan tangan, menundukkan kepala bermunajat kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan ampunan-Mu, ya Rab. Jadikanlah kami orang-orang yang Kau pandang dengan pandangan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqamah untuk berada di jalan yang Engkau ridhoi, ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana, maafkan kami apabila kami ingkar, maafkan kami apabila kami salah, maafkan kami apabila kami hilaf, ya Rab. Kadang-kadang kami diberikan manfaat, diberikan amanah oleh Engkau, kadang-kadang kami khianat, ya Rab. Maafkan kami, ya Rab. Ya Rabbana, tutuplah aib kami, tutuplah aib keluarga kami, anak istri kami, sahabat-sahabat kami, keluarga besar kami, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Kami mohon kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Rabbana, ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولا ذكر الله أكبر أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

Sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min tamamis salah. Luruskan dan dirapatkan safnya. Sendiri firman Jumat Jumat ini bersabda. Allahu Akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai, International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
2: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
4: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
4: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempuan RRI Samarinda, Corona dan Senek, cuaca yang makin panas sekali ini, Bu Putri kawan hitam jalannya dengan beragam informasi mitos dan fakta dan juga lagu-lagu pop daerah Nusantara ya. Dan hari ini Bu Sumbo mungkin bukan hari ini aja ya, akhir-akhir ini ya banyak orang yang gaul dengan beragam olahraga ya, dari yang santai ya, yang di apa di air ya, menyelam dan lain sebagainya, berenang Bu Sumbo, sampai naik gunung ya, bukan muncak ya, naik gunung, mendaki gunung Bu Sumbo ya. Nah ternyata di balik itu semua olahraga itu Bu Sumbo, khususnya olahraga mendaki gunung itu, ada mitos Bu Sumbo ya di balik keseruannya. Percaya dipercaya Bu Sumbo ya. Ada orang yang mengatakan jangan mengambil apapun yang ada di gunung. Nah jadi mitos mendaki gunung kali ini ada perintah supaya kita ini tidak boleh mal apapun Bu Sumbo ya, yang ada di gunung tidak boleh kita bawa pulang Bu Sumbo, apapun itu benda yang ada di atas gunung yang menurut kita ini wah gerece bener lah bawa hak yo gesan oleh-oleh, nah itu tidak boleh Bu Sumbo. Kenapa? Karena perbuatan ini dianggap tidak mencintai alam tiga itu. Jadi setiap pendaki itu dianjurkan hak untuk tidak mal atau jam bawa pulang apapun itu dari gunung Bu Sumbo ya, baik itu tega bunga kah, walaupun hanya setangkai asik, setangkai mawar merah walaupun satu tangkai bunga kan diboleh Bu Sumbo, tanaman kah, bibitnya kah, kayu kah Bu Sumbo dan sebagainya itu diboleh dibawa mulang ya. Jadi biarkan aja apapun yang tumbuh di atas gunung itu tetap tumbuh dengan baik di sana Bu Sumbo ya, jadi kita menikmati aja yang ada di sana tega itu. Nah ini mitos yang pertama. Dan selanjutnya Bu Sumbo ya, ada juga anggapan kita tuh untuk para pendaki ya disarankan diboleh sekali-kali menangkap atau bahkan membunuh binatang liar yang ada di gunung Bu Sumbo ya, karena kan di atas gunung kita ditahu nih apa aja yang ada yang hidup di sana, hewan-hewannya kah ya, serangga-serangganya tuh diboleh, bahkan sampai yang halus sekalipun tuh Bu Sumbo sebaiknya kita biarkan aja ya, daripada kita menangkap atau membunuh serangga atau hewan itu. Jadi biarkan aja tuh keadaan alam di gunung tetap alami ya, dan berjalan secara natural. Jadi amun ada binatang yang mengganggu, kita bukannya membunuh ya Bu Sumbo, melainkan menghindari aja dengan cara-cara tertentu ya, yang tidak mengancam ekosistem gunung Bu Sumbo ya. Sebenarnya ini adalah baik ya Bu Sumbo, jadi salah satu cara supaya hewan-hewan itu tadi tuh tidak punah tiga itu. Dan caranya juga biar kita aman ya Bu Sumbo pas lagi mendaki gunung dan turunnya, supaya tidak dihadang juga tiga itu Bu Sumbo. Banyak sih sebenarnya mitos fakta di balik cerita mendaki gunung ini Bu Sumbo ya, dihak Mbak Putri akan informasikan ya beberapa kisah menarik lainnya di balik mitos bubuhan pendaki gunung ini yo.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Ini Budi,
2: ini Budi,
1: ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi,
1: ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Gimana kerjaanmu sekarang?
5: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
4: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
5: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
4: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
5: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
5: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
5: Hehehe, kadang sih, kadang.
4: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
6: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Oke, kita lanjut lagi Bu Sombo. Jadi untuk bubuhan pendaki juga Bu Sombo, ya ada yang percaya ya mitos mendaki yang cukup terkenal, jangan mendaki Bu Sombo katanya dengan jumlah pendaki yang ganjil ya. Konon ya, konon katanya amun aturan ini dilanggar ya, para pendaki itu akan mengalami masalah selama pendakian. Nah, salah satu mitos yang paling populer ya di kalangan masyarakat ini Bu Sombo, rombongan pendaki yang jumlahnya ganjil ya, itu akan ditambah oleh satu makhluk lain katanya supaya menjadi genap. Dan selain itu mitos ini ya menyebut amun rombongan pendaki ganjil itu akan dihadapkan dengan masalah-masalah ya Bu Sombo, seolah sida-sidani melarang mereka untuk menuju puncak tega itu Bu Sombo. Makanya disarankan genap. Habis itu juga Bu Sombo, mendaki gunung ya memang pasti ya melelahkan Bu Sombo ya, dengan treknya yang curam beragam ya Bu Sombo ya, dan amunnya barang kita bawa juga banyak ya, dan treknya ini cukup sulit untuk dilewati Bu Sombo, itu pasti akan melelahkan sekali Bu Sombo ya. Tapi ada satu mitos yang mengatakan amun pendaki itu diboleh mengeluh selama pendakian, diboleh tega ini, duh capeknya leh, aduh kapan sampainya yo, nanti kayak itulah ciri-cirinya Bu Sombo ya. Karena banyak orang yang percaya ya amun keluhan yang diucapkan ini justru akan terkabul Bu Sombo ya, pas lagi gunung men kita apa nyeletuk langsung duh capeknya leh, dia akan capek terus tuh Bu Sombo ya. Oleh karena itu juga banyak orang-orang yang percaya dengan mitos ini, Bu Sombo biasanya hanya akan mengeluh di dalam hati aja, jadi diam aja, sakitnya juga diam aja tega itu Bu Sombo ya. Nah habis itu juga Bu Sombo, selama perjalanan ya menuju puncak ya, selama mendaki itu biasanya kan orang-orang menikmati ya Bu Sombo ya, menikmati pemandangan, suasana di dalam hutan tegak apa ya, menikmati jalurnya tadi itu juga Bu Sombo, sambil santai-santai ya, jalan pelan ya Bu Sombo. Biasanya ada juga nih yang disadar tiba-tiba bersiul. Nah jadi Bu Sombo, siul ini ya jadi salah satu mitos juga mendaki gunung yang cukup terkenal. Ada larangan bagi para pendaki itu diboleh bersiul Bu Sombo ya, kan mitos ini juga dipercaya amun bersiul itu kawa memanggil arwah yang sudah meninggal Bu Sombo ya. Jadi ini hanya ada pada satu gunung tertentu maha, tapi juga setiap gunung yang didaki Bu Sombo. Jadi ini boleh tega itu, disebabkan kenapa? Karena setiap gunung itu ya ada kepercayaannya masing-masing Bu Sombo ya. Dipercaya punya penunggu yang sifatnya baik, ada yang sifatnya jahat tega itu Bu Sombo ya. Jadi sebisa mungkin ayo kita tetap menikmati alam yang ada, tapi Bu Sombo tetap menghargai ya, karena kita nggak tahu nih makhluk hidup apa aja yang tinggal di sana Bu Sombo ya. Sesama makhluk hidup ya kita harus tetap menghargai di tempat tinggal sida-sida, di tempat kita juga tega apa tega itulah Bu Sombo. Yon dia Mbak Putri akan balik lagi Bu Sombo, kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara yuk. Kali ini ketemu sama lagu Sunda, ada siapa nih, oh Kang Abel Jatnika, ada Tuan Tun.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Rumpa Terir Samarinda Ekoran dan Sana sampai di sini Bu Putri kawannya Tam Galanya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Setelah ini kita akan mengikuti siaran berjaringan Bulenus Antara ya bersama dengan Propam Jakarta dan RRI Bukit Tinggi dan Kendir dalam rangkaian Samarinda. Marian Eta makan di kawannya bersama dengan Bu Mira. Bu Putri pamit undur diri. Kronen Sonex, you bye-bye.

Abang Po, puluhan generasi muda mengikuti pelatihan penulisan kreatif bertema dari folklore ke fiksi, menulis cerita Betawi untuk generasi baru di Balai Sastra HB Yasin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Dosen Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta, IG Asmin, mengatakan cerita, tradisi, benda, hingga praktik budaya Betawi dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulis. Menurutnya, proses menulis juga dapat menjadi pintu bagi generasi muda untuk menggali lebih jauh kekayaan budaya Betawi. Kegiatan yang digelar Perkumpulan Betawi Kita bersama Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin dan Perpustakaan Jakarta tersebut bertujuan untuk menggali kekayaan folklore Betawi untuk diolah menjadi cerita pendek yang kontekstual. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperluas akses pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Sekolah Rakyat untuk menekan kemiskinan ekstrim. Bupati Lampung Timur, Elsa Siti Nur Yaman, mengatakan program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga rentan, khususnya kelompok desil 1, 2, dan 3. Data terpadu kerja kesejahteraan sosial dan disebutkan tahap awal telah direkrut 9 rombongan belajar dengan sekitar 270 siswa baru. Sampai di sini kabar beritanya. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perempat Network. Di siang hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026, ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studionya Perempat, kita bisa putar balik gitu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya, ay aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas ya. Dikibarin kitanya. Jadi kita aman-aman, main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perempat ya. Gimana kabarnya di hari ini, pendengar Perempat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita, dari Perempat Network, Perempat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perempat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Iya, Kak Aryani gimana kabar sehat
2: halo,
1: ya?
2: Halo.
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya, Kak Aryani, halo.
2: Halo. Kabarnya Bang Jo di siang hari ini.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang kabar Jo di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perempat dan juga pemirsa RNN, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan pendengar Perompat. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita bersama dengan Perompat Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perompat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam. Iya, Bang Jo, apa kabar di sini?
1: Baik. Gimana kabar ya di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang,
2: ya. Berdengkang, mantun.
1: Siap-siap.
2: Panas
1: sekali. Siap.
2: Jakarta gimana, Bang?
1: Ah, hari ini wah, kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Oh,
1: buat
2: iya.
1: Besok, buat besok Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Kak Aryani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Kak Aryani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Wan Minang. Nih seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Ju.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35 kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih nomornya Perompat Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
1: Oke, siap. Jadi nomornya tadi ya Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 08-12-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya, Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja, ya, Alhamdulillah.
2: Iya, Bundo, kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang. Aduh, estetikanya pun,
3: ya, Bundo. Termasuk adab memakainya, di mana memakainya, dan maknanya, ya.
2: Iya, ceritakanlah, Bundo.
3: Ya, ya, sesuai dengan falsafah orang Minang, ya kan, adat bersin, syarat bersin di kitab buloh, bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minangkabau itu, yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syarak, gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABSSBK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia, ya, tidak saling bertentangan. Mbak Kecah Batah Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang. Dia sandar menyandar semuanya, ya. Tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya, dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kuruang udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya. Tapi yang ada ciri khas. Malaysia juga basiba. Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama, beda kita. Nah, itu dia, ya. Itu merupakan ciri khas budaya Minang. Ya, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam, di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh sesuai, tidak boleh nampak aurat, ketat dan bagaimana sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikuluk juga yang di kepala, penutup kepala, ada yang di bahu ini ada salendangnya, gitu kan.
2: Seperti yang
3: Bunda pakai ini salendang, yang macam-macam pula cara memakainya, bermacam. Ada suji koto gadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya sampai ke kodeknya. Kodek kain bawah. Nah, tapi secara umum secara umum terkenal gitu bahwa orang Minang itu perempuannya berbaju kurang, berkodek batik.
2: Baju
3: batik ya.
2: Oh, kita dengannya batik.
3: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya udah jalan dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minangkabau tuh menang kerbau. Kerbau yang mana? Ya, menurut Tambo lah ya cerita si Tolongdung. Itu ada pertandingan apa? Beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi Minangkabau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikulu yang

0: basiba itu ada kain yang sudah itu udah lepas itu. Jadilah putus.
1: Jadi
0: gitu.
1: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
0: Enggak boleh membentuk tubuh, enggak boleh.
1: Lurus
0: nggak
1: saja. Boleh. Lurus itu yang membedakan.
0: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga. Tapi dikasih basiba itu yang namanya basiba, ada di potongan di sini.
1: Iya.
0: Dipotong itu dua bagian itu. Nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah. Sepanjang baju itu, itu nanti dikesatukan lagi kan? Ya, yang pertama dia longgar.
1: Iya.
0: Tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini, di basiba, potong itu disatukan lagi, itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan.
1: Iya.
0: Nah, Pak Keci orang, menyatuan nambah serak, mengamehan dan tercici ya. Nah, itu dia,
1: yang menyatukan. Yang serak-serakan,
0: iya.
1: Menyamakan.
0: Menyamakan, iya. Kan jadi tambah longgar.
1: Memakai.
0: Ya? Memakainya kan tambah longgar.
1: Iya.
0: Kalau ada basiba, sayang ini ya kita di radio, di udara aja. Kalau misalnya live langsung.
1: Iya, bisa, ada.
0: Iya, bisa kan, nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotong nih, ada dua bagian dipotong, itu disatukan lagi, dijahit lagi.
1: Iya.
0: Ah, itu menunjukkan maknanya, ada pesan di sana, bundokan doang itu, perempuan Minang. Yang mengerti adat Minang, menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang, adat syarak besar sebelah. Jadi tugas bundokan itu berat sebetulnya, ya bebannya berat. Nah, tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak ya, nenek mama ya, laki-laki itu tanggung jawab. Tapi bebannya berat untuk menasihati, ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Nggak boleh itu, itu salah tuh. Makanya kok salah makanya gitu. Tapi kalau orang luna dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya penyampainya itu kan, disampaikan dengan indah manis.
1: Jadi pemakaian baju bakurung ini, bakurung ini ya Bundo ya, bakurung,
0: baju kurung basiba.
1: Ini pemakaiannya itu apa namanya, memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya Bundo.
0: Iya, kita kan falsafah kita dengan Islam. Jadi dia gak boleh berlawanan dengan agama yang kita imani.
1: Longgar.
0: Iya, longgar itu. Gak boleh bentuk tubuh itu dia. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah digunting ala lape di patawian balia. Karena dia munduk menunjukkan inilah fungsi bundokan doang. Gak asal sembarang pakai. Nah, kalau untuk membedakan, dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah pokoknya perempuan. Nah, cuman ada bedanya, yang putih bungsu, yang gadis, dengan yang sudah menikah, itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis, untuk putih bungsu, bajunya basiba juga. Kan itu ciri khas. Baju kurung Minang itu basiba. Cuman anak gadis, dia tidak boleh bahan dari borkat. Kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada macam-macam jahit sulaman. Nah, itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia nggak boleh yang bersuji, yang waktu itu
1: polos.
0: Bahannya polos, kan anaknya masih suci, masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan nggak hadir ke masjid, sekarang aja ya. Karena ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, burkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu. Yang orang Kurai itu yang pertama kali menampakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkan lah gitu ya, dibudayakan lah. Setelah kita mau menikah itu, yang anak daro ini, yang perempuan, dia pasti membuat pakaian suntingnya ada bedanya juga, tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia, kalau siang dia pesta, habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat. Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya, pergi bermalam namanya kan, itu dia pakai adat, di tilkung namanya, ada selendang yang adat itu juga. Tapi kalau misalnya dia ganti baju, malamnya kan enggak pakai adat lagi misalnya. Dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Kalau secara nasional kebaya tidak. Di Jawa kebaya pendek itu pakaian ini dia. Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya. Sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan. Pakaian orang Islam, ulama, kan kupiah. Tapi itu kan udah

0: jadi nasional juga.
1: Ya.
0: Oke, gitu kira-kira. Yang membedakan nenek mamak yang datuk yang apa? Model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan.
1: Ya.
0: Oke, gitu kira-kira.
1: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman, misalnya pemakaian baju kurung. Oh, zamannya udah kayak gini nih. Harusnya baju kurungnya harus
0: model
1: sesuai ya.
0: Nah, itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain kayak kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih, tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy, yang apa. Menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu, ini kayak ini lengannya gede.
1: Di borkat-borkat ada juga itu, ya bunda orang bikin.
0: Ya kayak ini baju kita, lengan besar ini kan punya makna nih, baju kurung. Lengan ladak gadang, batin lapang. Nggak boleh sesanggok mencari barangnya orang, kok basah-basah. Jadi ini baju ini, undang-undang, kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya. Tapi kalau misalnya untuk menarik, dan apalagi yang bodoh-bodoh. Kalau yang kayak bodoh-bodoh, kok iyalah kan. Kemana caranya kan. Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi. Mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik. Dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu. Anak perempuannya juga. Jangan seperti yang aslinya begini. Karena itu yang disebut dua macam juga. Yang pakem. Kalau yang pakem itu murni asli. Jadi kalau kata Allah bunduh kandung, acara bunduh kandung, acara adat, itu nggak boleh didesain-desain apa tuh. Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada persatuan wanita Kurai, kayak PWK kan, dia otomatis bunduh kandung juga. Tapi bunduh kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya, beda, tapi
1: beda
0: dia
1: pula.
0: Dia lebih ini karena dia juga bunuh kandung atau masih bunuh kandung. Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian kayak katia kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah. Kalau bunuh kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga, macam bunuh ketua persatuan wanita Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi, kayak tadi ke DPRD hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan, bunuh kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah kan kita pakai selendang lagi, itu dirau itu baban bertambah. Beban bertambah, karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya adalah beban. Baban dan barek
1: yang biasa dipakai di pundak itu ya,
0: Bu,
1: yang pakai ada sulaman-sulaman warna-warni, ada warna kuning, merah.
0: Kalau kain kan setelan. Kalau selendang bisa setelan. Ada juga yang ada setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Namanya bendukan. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan. Yang membedakan anak daru sama labundo-bundo kandung itu kayak
1: ya menyala dasar. Mungkin pas di baju baraleknya mungkin ya, atau pesta.
0: Atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan, dua bulan atau setahun, dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daru. Dia nemenin pengantin baru. Itu yang baru menikah setahun, dua tahun, dua bulan gitu. Karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi di adat Kurai itu pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan, satu baju adat itu, baju babanangami istilahnya namanya kan. Masih baju gak modelnya, baju pengantinnya masih baju gak kalau yang sebetulnya ada. Kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern. Itu yang pakai ekor baju itu gak pekan ada itu. Nah, jadi kita suruh kemarin ada 100 tahun dam menggadang itu. Saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang Kurai yang asli Bukit Tingginya. 100 orang saya tampilkan. Keluar semua baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi, perempuan Tokok Sangguh namanya, suntiangnya. Nggak besar begitu. Kemudian telekumnya. Kemudian yang pergi ngantar anak daru, mendamping anak daru pengantin baru itu, bagaimana bajunya, baju apa yang dipakai. Ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya biasanya sudah ibu-ibu betul kan yang balilik ya tekuluannya sampai baralik itu dia pakai borkat kebaya dalam atau kalau dia pergi baralik
1: boleh itu ya bikin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundo
0: ya, acara bundo kan, kalau apa bundo kan sekarang dulu waktu bundo sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundo ini MC kan bundo kan karena MC wedding bundo selalu basongket pakai kebaya dalam lalu itu jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya bundo kalau diundang barale itu tetap panggil bundo juga tapi bundo boleh pakai baju barale kebaya dalam burkan pakai songket itu pakai suji koto gadang tetap dirauk namanya itu pertandakan kita ini lengannya macam lah ya bercerita tentang siapa kita gitu aja.
1: Kalau ada umurnya enggak bunda yang memakai baju basiba kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya
0: jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini yang adat itu sedikit adat aslinya kan adat adat itu berasal dari bahasa Arab itu kebiasaan jadi yang belajar adat ini sekarang karena dijelaskan begini karena siaran atau bunuh diundang narasumber kita jelaskan dengan ucapan yang sebetulnya kita pelajari mungkin angkatan-angkatan bunuh ini yang sudah jadi bunuh-bunuh dulu anak-anaknya gitu kan kan kita nggak ada dibilang begini sama mama kita dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi tauladan apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan, kita dengarkan, kita laksanakan. Apa yang kita lihat itu yang kita pakai kan, itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu garis-garis putih bungsu, bunda kan conductor, mimpin lagu, tapi karena pakai baju kurung, bunda taruh insel hendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan bunda tuh kalau mau pamit keluar karena mama dulu ketua bunda kandung juga kan. Lu tanya, "Mana Nina mau ke Triarga?" Kenapa dia suruh konduktor? Gitu karena nih letak selendang Mbak aku. Bilang gitu. Bunda sebelum tahu karena orang tua pakai begitu. Kalau enggak dirawat, kalau enggak digantung di bahu. Dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Tapi baru bunda kenapa di kiri bunda taruh? Karena bunda mau mimpin, bunda bilang sama mak waktu itu kan, mak, Dinda mau mimpin lagu, jadi kalau di kanan ini ya terayu-ayu kayak gitu ganggu, jadi makonya lah tak anti kita iyo katanya, mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biku awak laki-laki gitu kan, biku diganti gitu mama, biku diganti, kapai kaluar kan nampak di masyarakat, batu bunda, itu lataan. Nanti karena kita sudah menikah. Nah, kalau dulu putih bungsu rasanya bunda kan putih bungsu dulu kan, nggak langsung jadi bunda kandung ini. Putih bungsu baju kurung juga, pakaiin batik aja, tapi tidak pakai selendang malah. Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini. Turun aja gitu.
1: Mungkin Abang Jo, mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penelpon.
2: Seru ya ceritanya. Jadi si baju basiba ini punya makna juga ya tadi yang Bundo ceritain kasih selendang lah. Jadi ada perempuan jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya. Dan pokoknya banyak ceritanya dan ini memang satu apa namanya kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya Kak Riyadi dan juga Bundo ya. Biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita biar nggak sampai ke hilang di telan zaman ya. Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah Riyadi belum ya? Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
1: Iya, boleh.
2: Boleh. Halo, assalamualaikum Perempat. Halo, assalamualaikum Perempat.
3: Assalamualaikum Bang Jojo, selamat siang SBI.
2: Salam, Ica. Silakan Ca, di sana ada Kak Riyani Kusumawati.
3: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
2: Boleh.
3: Siapa namanya lagi?
2: Ada Bundo Linda.
3: Bundo.
2: Iya.
0: Bundo Zubir.
3: Iya, ucapannya. Selamat siang Bundo sama Uni. Siapa lagi ya?
2: Uni Aryani.
1: Iya.
3: Salam kenal ya.
1: Iya, salam kenal Bang.
3: Betulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini Semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu
1: ya.
3: Kalau baju adat, adat baju, baju adat apa namanya?
2: Basiba.
3: Basiba Bukit Tinggi itu. Sama enggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu.
2: Oke.
3: Iya. Okay. Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
2: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
3: Pantunnya. Menghidupkan teli tadi pinggir pantai.
2: Cakep.
3: Sambil tarik sawah duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai. Hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
2: Siap. Terima kasih Ica.
3: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Uni, silakan.
1: Iya.
2: Boleh Bunda.
1: Iya, mungkin. Iya, Bunda langsung.
0: Ica dari Bone yang mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung Basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga Ranah Bundo, Ranah Minang. Itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini, di istilah adatnya ya, ini Nagari Minangkabau. Nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung Basiba seluruh Sumatera Barat, perempuannya pakai Basiba. Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara memasangnya, enggak beda, tapi ada ciri khas masing-masing. Yang barau kata Bundo tadi, taruh indi di pundak itu, itu menunjukkan kita sudah menikah. Maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama Allah. Menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui, yang tidak dimiliki oleh Bang Jo, gitu kan. Jadi yang beda juga dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, pada hakikatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer, mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah, itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai undang kandung misalnya, itu enggak bisa pakai-pakai desain itu. Nah, acara-acara adat, pertemuan Bundo kandung dan sebagainya. Itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Karena orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung Basiba, bakode batik. Kode itu yang tuh yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung, karena nggak di nggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
1: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
0: Enggak.
2: Atau bebas? Boleh di mix.
0: Jawa tuh sekarang kebetulan karena masih maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah adat. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya, Damasraya Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran orang Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
1: Ya, itu gitu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
0: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang setelah menikah. Boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
1: antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal. Nah,
0: gitu. Kalau songket bisa. Hmm. Jadi kalau kita pakai songket ya 17 Agustus nanti acara resmi gitu, Bunda pakai baju kurung juga, pakai songket.
1: Bawa songket.
0: Tapi boleh Bunda pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Yeah. Nah, tapi kalau harian Bunda banyak kadang-kadang polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bunda tengok Tanah Liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batiknya itu nampak, Tanah Liatnya itu nampak gitu.
1: Iya.
0: Itu dia.
1: Iya, baik.
0: Jadi sekarang perjuangan Bunda sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya, SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bunda bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini, bawahnya dibikin roknya batik, tidak mulai tidak harus kode, nah, boleh model rok aja, model rok apa kembang gitu, jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
2: Iya. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya Bunda ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju musibah gitu ya.
0: Kebetulan Bunda juga ngajar ini budaya alam Minangkabau ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bunda ingatkan, Bunda pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bunda pesankan, guru-gurunya juga tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya, itu orang sudah menikah. Dia bilang bikinlah ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya. Lagi itu, kalau tidak mau bersibah juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model bersibah kayak gitu juga bikin. Belum bilang gitu, yang penting jangan kebaya.
1: Baju kurung,
2: baju kurung ya. Biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak, anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Minang gitu ya, Bunda ya.
0: Iya, kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
2: Iya.
0: Ya, karena sering nonton kan. Kita juga niru.
1: Nirunya juga baju kurung basiba nih Bang Jo, Melayu ada juga ya.
0: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia, Malaysia dia pakai baju kurung basiba juga, tapi dia enggak pakai kiki namanya, lambodi, kemudian dia bawahannya tuh selan. Selan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang enggak pakai batik di bawah. Pakai kain gitu dia.
2: Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya apa namanya kain, atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin apa namanya perempuan bisa pakai celana panjang juga ya Bunda ya, apakah bisa kayak gitu?
0: Bunda jangan diselanakan, nggak boleh.
2: Gitu.
0: Tetap kalau kalau kain asal bisa dikodein lah gitu, pakai kode Bang Jul kan tahu kan?
1: Iya.
0: Kain panjang boleh. Kain sarung boleh, kain panjang yang penting kode.
1: Kita pakai itu. Tapi gimana Bunda, ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi cara.
0: Makanya
1: dibikin rok aja.
0: Iya, boleh pakai dong ini kan. Cerdas dong, Cie. Menyikapi.
2: Dibikin simpel ya, Bun.
0: Iya, karena kebetulan Bunda Bang Jul dulu di samping guru, kemudian terakhir Bunda di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata, dan kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua itu kan banyak undangan, banyak mengenai acara Pemko kayak tadi.
2: Betul.
0: Jam 8 Bunda sudah di DPRD mendengarkan pidato presiden. Bunda sikapi lagi itu tetap pakai bawahan, Bunda bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting, tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Nah, jadi sehari kadang-kadang tukar baju 3 kali.
2: Wah.
0: Sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bunda harus di sini, tunggu waktu zuhur. Zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bunda bawa makan siang ke RRI. Gitu. Jadi kalau nggak
1: buat acara.
0: Ya, kalau nggak di modal orang dijahit begitu, mana sempat nukar pasang kode yang asli enggak gampang.
1: Lama, ya,
2: iya,
0: stagen pakai kayak gamban
2: Jawa itu
0: pakai stagen.
2: Oh, pakai stagen juga.
0: Ya dulu iya, aslinya gitu.
2: Okay.
0: Kan rupanya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
2: Iya, apanya karena pakai stagen itu.
0: Iya, bulu mama gitu.
2: Oke.
0: Okay. Tadi habis melahirkan mama sampai dia pun beliau guru juga. Ngajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama. Pas dia menikah pergi ngajak dulu mama guru, papa guru gitu.
2: Oke.
0: Okay. Pas ini jadi ya. Jadi mundo di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
2: Betul,
0: nah,
2: betul,
0: banyak yang dijaga itu stakor anu tuh kumben itu.
2: Ayo kirain kan kalau di apa namanya Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans gitu kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
0: Tidak, kalau baju kurung enggak boleh.
2: Oh,
0: enggak boleh itu.
2: Okay.
0: Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini,
2: Biasanya
0: kan pengen juga tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah, bundo selalu pesankan. Boleh dia bajunya kan bebas nggak pakai baju kurung basibah. Itu kalau mau pakai celana itu yang boleh kulot.
2: Oke.
0: Okay. Nah, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh ketat.
1: Tidak bundo.
0: Pakai kulot.
1: Bundo.
0: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
2: Oke.
0: Okay. Biasanya itu selutut. Boleh dalam lutut boleh. Model itu boleh.
2: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya bunda ya?
0: Model kulot, tapi itu untuk pergi, kita mutur.
1: Iya.
0: Terus turun bus.
1: Total lah pokoknya.
0: Iya, itu boleh.
2: Siap.
0: Bunda kebetulan every morning ya, terus
2: yeah.
0: Bunda kan jogging pagi itu tuh, di lapangan gitu kan. Itu kan mungkin bunda pakai kode pula kan.
2: Iya, kan susah. Harus pakai training.
0: Janganlah pakai legging blue jean pula. Karena walaupun waktu mudanya kita legging juga pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah. Nah, tetap perlu pakai training. Enggak mungkin lah bawa enak cuman blusnya. Tentu di dalamnya kaosnya tentu cari yang enggak dalam gitu.
2: Siap.
1: Intinya enggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh?
0: Cara
1: pergi
0: raun-raun
1: jalan-jalan mungkin olahraga
0: iya
2: oke
0: okay. Acara keluarga dia kan
1: ke pasar
0: baju muslimah itu kan baju maunya pakai kulot itu tapi punya dalam sampai betis malah kan
2: siap deh
0: kalau menjaga gitu. Marwahnya
2: Bundo ini sama Karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Mau nanya apakah baju basibah hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau Maninjau Kabupaten Agam sukunya apa ya Bundo ini tambahan lagi. Minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Kak Aryani juga Bundo. Siap. Ini juga ditambah ada telepon boleh kita angkat sekalian ya, Kak Aryani ya. Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
1: Nah, di sini ada nih.
2: Oke, kita angkat di sana aja Kak Aryani biar kita rapel.
1: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
1: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, iya. Ada yang mau ditanyakan? Iya.
4: Uni siapa nih ya?
1: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
4: Yang panjang. Uni Wati dengan Ibu Nasumnya siapa?
1: Bu Linda Zubi.
4: Ibu Linda.
1: Bundo, ya.
0: Bundo Linda Zubir.
2: Bundo Linda Zubir, Bang Leman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah estetika baju basiba pakaian khas Tumpan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya? Apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang usulnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu tangga mutu kan banyak tuh Bu, suku Minang itu di sini tuh kota Agung Tangga Selama itu banyak dagang dan sebagainya. Apakah baju basibah itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
1: Iya.
4: Begitu saja, makasih.
2: Oke, okay, siap Bang Leman.
4: Siang, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan Ibu Titi, ya, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya, tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaannya beda ya. Halo ya. Perempat, assalamualaikum.
5: Halo, Bung Jajo.
2: Iya, silakan Cegu.
5: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa, Kak Iriani Kusumawati.
2: Iya. Halo, dan narasumber
5: juga Bundo, ketemu lagi sama Bundo.
0: Bundo ini
5: kan undangannya juga kan kemarin undangan di Perempat juga Jakarta sama Bunda Wawan. Oh, iya. Di Bundo.
0: Yes,
5: Bundo, sehat Bundo?
0: Alhamdulillah.
5: Ay, Bunda, Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu Bunda ya, ingat-ingat selalu. Ma udah Wawan ya, pokoknya lancar banget lah ya. Bunda, dari Ciburia pertanyaannya agak panjang-panjang. Nah Bunda, memang kalau dari estetika, apa namanya, estetika baju Basiba ini atau baju kurung Basiba, saya udah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya, di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bunda, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah, seperti apa Bunda ini nilai filosofi dari estetika budayanya ini, seperti ada simbol kesopanannya, ada nggak? Terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bunda, kaduangnya bagaimana? Itu saja Bunda, pertanyaan dari Cidur ya Bunda, Linda.
0: Oke.
5: Okay. Sudah paham Bunda ya?
0: Ibu apa?
5: Pertanyaan yang unik. Ada pantun, saya kasih pantun, pantunnya kalau ucapan salah mohon ucapan kata minanya ya. Pantunnya begini Bunda, pantunnya ya apa dengan sesuai dengan baju yang kita apa nih baju estetika baju Bundo.
2: Iya, silakan Cegu.
5: Pantunnya apa namanya? Kalau ucapan salah mohon maaf begini Bundo ya. Kata-katanya maklum nih. Gini. Pucuk lu buang di tangga rimbo jatuh sehelai ke dalam balongo. Elok dipandang rano nang kitibo basi balonggar pado batonya. Itu saja pantun Cegu ya.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria di Jakarta. Boleh silakan Bundo.
0: Iya,
2: direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Cegu Ria.
0: Oke, rami lahurang ke Bukit Tinggi, rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang lu suatu bunda.
1: Mandi-mandi.
0: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Ya, bunda kanduang kok, yang hadir kini kok bunda Linda, asli kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu orang meninjau. Nah, yang bunda tahu suku di meninjau, aduh... macam-macam juga, tapi yang pas bana rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang menjawab Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak apa tadi yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung Basiba itu se-Sumatera Barat, sekalian lah sama yang terakhir itu. Itu se-Sumatera Barat sama. Cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli. Nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun nggak. Dia harus baju kurung itu Basibanya jale, ada di katiaknya itu tuh segi empat, itu namanya kikia, ataupun kikia, ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. Langannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobe supaya gampang dia uduk. Ya, pergi acara apa-apa dia tetap Basiba juga. Tapi mungkin dibikinnya pakai karet. Jadi dia gampang untuk inikannya atau dikecilinnya. Kalau lah pakai tean, langannya ndak laweh lah. Itu ndak pakem lagi. Itu udah dimodernkan supaya menarik kan, supaya cantik. Itu ndak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama estetika namanya nilai filosofinya itu yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah, kalau ada orang Minang tidak Islam murtad. Nah, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah, itu dia. Jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam, menutup aurat. Nah, jadi dilambangkanlah kalau longgar-longgar dibikin Basiba itu enggak boleh membentuk tubuh. Enggak boleh ketat. Itu gunanya. Kenapa dia bakode? Dalam menutup aurat kan, kan tidak boleh nampak kaki, kecuali waktu apa telapak benar-benar mungkin kaki, benar. Kan sekarang banyak itu yang Islam tuh pakai baju apa aja kan pakai kaos kaki dia, bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan nggak nampak lagi. Ada segitiga itu sama sama itu, ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggu turun, punya makna semuanya. Jadi ada segitiganya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara, kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara oh kita yang namanya pakaian perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basiba, tetap trendy kalau di dalam Minang. Karena yeah, itu memang pakaian perempuan Minang. Nah, cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain, modelnya dipanjangin lagi, apa, dilebarkan ke bawah, dikolokan, tapi tetap ada sibanya, ada siba kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern-modern kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya nggak mungkin pula kita tengok ya kan. Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi, dilombakan juga itu baju kurung pakep itu. Bunda jurinya, Bunda periksa semua, pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit, nih, di lipatan, itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu nggak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, disum. Disum dan tangan, nggak jahit. Itu kan ketelitian juga, itu kan. Kita, gitu bedanya. Pas itu aja, pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke Bunda nanti, kalau pebarale, Bunda pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, Bunda kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung basiba. Nah, letak salendangnya tetap jatuhnya di bahu.
1: Iya.
0: Malah dari awal kayak gitu, ya. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
2: Seiring sejalan ya, Bunda ya. Siap. Karyani ini udah mau menit 59 mungkin. Singkat untuk closing statement dari Bunda, pesannya terkait tema kita di siang hari ini, satu menit boleh, silakan Bunda.
1: Iya, Bunda.
0: Oke, baiklah, untuk semuanya terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun di daerah Minang, mari kembali kita berbaju kurung. Kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa, tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita, dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga, dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional. Songket kita sudah menasional. Bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo. Dan bukan orang Minang. Bundo itu kan pakaian Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung pasiba, juga bisa dibawa tingkat nasional.
2: Siap, amin. Siap. Terima kasih Bunda untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Aryani Kusmawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya, Kak Aryani dan juga Bunda ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
0: Selamat saat semuanya.
2: Iya. Dan pemirsa Arena, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lain ya, di Radio Visual RRNet.

Abang Bos, sebanyak 30 pelaku usaha kecil dan menengah mengikuti Bazar Jackpreneur tingkat Kecamatan Kelapa Gading untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Camat Kelapa Gading, Rahmat Syaputra, mengatakan kegiatan yang digelar di halaman kantor Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara menjadi wujud sinergi antar instansi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini sekaligus menjadi sarana bagi pelaku UKM untuk memperluas pasar dan memeriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Bali menyambut HUT ke-68 dengan menggelar persembahyangan dan upacara ngaturang pekeling di Pura Agung Besaki, Karangasem. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memohon kelancaran, keselamatan, dan kekuatan dalam pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, persembahyangan di pura terbesar Bali tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga keseimbangan perkembangan secara skala dan niskala. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619.000 orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Kerry Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
5: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
6: Aku.
5: Oke, silakan.
6: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
5: Ya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
7: Dendang Meriang, waktu

0: Perompatan Samarinda suara budaya Nusantara, Dendang Merian waktunya etam dang dang dang dutan. Yo, kali ini bareng sama Mira dikawani dengan sajian lagu-lagu dangdut. Ya, sampai ke dia merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Yang gak pilih-pilih lagunya langsung aja yuk merapat di telepon 0541-727-2656 atau 736152, terus WhatsApp-nya 0811-5819984. Komen juga bisa yuk di Facebook RR Profesor Marinda atau di RRI Digital. Halo, Dendang Merian
1: dangdutan.
0: Siap, Bu Suari apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Juanda, cerah?
1: Cerah.
0: Cerah. Oke deh kalau gitu. Lagunya mau apa? Mbok Mira bacain dulu yo. Ada Juleha, Jejak Cinta, Permata Hati, Satu Wajah Berjuta Ingatan, Sakit Karena Cinta, Pusara Cinta, Sepi Sekuntum Mawar Merah, Larut Tanpa Kepastian, Dahsyat Cintaku Sedalam Pusaran Bumi, Seperti Mati Lampu, Aku Kangen Kamu, Terbuai Asmara, Kunang-Kunang, Akhir Cerita Cinta Tak Mungkin Kembali, Sama Sejak Pandangan Pertama. Mau yang mana?
1: Seperti Mati Lampu.
0: Oh, Seperti Mati Lampu dari Nasar yo. Oke, ditunggu Bu Suari ya. Makasih.
1: Ya.
0: Ya, penelpon pertama ada Bu Suari. Siap, makasih Bu Su, udah merapat. Ya, Seperti Mati Lampu, cia. Ah, jangan suruh saya nyanyi ya. Ini karena terbawa suasana aja gitu ya, kroneng sana, karena kan akhir-akhir ini sering mati lampu ya. Beberapa daerah biasa sering lagi mati lampu nih, berjadwal tuh kroneng sana ya, jadi semangat aja nih. Tapi kayaknya hari ini belum ada tanda-tanda enggak mati lampu ya, alhamdulillah. Tapi kalau ada info boleh bisa info ke sini ya. Halo Dendang Merian,
2: waktunya terendang dan dandutan.
0: Siap Ustaz Abdurrahim, apa kabar leh?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca tegak apa di Batuah, Bu Su?
2: Langat.
0: Langat. Ah.
2: Panas.
0: Sama. Di sini juga, Bu Su. Oke, di sini.
2: Sama ya.
0: Langat terus, dia ada hujan kalau di sini, Bu Su?
2: Sudah 2 bulan mungkin di sini enggak ada hujan.
0: Oh, iya kurang lebih lah sama tegak di sini juga. Lagunya mau apa, Bu Su?
2: Permata Hati.
0: Permata Hati. Di mana tadi ya? Oh ya, oke. Ditunggu Bu Su ya. Siapa ya.
2: Siapa? Siapa ya, kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lainnya ada Bu Su Ago, Bu Su Rinjani, Bu Su Mamat, Bu Su Hari, Bu Su Abdul Syukur, kemudian Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Sanawiyah, Mbok Modrika, Mbok Eka, Mbok Nana, Neilas, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbok Mira.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih juga Bu Sabdur Rahim. Lagunya ditunggu ya dari Evita Mala. Silakan nih yang lain masih bisa meneh merapat ya, langsung aja nih. Tapi kita gantian dulu ya, kita ke WhatsApp dulu nih. Udah ada yang berdering, ada siapa nih? Halo Dendang Merian. Waalaikumsalam. Halo,
3: waktunya etang dandang dangdutan Mbok Mira yang kreceh.
0: Iya Mbok Nana yang kreceh, apa kabar leh?
3: Baik leh, di sini harinya mendung, angin juga sepoi-sepoi.
0: Oh, iya angin sepoi-sepoi ya. Oh, mendung di sana.
3: Oh, ini lagunya apa aja, Mbak?
0: Lagunya ada Juleha, Jejak Cinta, Satu Wajah Berjuta Ingatan, Sakit Karena Cinta, Pusara Cinta, Sepi Sukun.
3: Sakit karena cinta aja, Mbak.
0: Waduh, sedihnya pang, kenapa tuh?
3: Ada aja.
0: Ya udah kalau gitu, siap. Siapa?
3: Dulu, Mbak, ya. Buat Bu Yuli, kalau guring, selamat guring aja. Buat Bu Sabila juga, Bu Elsa juga ya, Bu Eka, Mbak Mudrika juga, buat Mbak Sanawiyah juga ya, yang Bu Suari, Bu Sukutai, semoga cepat sembuh Bu Sukutai ya. Nah, Bu Sumisran, Bu Ago juga. Bu Sukutai sakit tuh, mulutnya tambah parah itu, Mbak.
0: Oh iya, Kak. Tapi iya, ada sih.
3: Suaranya agak kurang jelas, Mbak, dia tuh, Mbak.
0: Oh, si Anil.
3: Ya itu. Kan istrinya kan sudah tidak ada, Mbok, sudah meninggal, Mbok.
0: Kenapa? Siapa yang meninggal?
3: Istrinya kan meninggal, Bu Sukurta itu.
0: Oh, tegak tuh.
3: Iya, buat yang nenek Ila sama anak yang Kola juga. Ini kan parakat sama nenek Ila, Mbok.
0: Oh, dekat benih Kak Busu. Mbok.
3: Ya, kalau nenek Ilas yang di dalam gang, kalau ini kan yang di pinggir jalannya, Mbok.
0: Oh, kalau sama kita jauh?
3: Jauh masih, Mbok. Sama Bu Elsa juga jauh.
0: Oh, tegak. Tuh, dekatan sama
3: ya, Ilas. Ya, para menuju ke Rapa Lambur, Mbok. Aku salamnya buat segala-galanya aja, Mbok Mano, Mbok Bira ya. Mulang hati-hati, Mbok ya. Assalamualaikum
0: Oke, okay, waalaikumsalam. Makasih juga Mbok Nana, dah merapat. Lagunya ditunggu ya. Oke, okay, yang lain tentunya masih bisa benih yang dah merapat. Tapi etam jeda dulu ya. Dengar dulu lagu-lagu yang udah dipilih. Abis itu baru lanjut lagi pilih-pilih lagu dangdutnya yo.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Atau lanjut lagi ya, kroning sanak masih seru-seruan di Dendang Merian. Masih bisa benar pilih-pilih lagunya, mau yang mana silakan nih. Diteleponin 0541-727-2656 atau 736152, WhatsApp-nya 0811-5819984. Komen juga bisa ya di Facebook RRPM Samarinda atau di RRI Digital. Halo Dendang Merian.
1: Dendang Merian, selamat siang.
0: Iya, siang juga. Dengan siapa? Oh, Bu Suago ya?
1: Bu Su siapa?
0: Bu Su siapa ya?
1: Aduh, tebak dong.
0: Aduh, siapa dong?
1: Dan Kalimantan dong, Kalimantan Tengah, Bang.
0: Oh, Bu Edo.
1: Iyalah.
0: Iya, aduh maaf, agak lupa.
1: Enggak apa-apa, kalau nebak namanya aja kan nebak ya.
0: Iya, kadang benar, kadang benar, kadang enggak ya.
1: Iya, kadang benar gitu ya.
0: Iya, benar benar. Kalau bunyi apa bahasa Kutainya? Kadang kapan bujur. Apa kabar, Bu Su?
1: Kabarnya ya gini lah, kepanasan nanti Palangkaraya panas sekali.
0: Bah, sama di sini juga, Bu Su, panas banar.
1: Kadang-kadang cuacanya gelap ya, Mbak, Bo.
0: Oh gitu.
1: Asapnya kebakaran hutan loh sebagian ada.
0: Oh gitu. iya sering sih apa kalau baca berita tuh karhutla gitu memang karena panas, cuaca panas ya.
1: Iya.
0: Itu sudah.
1: Kebakaran hutan loh banyak.
0: Itu sudah. Apa lagunya nih Bu Su?
1: Apa sudah terdaftar ya waktu lagunya?
0: Ada Juleha, Jejak Cinta, Satu Wajah Berjuta Ingatan, Pusara Cinta, Sepi Sukunto Mawar Merah, Larut Tanpa Kepastian, Dahsyat, Cintaku Sedalam Pusaran Bumi, Aku Kangen Kamu, Terbuai Asmara, Kunang-Kunang, Akhir Cerita Cinta, Tak Mungkin Kembali, sama Sejak Pandangan Pertama. Mau yang mana?
1: Yang pertama tadi Juleha lah.
0: Juleha, ya.
1: Itu siapa nyanyi, Hamdan Atite ya?
0: Tapi ini versinya Fajar Sad Boy sama Mahesya.
1: Oh gitu ya, bukan Hamdan Atite ya?
0: Bukan.
1: Biasanya kan lagu Juleha itu Hamdan Atite ya, Mbok ya?
0: Iya kalau nggak salah.
1: Aja salam buat pendengar Perombat Samarinda ya, sehat semuanya, terutamanya buat... Amin. Ini penyiar Mbok siapa lupa ya?
0: Mbok Mira.
1: Mbok Mira, itu sering sekali ya, tapi... Orangnya kan hampir bibinian semua penyiarnya, jadi kadang-kadang ketuk-ketukar namanya, jadi
0: iya. Ditanya ya, Mbak, ya. Betul, nggak apa-apa, Bu Su, aman aja.
1: Ya enggak kan, tapi enggak enak kalau enggak pas nebaknya ya, enggak Mbak.
0: Iya.
1: Aja Mbak, itu aja Mbak ya.
0: Oke, siap. Salam
1: buat semuanya, sehat selalu Mbaknya ya.
0: Oh iya, siap-siap Bu Su.
1: Ya, makasih banyak ya.
0: Sama-sama, Leh.
1: Ya, nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam. Makasih juga nih buat Bu Su. Edo, sehat selalu ya. Kita sapa lagi di WhatsApp nih, sudah ada standby. Halo, Dendang Merian.
2: Dendang Merian, waktunya hitam. Dang-dang-dang-dang-dutan.
0: Weh, siap, Bu Su. Apa kabar?
2: Kabar baik benar. Harinya panas menyengat.
0: Itu sudah menyala memang harinya yo, tiap hari menyala terus Bu Su.
2: Jujur benar Mbak Wira.
0: Itu sudah. Oke lah kalau gitu.
2: Apa yang kunang-kunang tuh siapa membawakan?
0: Yang kunang-kunang Yulia Citra ini.
2: Ya sudah, Yulia Citra aja sudah.
0: Ya sudahlah kalau gitu, pasrah banget ya. Oke deh, sampai
2: juga.
0: Oh ya, siaplah.
2: Kepanasan hari ini, Pang, kalau apa pembawaan kepanasan nih, Pang?
0: Kenapa?
2: Pembawaan kepanas-panas hari ini mungkin jadi agak setengah pasrah, setengah kada.
0: Oh iya, bisa jadi Bu Su ya Allah.
2: Untuk Mbak Wira, anulah salamnya untuk Mbak Wira, terima kasih sewaktunya.
0: Sama-sama.
2: Tadi ada Bu Su Edo ya?
0: Iya, Bu Su Edo.
2: Bu Edo pokoknya salam sehat aja buat semuanya dimanapun berada. Mudahan saya keberatan lah Mbak Wira lah.
0: Amin.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai waktunya dah.
0: Waalaikumsalam.
2: Sampai yang bayang acara nah.
0: Siap Bu Su. Oke, makasih. Waalaikumsalam, makasih Bu Su udah merapat nih, sehat selalu ya. Oke, kalau gitu kegiatan lanjut lagi ronde sarung saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

0: orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Barat sampai ujung timur Indonesia, terdapat beragam tradisi unik yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Hingga saat ini, kita masih bisa menyaksikan bagaimana tradisi hidup berdampingan dengan masyarakat. Di Kalimantan Tengah, terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal, yang disebut tiwah. Upacara ini dilakukan oleh suku Dayak Kaharingan untuk mengantar tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung. Hal ini bertujuan meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga, serta untuk melepas kesialan bagi

0: kampung. Balik kampung. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih? Berserakan.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng Sanak, pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur sedang menuju transisi dari pertambangan batu bara ke sektor pariwisata berbasis kelestarian alam, sehingga selain dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, juga untuk mempertahankan lingkungan alam tetap terjaga. Bupati Berau Sri Junior Simas menyebut bahwa Berau memiliki kekayaan alam dan budaya menjadi modal besar dalam pengembangan pariwisata, mulai dari Kepulauan Derawan, Maratua dan Kakaban, Labuan Cermin, kawasan Kars Merurabu, kekayaan sejarah dan budaya, hingga perkebunan coklat di Kelai yang dipadukan agrowisata. Pembangunan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah wisatawan. Menurutnya perlu dipastikan setiap wisatawan yang datang dapat menikmati potensi alam sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan budaya. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Dendang Meriang, waktu

0: Oke, lanjut lagi nih kroning sana. Kurompa sama Rinda, maka saya ditunggu tentunya yang gak merapat ya. Gak pilih-pilih lagunya di ngeren kali ini, masih boleh yo di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga di Air Digital. Tentunya masih masih ada lagu-lagu ya. Gak pilih lagu apa etam, boleh benar yo. Halo, di nomor Rian.
1: Waktunya tong-dang-dang-dang duta.
0: Siap, busu, apa kabar?
1: Kabarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dulu ya kabarnya.
1: Kabarnya dibuka dulu Mbak Ira.
0: Iya, siap usul, mantap.
1: Cuacanya panas sekali Mbak Ira.
0: Sama di sini juga busu.
1: Lagunya Mawar Merah aja dah.
0: Ah, ini ada Mawar Merah. Oh, ada. Lupa.
1: Aku ini dengari.
0: Lupa, maaf. Soalnya dia atas apa sih namanya, depan lagunya tuh sepi gitu.
1: Oh
0: iya, sepi sekutu Mawar Merah. Kan agak bingung ya, Mawar Merah nggak ada perasaan. Yeah. Oh, sepi sekutu Mawar Merah.
1: Sekuntung Mawar Merah ya kan, sekuntung Mawar Merah. Ya kan. Salamnya buat Mbok Reni.
0: Siap.
1: Buat Busu Agok, buat Busu Mamat, buat Busu Edo, Busu Abu Sukur, Amban Atete, buat Mbak Nana, Bunda Yuli, buat Busu Kutai, buat Gila Kutu Sondeng, buat Mbok Iranya, hari Jumat berkah, selalu merdeka.
0: Siap, Busu.
1: Banyak terima kasih Mbok Ira.
0: Sama-sama, Leh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Bu Sumisran. Nah merapat, ditunggu Mawar Merahnya lagunya ya. Halo Deneng Merian.
2: Waktunya etam dang dang dang dutan.
0: Siap, mantap. Bu Yuli Grece apa kabar?
2: Kabarnya baik Leh.
0: Alhamdulillah sehat. Yo lagi ngapain Bu? Kalau Merian sore. Hah? Kalau sore biasanya ngapain, santai?
2: Iya, santai.
0: Oh, santai.
2: Tadi nyiapin jemuran.
0: Ah, angkat jemuran?
2: Iya.
0: Oh, kering sudah.
2: Sudah kayak menjadi kerupuk.
0: Iya. Enggak perlu berjam-jam, Bo. Kayaknya sejam dua jam udah kering, Bo, jemuran.
2: Iya.
0: Siap. Lagunya mau apa?
2: Tinggal apa aja itu yang
0: tinggal. Hati. Ada Jejak Cinta, Satu Wajah Berjuta Ingatan, Pusara Cinta, Larut Tanpa Kepastian, Dahsyat, Cintaku Sedalam.
2: Dahsyat.
0: Oh, dahsyat. Dahsyat harinya memang, Bo. Dahsyat panasnya.
2: Memang. Dahsyat betul panasnya nih.
0: Iya, itu sudah, Bo. Dahsyat lah pokoknya ya. Ditunggu ya.
2: Iya, salamnya ada Bu Sumisran tadi ya. Jaduk. Bus Mamat, Busu Abdul Syukur, Busu Abdul Tahim, ada Gilak Tarundeng, Busu Iis, Busu Rinjani, Mboknya Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Sanawiyah, Mbok Putrika, Mbok siapa itu, Eka, Meila, siap, masih kalanya aja sudah.
0: Siap, Mbok.
2: Tak tunggu lagi nyambak.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam, Mbok Yuli. Makasih dan merapat. Yo, oke. Yang lain nih silakan. Yang tidak nyusul ya, tidak pilih-pilih lagunya masih banyak. Mau yang slow atau yang bikin joget-joget ada juga. Tinggal dipilih aja. Mau yang mana gitu ya? Halo, Deneng Merian. Pegat, gak jadi kalau gitu ya. Yang tadi pegat boleh silakan, masih Mbok Mira tungguin di Meren kali ini ya. Masih banyak nih lagu-lagunya, terus masih panjang juga waktu etam segalanya buat nelinga lagu-lagu dangdut sambil dikawani. Pokoknya di hari yang sangat dahsyat, pokoknya dahsyat bener lah. Kurang dahsyat, pokoknya dari kemai-kemai itu dahsyat terus, cuacanya tuh langet meneh ya, kroning sanak ya, disyukuri aja apapun itu ya. Jadi silakan, tentunya masih ditunggu nih buat yang gak merapat ya. Halo, Deneng Merian.
3: Merian.
0: Oh. Siap, Busu Kutai, apa kabar?
3: Baik.
0: Alhamdulillah sehat. Oke. Lagi ngapain santai?
3: Panas, santai mani.
0: Oh panas ya.
3: Sudah 6 tahun dah santai.
0: Kenapa?
3: 6 tahun dah santai.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Oh iya busu. Oke, lagunya apa nih? Tinggal.
3: Lagunya apa?
0: Tinggal jejak cinta, satu wajah berjuta ingatan, pusara cinta, larut tanpa kepastian, cintaku sedalam pusaran bumi, aku kangen kamu, terbuai asmara, akhir cerita cinta, tak mungkin kembali sama sejak pandangan pertama. Mau yang mana?
3: Terbuai asmara ya.
0: Terbuai asmara boleh, siap ditunggu yo. Sapa siapa kita?
3: Ya, lagunya. Putus Misran. Lagu Ayu Soneng. Morana. Apalagi itu ya Bu Wira ya.
0: Oke deh, siap Busu.
3: Itu Bu Wira.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Busu Kutai dan Merapat. Ditunggu lagunya ya. Oke kalau gitu lanjut lagi nelinga lagu berikutnya ya. Kronik Sanak jadi yang gak merapat nih. Silakan ya. Mau pilih-pilih lagunya ke dia masih boleh benih yo. Kronik Sanak tinggal ke dia. Gabung aja ya.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Barusan di koni lagu Trio Macan ada Dahsyat ya, wow pokoknya ya, wow banget cuacanya mah, aduh masih langat nih, cerah beneh memang secerah etam segalanya. Yang lagi nuli ngoprompat sama Rinda, semoga selalu happy ya. Ya lagu-lagu yang masih bisa dipilih nih, ada Jejak Cinta, Satu Wajah Berjuta Ingatan, Pusara Cinta, Larut Tanpa Kepastian, Cintaku Sedalam Pusaran Bumi, Aku Kangen Kamu, Akhir Cerita Cinta, Tak Mungkin Kembali, dan Sejak Pandangan Pertama. Tinggal dipilih aja mau lagu yang mana ya. Silakan nih, bisa merapatnya di telepon 0541-7272656, terus WhatsAppnya 0811-5819984. Komen juga bisa benih nih di Facebook RRI Samarinda atau juga di RRI Digital. Kita sapa lagi nih, sudah ada yang berdaring di WhatsApp yo. Halo, Deneng Merian.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waktunya Dang Sultan.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Halo?
0: Dengan Mbok Maya di Gorontalo.
1: Mbok Maya?
0: Iya, di Gorontalo. Ini dengan Mbok siapa?
1: Oh, dengan Mbok Mira, Mbok. Oh iya, pernah ketemu kok, tapi baru sekali. Ini baru dua kali. Saya ingat.
0: Oh, itu kali. Mm-mm. Iya. Udah lupa ingat.
1: Iya, saya ya, baru siaran iya. Agustus soalnya, Mbok.
0: Apa, Mbak? Oh, gitu ya.
1: Iya. Baru balik lagi. Gimana kabarnya?
0: Iya, alhamdulillah baik, sehat dan cuacanya panas banget. Kalau Samarinda gimana, Mbak?
1: Sama, panas juga, Mbok, di sini. Panas juga, Mbok. Sama.
0: Sama ya.
1: Mm-mm. Belum ada hujan di Samarinda, iya. Mbok.
0: Kayaknya udah masuk kemarau memang ini.
1: Mm-mm. Itu
0: sama. Sama dong, sama Gorontalo juga.
1: Oh.
0: Iya. Tapi insya Allah nanti aja ya.
1: Iya, amin. Betul. Siap kalau gitu. Lagunya amin. Mau apa, Mbok?
0: Tolong di spill, Mbok.
1: Oh iya.
0: Mira ya.
1: Iya, betul.
0: Ingat lagi.
1: Enggak apa-apa, aman-aman, Mbok. Lagunya ini tinggal Jejak Cinta, Satu Wajah Berjuta Ingatan, Pusara Cinta, Larut Tanpa Kepastian, Cintaku Sedalam Pusaran Bumi, Aku Kangen Kamu, Akhir Cerita Cinta, Tak Mungkin Kembali, sama Sejak Pandangan Pertama. Mau yang mana, Mbok?
0: Ya ini aja. Aku Kangen Kamu.
1: Wes.
0: RRI
1: Matahari. Waduh. Iya dong, siaplah kalau gitu, mantap. Nih tunggu ya.
0: Ya oke. Kirim salam ya.
1: Boleh, sapa siapa?
0: Apa pertama dulu buat kita.
1: Amin.
0: Allah SWT paling prioritas ya Rabbal Alamin. Terus buat seluruh yang lagi stay tune di RRI Pekan sama Rika. Santun sore aja semuanya. Alhamdulillah. Dan selalu dengan Allah SWT.
1: Amin ya.
0: Semuanya pokoknya buat semuanya salam kompak selalu di udara. Itu aja.
1: Oke, siap. Sama-sama.
0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Makasih Mbok Maya dan merapat. Sehat selalu ya. Oke, kalau gitu kurang yang sanak lanjut lagi ke telepon. Halo, ada nomor Rian.
2: Dendang Marian Dangdang Dutan.
1: Siap, Busu. Busu Ago ya?
2: Iya, Busu Ago.
1: Iya, betul. Oke.
2: Busu Ago lagi panas-panasan nih.
1: Ay, sama, di sini juga panas-panasan, Busu.
2: Ya,
1: tuh. Siap kalau gitu, tapi sehat ya.
2: Minta laguan oleh.
1: Apa tuh?
2: Lagu tadi yo. Judul-judulnya.
1: Apa tadi ini adanya Jejak Cinta, Satu Wajah Berjuta Ingatan.
2: Ikatan Cinta aja.
1: Ikatan Jejak Cinta. Ikatan
2: Cinta sama istriku yang tercinta ini.
1: Wes ngerinya, mantap. Mantap. Lanjutkan, Busu.
2: Lanjut.
1: Siap.
2: Buat Mbok Maya tadi orang Gorontalo. Buat Mama Adit, buat Busu Mesra yang paling ganteng di Meragaman tuh. Buat Rian Roket. Buat Mas Wondo. Buat Mbak Titin, buat Mbak Santi, buat siapa lagi tuh?
1: Siapa lagi?
2: Buat Mami, anu nih, siapa namanya dah? Apa namanya? Buat Ipin, buat Rusmiati, buat bubuan 10 nih, buat Pak Yaye, buat Haji Maria, buat Mbak Kro, buat Ano nih, siapa lagi tuh, buat Busu Mamat, apa Busu Mamat lah masuk kah?
1: Belum ada lagi.
2: Belum, buat Busu Mamat nih, tiduran Busu Mamat nih.
1: Mungkin.
2: Bangun Busu Mamat.
1: Tuh, bangun.
2: Buat Ano nih, siapa lagi tuh, Mbak Reni.
1: Iya.
2: Buat Mbak Santi Suseno. buat Beyati yang ada di Separi, buat Usuh Amer Separi, selamat mendengarkan Usuh Amer. Ini Mbak Mira nih, oh.
1: Iya, betul, Busu.
2: Buat Mbak Mira nih, selamat bertugas, panjang umur, mohon rezekinya.
1: Amin.
2: Kupetik asam bayang, Mbak Mira cantik. Aku sayang, assalamualaikum. Wis,
1: siap, waalaikumsalam. Siap, makasih Bus Ago, dah. Ramen Promba sama Rinda, lagunya ditunggu ya. Kita sapa lagi di WhatsApp. Halo Deneng Merian.
3: Halo Deneng Merian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Busu, dicariin sama Busu Agung.
3: Dihibur, dengar mbak. Tadi terdengar, panas mbak.
1: Iya
3: itu. Di olahraga nih mbak, panas.
1: Oh gitu, kalau panas libur ya?
3: Di juga mbak, cuma apa, ada gawiannya ini mbak Ena, di rumah anak saya nih.
1: Oh tegak tuh.
3: Di olahraga mbak.
1: Oh libur dulu ya.
3: Lagunya tadi itu mbok satu nama seribu wajah, kan mbok?
1: Satu wajah berjuta ingatan.
3: Oh saya kira satu orang nama, tapi wajahnya seribu, mbok. Kayaknya lain.
1: Wih ngeriknya pang seribu.
3: Iya bisa juga mbok. Seribu nama, cuman satu orang tuh nambok bisa juga tegak itu. Mbok.
1: Oh tegak tuh bisa juga patah. Kah?
3: Wah patah tongkat saya kini mbok ini bisa turun naik gunung lagi kini dia.
1: Guys. Sihannya leh,
3: ya dah.
1: Sabar aja leh,
3: oh. Sabar sih mbak, kan segala aja kali mbak yo. Bu Somad Riyadi tuh mainnya ketawa-tawa aja tuh mbak, pasti sudah, nya pasti ke kebunnya.
1: Oh lagi di kebun kah ini?
3: Apa lagi mbak Dewa ya, nya lagi di kebun nih denger ini punya mbak gitu mbak.
1: Oh iya kah?
3: Punya mbak Mira siaran tuh punya, iya. Jadi saya balas iya misalnya mbak.
1: Terserah si dia aja lah.
3: Ya. Kita menunggu buahnya aja kan. Belum turun, belum datang-datang buahnya itu enggak, Bu.
1: Itu sudah lama betul Busu nih,
3: Ahmad Riyadi nih. Saya ini pernah buahnya, Bu.
1: Oh iya kah?
3: Nunggu-nunggu tigo asin ya, Bu. Pun ada.
1: Oh iya kah?
3: Tiga rumah tadi. Iya.
1: Oh.
3: Ada.
1: Siap.
3: Busu Misran tadi dengan Busu Ago ya. Dan Busu Kutai, ternyata Busu Kutai itu sehat saja, Bu. Kayaknya.
1: Masih, oh ya kak, alhamdulillah mu sehat ya, sih.
3: Sehat aja, bunyi parah bunyi kalian ya, sehat aja. Makasih mbok.
1: Siap sama-sama Busu.
3: Busu Kutai sehat mbok.
1: Amin.
3: Makasih mbok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam. Makasih juga Busu Mamat dah merapat ya. Oke, karena isara tentunya yang lain, silakan nih masih ditunggu ya buat pilih lagunya di Meren kali ini di telepon, WhatsApp, komen di Facebook atau juga R Digital. Masih Bu Mira tungguin ya.

kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: menjadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Oke, Kronik Sanak dikerasa ada para pupus kebersamaan Etam kali ini di Danang Merian ya. Kalau gitu, makasih buat Tam segala tadi udah gabung ramein yo. Makasih juga yang buat Nelinga Maha. Setelah ini Mbok Mira aja jalan-jalan menelusuri wisata yang ada di Indonesia. Jalan-jalan ke daerah mana? Amun penasaran, tetap terus pantengin Pro 4R Samarinda, suara budaya Nusantara.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerawan di sana, pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Disparpora terus mendorong pengembangan potensi pariwisata berbasis masyarakat. Salah satunya dilakukan melalui program pendampingan dan pemetaan potensi Desa Wisata Bawang, Kecamatan Belado, Kabupaten Batang. Program pendampingan tersebut melibatkan PT Vertikal Inti Kreasindo dan Forum Komunikasi Desa Wisata Jawa Tengah FKD Jawa Tengah. Pendampingan dilakukan selama kurang lebih 60 hari dengan fokus menggali berbagai potensi yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Jawa Tengah Aris Widianto mengatakan, pemetaan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi wisata yang dimiliki Desa Bawang mulai dari wisata religi, UMKM, wisata alam hingga potensi masyarakat. Menurutnya, pengembangan desa wisata itu tidak cukup hanya mengandalkan potensi alam. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar keberadaan desa wisata dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian warga. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara? Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Lagu Banjar dengan Iwak Dalam Kolam ya, karena di sana kebersamaan ngawani Etam segalanya di Meren kali ini dan mengawali kebersamaan Etam di Janur Jelajah Nusantara untuk edisi hari ini ya, Jumat 14 Agustus 2026. Bakal Mbak Mira ajak Etam segalanya menelusuri wisata angin gunung yang ada di Indonesia. Angin gunung itu apa sih? Jadi angin gunung tuh pergerakan udara yang terjadi di daerah pegunungan akibat perbedaan suhu antara siang dan malam gitu ya. Nah kalau siang hari biasanya udara di lereng gunung tuh memanas lebih cepat dibandingkan udara di lembah, makanya udaranya gerak naik gitu. Tapi kalau saat malam tiba, udara di puncak gunung tuh mendingin lebih cepat daripada di lembah. Nah inilah yang menyebabkan udara bergerak turun gitu ya. Nah biasanya kalau Etam segala mendaki gunung tuh bakal apa ya, ngerasain angin yang khas tuh. Nah ini ada di beberapa daerah ya, contohnya ya satu deh, langsung aja jalan-jalan kita ke Gunung Bromo. Ini salah satu gunung berapi yang paling ikonik ya di Indonesia, yang terkenal dengan panorama matahari terbitnya yang kece abis. Apalagi saat fajar tiba, langit itu mulai berubah dari warna ungu keemasan. Dan saat itulah angin gunung mulai terasa bertiup lembut dari kawah yang masih aktif gitu ya. Angin yang membawa aroma belerang tipis ini berpadu dengan udara sejuk khas pegunungan, biasanya sih bakal menciptakan suasana yang agak mistis, tapi nenangin lah gitu ya. Nggak mistis sih sebenarnya, kayak lebih karena memang ada fenomena alamnya aja gitu. Suasana mistis mungkin ya, karena mungkin dibikin bulu kuduk merinding gitu ya. Nah kan dia deh, cari tahu bareng-bareng ya, wisata angin gunung yang ada di Indonesia, bisa ngerasain semilir angin gunung. Di mana lagi kan dia? Yo, Etam jalan-jalan sambil kawani dulu nih sama deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

Wisata angin gunung berikutnya ya, kerondeng sana bisa benar jalan-jalan ke dataran tinggi Dieng. Ini salah satu tempat terbaik juga untuk menikmati angin gunung yang dingin, apalagi saat subuh ya. Suhu di sini tuh bisa mencapai titik beku pada musim kemarau, menciptakan fenomena bun upas atau embun es yang jarang benar deh ditemuin di daerah tropis yo. Angin sejuk yang bertiup dari perbukitan Dieng ini menambah kesejukan saat etam segalanya tuh nikmatin telaga warna, batu pandang ratapan angin atau kompleks candi Arjuna yang kaya sejarah. Kemudian kita ke Ranukumbolo yang ada di jalur pendakian Gunung Semeru Jawa Timur ya. Ini adalah sebuah danau indah yang dikelilingi bukit hijau dan hutan lebat. Nah, saat malam tiba, suhu di sini tuh bisa turun drastis bahkan di bawah 5 derajat Celcius. Membeku ini ya. Pokoknya membuat angin gunung tuh terasa makin dingin. Kabut tipis yang turun saat fajar menambah kesan magis pada pemandangan danau yang berkilauan diterpa sinar matahari hambat nih keroani sanak. Dan kalau misalnya pengen nikmatin pengalaman mendaki tanpa repot, bisa benar cari penginapan di sekitaran sini gitu ya, karena banyak tuh ya. Terus lanjut lagi kita ke Gunung Rinjani ya. Ini adalah gunung tertinggi kedua di Indonesia, nawarin pemandangan luar biasa dari puncaknya. Angin gunung yang berhembus di jalur pendakian bakal ngasih terus galinya kesujukan, apalagi saat melewati padang savana yang luas benar. Nah, salah satu daya tarik utama di sini tuh ada Danau Segara Anak. Ini ada di dalam kawah gunung dan sering benar diselimuti kabut tipis kroneng sanak.

0: Jembatan Gantung Bangkirai adalah jembatan gantung yang berada di kawasan wisata Bukit Bangkirai. Jembatan ini memiliki panjang 64 meter dan menghubungkan tajuk-tajuk yang dibangun di 5 pohon bangkirai, jenis pohon yang paling banyak tumbuh di hutan tropis ini. Jembatan Gantung Bangkirai menjadi jembatan tajuk pertama yang ada di Indonesia, kedua di Asia, dan ke-8 di dunia. Untuk menuju jembatan gantung, kita harus menaiki menara dari kayu ulin yang dibangun mengelilingi batang pohon bangkirai. Jembatan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penelitian berbagai jenis burung. Seorang peneliti burung asal Perancis pernah menggunakannya selama 4 bulan dan menemukan 113 jenis burung yang hidup di kawasan hutan ini.
1: Eleh, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rezeki.
3: Rezeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rezeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Sampai di sini Kronisan aku bersama Etam kali ini di Janur Jelajah Nusantara. Udah mau Mira ajak Etam segalanya menelusuri wisata angin gunung yang ada di Indonesia. Ya, informasi ini kami kutip dari traveloka.com. Setelah ini Kronisan lanjut lagi. Kita masuk di sesi Zona Petang. Tetap bersama kami di Perempat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Karawan yang sanak Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Purwakarta memperkuat sinergi dengan PT Palawi Resources melalui kegiatan silaturahmi dan koordinasi pengelolaan destinasi wisata berbasis alam di wilayah bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Pangkalan. Kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan program kerja dan operasional pengelolaan wisata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan potensi pendapatan perusahaan. Pemanfaatan jasa lingkungan melalui sektor wisata diarahkan untuk dikelola secara profesional dan selaras dengan fungsi lindung ekologis kawasan hutan. Administrator KPH Purwakarta, Afid Rolik Septiana, melalui Kepala BKPH Pangkalan Karyana menyampaikan bahwa sinergi antara Perhutani dan PT Palawi Resources menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan wisata. Menurutnya koordinasi diperlukan untuk menyamakan persepsi dan memastikan pelaksanaan kerjasama di lapangan berjalan sesuai ketentuan. Pemanfaatan potensi wisata diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan dengan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Nisi masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini lho, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Anu Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
5: Harimau.
6: Ular.
7: Buaya.
4: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Perompet R Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat meriah menjelang malam keruan deng sana. Berapat pada pukul 18.12 menit waktu Indonesia Tengah. Masuk di sesi Sono Petang ya. Tentunya beragam informasi bakal hadir dengan nyatam segalanya di meriah menjelang malam ini. Dan untuk informasi cuaca aman ya di kawasan CRM Yamin, dan untuk lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Jadi buat tam segala yang lagi berkendara, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan ya. Dan untuk kumandang azan maghrib wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kroneng sana akan berkumandang pada pukul 18.22 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
2: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Selamat menunaikan ibadah salat maghrib karena yang sana untuk menjalankannya. Lanjut lagi ke bersama Etam kali ini di zona petang ya. Kali ini Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir 2026. Pembangunan ini bertujuan untuk mendukung akses pendidikan anak-anak di daerah terpencil. Dirinya menyoroti anak-anak yang harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk bersekolah. Sebagian bahkan tiba di sekolah dengan kondisi pakaian basah, bahkan harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai besar. Oleh karena itu, Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Gubernur, bupati, camat, dan kepala desa diminta melaporkan lokasi yang membutuhkan jembatan. Presiden sendiri bilang pemerintah pusat siap turun tangan, namun pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar kroneng sanak. Informasi selengkapnya bisa kita kunjungi laman website kami di rri.co.id.

0: Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Di kerasa kronis anak dawara pupus kebersamaan Etam kali ini. Ya udah mau Mira Kawani dari Danang Merian tadi ya, sampai gak merapat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu makasih buat yang masih setia nih, mending merombat sama Rinda dari hamba tadi sampai wayah ini Mbok Mira yang siaran. Dan kalau gitu selamat beraktivitas di malam hari ini kroning sanak, jangan lupa dibawa happy ya, sampai jumpa dalam kesempatan dan pasti tetap terus setia bersama kami di Pro 4 R Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Bandar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerunding sana, Presiden Prabowo Subianto mengatakan program perbaikan terus diperluas hingga seluruh sekolah di Indonesia. Jumlah sekolah yang direvitalisasi disebut meningkat signifikan pada tahun ini seiring perluasan program. Presiden menargetkan seluruh sekolah dan pesantren di Indonesia selesai direvitalisasi, dan target tersebut merupakan kelanjutan program perbaikan sekolah yang telah mencapai lebih dari 71.000 sekolah pada tahun 2026. Revitalisasi tidak hanya menyasar sekolah di wilayah perkotaan, perbaikan juga dilakukan di wilayah terluar dan terpencil, termasuk sekolah di Pulau Miangas. Prabowo mengatakan pemerintah kini telah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kebutuhan di pulau-pulau terluar dan terpencil mulai dari Sabang hingga Merauke. Demikian kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
2: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
3: Halo Ibu Mita.
4: Iya.
3: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
4: Oh.
3: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
4: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
3: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Ibu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Promo dari Samarinda, Nikron di sana, yo, Pak Tata hadir lagi nih kembali mengawani etam galanya di hari Jumat malam ini ya. Jadi untuk wayah nih ada program Meranda Berita Daerah dan Nusantara, informasi yang pertama mengenai perkiraan cuaca di kota Samarinda nih Bu Sumbo. Jadi secara umum kondisi cuaca di sebagian besar wilayah kecamatan kota Samarinda itu pada malam hari ini terpantau cerah seberataan ya, nih buat Tata lihat. Nah, cuaca cerah dengan kisaran suhu udara rata-rata di angka 26 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian tingkat kelembapan udara juga cukup tinggi ya, berkisar antara 87% hingga 91% nih Bu Sumbo. Jadi mun kronis anak mau berjalanan nih, wah pas beneh nih yo, cuaca yang cerah, insya Allah di hujan, jadi bolehlah kita berjalanan yo, karena besok juga Sabtu Minggu bisa libur ya, bagi yang libur nih yo, bagi yang kerja di papa semangat terus pokoknya. Oke, untuk kronis anak jangan lupa ya, tetap hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, semoga kita semua selalu selamat sampai tujuan, amin ya robbal alamin. Selanjutnya juga kita sembari menunggu azan Isya ya, pada pukul 19.33 waktu Indonesia Tengah, kita belagu dulu ya. Kemudian lagu daerah Nusantara.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: pendengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Belakangan ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

Iya, Kerohanian sana selalu menjalankan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita beralih ke informasi berikutnya, ini mengenai pembudidaya ikan Samarinda coba simbiotik lokal unmul, targetnya ikan sehat dan cuan. Jadi kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan Rizki Minabarokah yang berada di Jalan Meranti, Talang Sari, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, wayahni mulai mencoba teknologi simbiotik lokal. Teknologi ini diperkenalkan langsung oleh Fakultas Perikanan Unmul melalui program pengabdian kepada masyarakat. Jadi langkah ini diambil menyusul pengalaman pahit para pembudidaya pada tahun 2025 lalu. Saat itu mereka sempat mengalami kerugian besar akibat kematian ikan hingga mencapai 100% dalam waktu kurang dari setahun karena terkendala masalah kesehatan ikan dan keterbatasan dosis penanganan. Kemudian Musumbo, Ketua Pelaksana Kegiatan sekaligus dosen Fakultas Perikanan Unmul, Putri Anugrah, ini menjelaskan simbiotik merupakan kombinasi probiotik dan prebiotik yang berfungsi untuk mendukung kesehatan saluran pencernaan ikan sekaligus menjaga kualitas lingkungan air kolam. Jadi praktik pembuatannya menggunakan bahan-bahan lokal yang mudah didapat seperti rimpang dan susu fermentasi yang difermentasi selama 5 hingga 7 hari. Melalui penerapan formula simbiotik lokal ini, para pembudidaya ikan di Samarinda berharap angka kematian ikan ini dapat ditekan, kesehatan ikan terjaga, dan pendapatan atau cuannya nih, para pembudidaya bisa meningkat secara berkelanjutan. Demikian informasinya, buat tata kutip dari laman kaltim.tribunews.com. Selanjutnya juga pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan ada program Gedang Dia ya. Relay langsung dari Perempat RRI Jakarta. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambelnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Dari tadi di depan komputer terus. Istirahat dulu, Gi, makan sana.
3: Iya, bentar lagi selesai, Bu.
4: A few moments later.
2: Belum selesai juga.
3: Iya, Bu, dikit lagi nih, nanggung.
4: One eternity later.
3: Akhirnya selesai juga, Bu. Aduh, mata aku perih banget. Capek lagi, Bu.
2: Ya iyalah perih. Tuh lihat matamu, sampai merah gitu. Dari tadi, mandangin layar komputer mulu.
3: Ya gimana, Bu? Orang namanya tugasku belum selesai.
2: Nih ya, kalau kerja di depan komputer itu, minimal 30 menit sekali, mata harus diistirahatin. Jangan fokus ke layar komputer terus. Cahaya layarnya juga tuh diperhatiin. Jangan terlalu terang, biar mata juga gak capek-capek.
3: Hehehe, iya, Bu. Ya udah, kalau gitu nanti aku istirahatin matanya sambil liatin cowok-cowok ganteng deh. Biar makin semangat.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Rondeng sana, pemerintah Provinsi Kaltim mempertegas pengelolaan tata ruang laut dengan memasang tapal batas dan papan informasi. Di kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil atau KKP3K, Kepulauan Derawan dan sekitarnya di Kabupaten Berau. Langkah ini dilakukan demi mewujudkan wisata bahari berkelas dunia yang berkelanjutan. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 87 tahun 2016, total luas kawasan konservasi di perairan Berau mencapai 285.548,95 hektar. Pemerintah membagi wilayah laut tersebut ke dalam 3 sistem zonasi agar pemanfaatannya selaras antara kelestarian ekologi dan ekonomi. Mengenai zona pemanfaatan terbatas dan zona inti. Melalui pemasangan tapal batas ini, pengunjung, operator wisata, serta nelayan lokal diharapkan dapat lebih mudah membedakan zona yang boleh dikunjungi dan zona yang harus dilindungi secara mutlak. Pemerintah daerah juga menggandeng lembaga swadaya masyarakat, aparat terkait hingga perguruan tinggi untuk memperkuat pengawasan serta pendampingan masyarakat pesisir demi menjaga kekayaan ekologi bawah laut Kalimantan Timur di masa depan. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Gak boleh modus, abang po. Apalagi yang namanya lawan jenis kita tuh, kalau lagi ngerayu-ngerayu kita tuh kan pasti banyak modusnya. Iya kan? Mau minta traktirin makan, ngomongnya, eh hari ini kamu cantik banget gitu. Iya dong, hari ini aku cantik, pakai baju baru. Oh iya, beli baju di mana? Beli baju di sini. Oh bisa kali beliin kita juga, modus. Itu kalau misalnya sama teman. Kalau yang gebetan, aku lapar sayang, aku tahu. Gak bercanda. Kita gak bakal ngomongin modus, kita mau pamer-pamer dikit boleh kali ya Bampo. Pamernya kenapa? Kalau misalnya liburan itu kan bawaannya pengen pamer sama keluarga kita sendiri. Kalau kita bisa mengajak mereka liburan, gak cuman sekedar untuk senang-senang doang, tapi ada wisata edukasinya buat anak kita atau sama orang-orang yang kita sayang. Contohnya nih untuk yang di Jakarta. Kemana dia? Oh ini dia. Jakarta tuh banyak banget deh abang pok wisata edukasi ramah anak bernuansa alam, dan ya harganya cukup murah meriah. Karena kalau misalnya ngomongin liburan in this economy gitu ya abang pok, ya bawaannya kayak aduh mau keluar kota boro-boro teh mahal banget, bensin naik, tiket mahal. Nggak usah jauh-jauh abang pok, mau jalan aja ke Taman Mini Indonesia Indah, mau keliling Indonesia bisa di sono. Nah TMII ini bener-bener konsep liburan sambil belajar yang seru banget, karena kita bisa ngajarin anak-anak kita tuh berapa banyak budaya ada di Indonesia, rumah adatnya atau anjungannya, pakaian-pakaian tradisional bisa kita sewa juga di sana. Plus ada berbagai pertunjukan seni budaya di setiap anjungan yang berbeda di setiap minggunya. Nah sekarang apalagi TMI itu tuh udah bertransformasi banget nih abang po, konsep itu lebih hijau, ramah pejalan kaki, dan bebas emisi. Emang iya? Iya, abang pos sekarang gak bisa lagi bawa mobil berbahan bakar bensin. Abang pos kudu make kendaraan yang menggunakan listrik, sepeda, skuter listrik, bus listrik gratis yang memang disediakan untuk muter-muter keliling kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Dan ini bisa ngebawa anak-anak kita atau keluarga kita lebih nyaman, karena gak ada tuh polusi yang ada di Jakarta ngerasain dah bebasnya kayak gimana di Taman Mini Indonesia Indah. Tempat mana lagi sih yang bisa dikunjungi abang pak buat liburan wisata edukasi barengan sama anak kita tapi gak jauh dari Jakarta? Tetap bersama kami di Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Tapi emang namanya berdendang itu abang po, ya kudu buat menghibur hati. Ya jangan sampai kalau misalnya kita lagi nyanyi-nyanyi yang terhibur diri kita doang, orang lainnya nggak berasa dihibur, bahaya kayak begitu ya. Kita harus melakukan segala macam hal untuk menyenangkan hati kita. Salah satunya ada dengan cara pergi jalan-jalan yang nggak jauh-jauh dari Jakarta, mampir ke daerah Tangerang. Ada apa di Tangerang? Ada namanya Scientia Square Park di Serpong, abang po. Emang sekeren apa sih? Ini konsepnya itu adalah konsep alam, ya kan? Tuh macam-macam tuh isinya. Udah pasti ada zona wisata edukasi luar ruangan yang memang menyenangkan banget, pas banget buat anak-anak kita, mulai dari belajar ini loh nak, persawahan gitu. Mereka pun juga bisa ngasih makan kelinci-kelinci lucu kayak aku gitu, atau juga mungkin bisa melihat berbagai macam jenis kupu-kupu yang ada di dalam kubah sana. Coba berkuda juga bisa, dan juga bisa bermain papan seluncur. Seru banget. Dan dari pihak pengelola pun juga suka banget tuh abang po ngadain aktivitas seru, ya kan, interaktif bersama para pengunjung, kayak ngasih makan alpaka, ngasih makan burung hantu, dan kita bisa banget nih menikmati hamparan hijau sip, bukan pasir, apa sih ini hijau-hijau di lapangan itu? Rumput hijau abang po, ya kan? Terus juga ada beanbag-beanbagnya, anak-anaknya pada main ngangon kelinci, kita yang ngeliatin anak-anak kita duduk, mah enak. Jadi gimana? Tertarik untuk liburan? Mana tahu buat abang po yang pengen liburan gitu ya, gak usah jauh-jauh ke Jakarta, apa keluar dari Jakarta, cukup di sini-sini aja. Paling jauh mah Tangerang, ongkosnya lebih murah dan juga bisa semakin puas.

0: 3, 4, buset banyak banget.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti. Atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dali, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dali, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Ini nih, aneh demen nih, radio.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ayo bakal balik lagi masih nge-share beberapa tempat wisata yang gak terlalu jauh dari Jakarta dan memang bisa menjadi rekomendasi buat Abang Po berkunjung bersama keluarga dan juga orang-orang yang disayang. Terus kalau misalnya liburan kayak gitu emang harus ngeluarin apa? Mati-matiin aja gak apa-apa. Duh. Bingung kan? Orang lagi siaran ditanya ya jawab. Orang mah orangnya jujur kalau kita mah. Kenapa? Enggak lagi sih, kita lagi arisan. Enggak nih Abang Po, ada anak magang teknik mau matiin kamera on air. Enggak apa-apa, matiin aja, namanya siapa? Andin. Ah, gemintang di hatiku enggak tuh? Nah, jadi Abang Po banyak banget lokasi-lokasi wisata yang enggak terlalu jauh dari Jakarta dan juga itu bisa menjadi pilihan bareng sama keluarga. Jangan

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Abang Po, lokasi berikutnya nih yang bisa didatengin barengan sama keluarga atau orang yang kita sayang, mampir deh ke Museum Layang-Layang Indonesia yang tepatnya cukup tersembunyi di Jalan Haji Kamang, Jakarta Selatan. Emang yang beda apa sih? Nah, museum ini Abang Po, emang pengalaman liburan itu cukup interaktif gitu ya, sama intimate kalau kata orang zaman sekarang mah, one on one. Kenapa? Jadi kalau misalnya layaknya pada museum pada umumnya, kita kan bakal datang lihat koleksi-koleksi gitu ya. Sama, di sana juga bakalan disuguhkan dengan berbagai macam atau bahkan sampai ratusan koleksi layang-layang tradisional hingga modern dari seluruh dunia. Dari Indonesia ada, luar negeri ada, ukurannya juga macam-macam. Dari yang kecil kayak badan ayah ada, sampai gede segede badan ayah juga ada. Terus kenapa intimate? Karena kita bisa melakukan banyak interaksi dan juga melakukan kegiatan aktivitas kayak workshop mewarnai, merakit layang-layang gitu ya. Dan bahkan bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh nih Abang Po. Jadi buat Abang Po yang pengen banget nikmatin membuat layang-layang zaman-zaman dulu gitu, mungkin orang tua kita bikin layang-layang, kita juga bisa bikin tuh. Tiap hari dia buka kecuali hari Senin dari jam 9 hingga jam 4 sore. Bisa menjadi pilihan Abang Po untuk mengisi waktu liburan kapan aja, kecuali pas tanggal merah ya Abang Po sama libur nasional. Kalau datang ke sana pas tanggal merah, gak ada yang buka pagernya, mohon maaf. Ya mas, kalau gitu Abang Po, jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat, ayo juga kudu pamitan dari rangkaian, ini siaran apa sih sekarang? Blantek, obrolan tanpa teks buat edisi kali ini. Terima kasih buat operator dua anak magang AY. Mohon maaf yang satu gak kebagian, udah mepet, udah mau closing waktunya. Makasih buat siapa namanya?
1: Nadia.
0: Nadia dari UHAMKA, sama siapa namanya? Sakib dari Muhammadiyah 3, SMK Muhammadiyah 3, yang udah menjadi operator AY malam hari ini. Buat Abang Po jangan kemana-mana, rangkaian siaran Perempat FM masih akan terus menemani hingga jelang jam 12 malam. AY pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po.

0: Wah, Cup. Bang Jali nggak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, Cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulain dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih, usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah, bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu, Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin. Makasih ya, Bang.
0: Iya.
1: Yuk, dukung dan kembangkan UMKM. Karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Kurangnya sana, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa masyarakat tidak mampu sama sekali tidak boleh dibebani biaya saat mengakses bantuan sosial. Pemerintah berkomitmen mempercepat proses pendaftaran melalui digitalisasi agar bantuan dapat tepat sasaran tanpa prosedur yang berbelit-belit.

0: Dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026, Presiden mengatakan pemeriksaan kelayakan penerima bansos kini jauh lebih efisien. Jika sebelumnya proses verifikasi data bisa memakan waktu yang sangat lama, kini sistem digital memungkinkan proses tersebut selesai hanya dalam hitungan menit atau jam saja. Presiden juga menegaskan rakyat yang kurang mampu tidak seharusnya mengeluarkan uang yang sebelumnya dilaporkan bisa mencapai sekitar Rp150.000 hanya untuk mengurus administrasi dan membuktikan kondisi ekonomi mereka. Pemerintah memastikan layanan ini gratis dan bermartabat. Program digitalisasi perlindungan sosial WayaNi sudah berjalan di 153 kabupaten dan kota yang tersebar di 38 provinsi. Dan dengan lebih dari 3 juta keluarga yang telah terdaftar di dalam sistem. Sistem ini juga akan diperluas untuk mencakup seluruh program bantuan pemerintah dan berbagai subsidi lainnya sebagai bagian dari agenda prokestra yang berintegrasi. Demikian Habar Etam pada hari ini, sampai jumpa pada Habar Etam esok hari.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri bagi calon pengantin dalam masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan pada seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan atau tian mandaring. Secara umum, badudus bertujuan untuk melindungi dan membersihkan diri baik lahir maupun batin.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia!

0: Siar RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, karena sana saatnya Eta mendengarkan drama legenda berjudul Puntianak.

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung Redep. Di daerah Berau, ada dua etnis yang terkenal sebagai penduduk asli, yaitu suku Dayak dan suku Banua. Di Berau, ada sosok makhluk yang sangat ditakuti oleh penduduk asli Kabupaten Berau, terutama yang beretnis Banua. Makhluk itu bernama Puntianak. Menurut kepercayaan setempat, Puntianak adalah sejenis hantu wanita yang menghisap darah bayi yang baru lahir dan perempuan yang habis melahirkan. Sebelum dia mendekati korban, terlebih dahulu dia merubah wujud menjadi hantu. Biasanya perubahan wujud dilakukan di tempat sunyi dan tersembunyi. Karena jika rahasianya diketahui orang, dia akan celaka karena penduduk yang mengetahui hal tersebut akan membunuh siluman tersebut. Seperti apa kisahnya? Inilah drama legenda Puntianak.

0: Pada zaman nenek moyang dahulu, di desa Gunung Sindang yang terletak di tepi Sungai Segah, hidup sebuah keluarga, sepasang suami istri dan seorang anak perempuan yang bernama Rindu. Rindu adalah seorang gadis yang sangat cantik. Selain cantik, perangainya halus dan menawan hati. Selain itu, ayah Rindu terkenal atas kelihaiannya membuat topi yang berdaun lebar terbuat dari daun nius, sejenis daun rumbia atau kelapa, dan rotan yang lazim dibuat tudung. Tudung di daerah ini merupakan sejenis topi dengan tepi lebar yang berguna melindungi si pemakai dari hujan dan panas matahari. Tudung yang rapi dan halus dibuat secara khusus untuk digunakan dalam upacara adat dan seni budaya. Pada suatu hari, masyarakat desa Gunung Sindang tengah melakukan upacara ritual di Sungai Segah. Pada waktu itu, Rindu menjadi pusat perhatian bagi anak-anak muda.
1: Ayah, Rindu malu dilihatin orang-orang.
2: Mereka kagum dengan kecantikanmu, Nak.
0: Di saat proses ritual itu, tiba-tiba angin kencang bertiup.
3: Ayah, angin apa ini? Kenapa kencang sekali?
2: Ayah juga tidak tahu kenapa anginnya seperti ini.
3: Rindu takut ya.
2: Jangan jauh-jauh dari ayah.
3: Ayah, tudung Rindu ya.
2: Jangan dikejar, nanti kita cari setelah anginnya berhenti.

Setelah angin sudah tidak kencang lagi, mereka pun mencari tudung kesayangan Rindu. Rindu sangat menyayangi tudungnya, maka dia menyusuri tepi sungai menuju hilir mencari tudung tersebut dengan ditemani kedua orang tuanya. Setelah beberapa jam lamanya, Rindu dan kedua orang tuanya kelelahan menyusuri sungai.

0: Nak, kita sudah cari kemana-mana, tapi tudungnya tetap saja tidak ada.
1: Kita cari terus ya, sampai dapat.
0: Begini saja, bagaimana kalau ayah buatkan lagi tudung untukmu?
1: Ayah, Rindu gak mau. Rindu mau tudung Rindu kembali ya.
0: Iya, tapi sampai sekarang kan tudungnya gak ada.
1: Pokoknya Rindu tetap akan cari sampai dapat.
0: Ya sudah, kalau gitu kita cari lagi ya.
2: Setelah menyusuri tepi sungai untuk mencari tudung Rindu, akhirnya mereka sampai di desa Tepian Laung. Dan ternyata tudung Rindu ada di sini. Tudung itu ditemukan oleh seorang pemuda desa tersebut, dan pemuda tersebut bernama Mat Atang.
0: Mat Atang, apakah kau yang menemukan tudung milik anakku?
3: Benar, Pak. Jadi ketika saya menangkap ikan di sungai, kubu saya tersangkut sesuatu, dan ternyata sebuah tudung.
0: Tudung kesayangan itu memang milik Rindu. Karena kamu sudah menemukannya, terimalah sebuah kalung emas ini sebagai ucapan terima kasih kami.
3: Saya sangat berterima kasih, Pak, atas hadiah yang Bapak berikan. Tetapi sebenarnya jika boleh, saya ingin mengajukan satu permintaan.
0: Permintaan apa itu?
3: Sebenarnya saya tertarik dengan Rindu. Apa boleh saya mengenal Rindu lebih jauh dan meminangnya?
0: Rindu anakku, apakah kamu tidak keberatan dengan permintaan Mat Atang?
1: Ayah, Rindu tidak keberatan.
0: Baiklah kalau begitu, kami pun tidak keberatan jika itu mau kalian.

Setelah saling mengenal, mereka pun akhirnya menikah. Penduduk dari dua desa, yaitu Desa Gunung Sindang dan Desa Tapian Laung, berkumpul menjadi satu. Selain dua desa tersebut, banyak juga tamu undangan dari desa lain yang hadir. Bahkan, ada undangan dari Banua Gunung Tabur dan Sambaliung juga hadir. Menurut tradisi setempat, pengantin baru harus tinggal serumah dengan mertua masing-masing secara bergiliran. Seminggu di rumah orang tua pria dan seminggu di rumah orang tua wanita. Pasangan mempelai merasa sangat berat dalam memenuhi adat tersebut karena kedua desa sangat berjauhan dan harus melalui hutan belantara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, warga kedua desa sepakat untuk membangun jalan yang dapat menghubungkan kedua desa.

0: Setelah pesta pernikahan selesai, para warga pun mulai gotong royong membuat jalan. Ketika pekerjaan sedang berlangsung, timbul masalah. Makhluk halus sering mengganggu para pekerja. Setiap hari, makanan para pekerja yang ditinggalkan di pondok atau lapau dalam bahasa Berau hilang.
1: Ya, sudah siang. Ayo kita istirahat dan makan.
2: Kalau gitu, aku panggil yang lain ya.
1: Hah? Makanan yang tadi kemana? Perasaan tadi ada.
2: Eh? Kamu kenapa?
1: Ini...
2: hilang lagi makanan kita?
1: Iya, ini sudah kesekian kali makanan kita hilang.
2: Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus tangkap pelakunya.
1: Gimana caranya?
2: Gimana kalau kita jebak saja pelakunya? Kita tetap membawa bekal seperti biasa, dan kita sembunyi di balik semak itu. Gimana?
1: Oke, setuju.
0: Keesokan harinya, para pekerja pun menjalankan rencananya. Sebagian orang bekerja seperti biasa, dan lainnya sembunyi di semak untuk memantau pelaku yang suka mencuri makanan mereka. Tidak lama kemudian, datang seekor hewan landak menaiki lapau atau pondok. Beberapa saat kemudian, landak itu berubah menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Para pekerja pun yang melihat langsung meringkus pemuda jadi-jadian tersebut.
1: Hei, ternyata kamu yang selama ini mengambil makanan kita.
3: Maaf, maaf, tolong bebaskan saya.
2: Gak bisa, kamu sudah mencuri makanan kita. Gara-gara kamu, kami semua di sini kelaparan.
3: Tolong, bebaskan saya. Saya berjanji tidak mencuri makanan kalian lagi.
1: Baiklah, kali ini kami bebaskan kamu. Tapi sekali lagi kamu mencuri, kami tidak segan-segan menghukummu.
3: Terima kasih, Tuan. Kalau begitu, untuk menebus kesalahan saya akan membantu membuat jalan ini agar cepat selesai.
2: Baiklah, tapi awas kamu kabur ya.
3: Saya janji tidak akan kabur dan akan membantu membuat jalan ini.
1: Baiklah, kalau begitu sekarang kamu ikut kami membuat jalan.

0: Setelah warga sepakat atas permintaan tersebut, pemuda yang jadi jadian itu ternyata memiliki kesaktian. Jalan yang panjangnya puluhan kilometer itu selesai dikerjakan hanya dalam waktu 3 hari. Jalan yang sudah jadi dan menghubungkan kedua desa itu sangat membantu Mededuk mengadakan hubungan antar desa. Mat Atang dan Rindu pun sangat kagum terhadap pemuda tersebut.
1: Terima kasih, kamu sudah membantu warga di sini untuk membuat jalan ini.
2: Ini sudah jadi tugas saya untuk menebus kesalahan saya.
1: Aku kagum denganmu.
2: Terima kasih, Tuan.

Beberapa bulan kemudian pun Rindu hamil. Rindu pun merasakan yang namanya mengidam. Ini merupakan keyakinan yang diyakini sebagai keinginan si calon bayi. Rindu yang kandungannya semakin besar, suatu ketika ingin sekali makan ikan lele.

0: Suamiku, kamu sedang apa?
1: Ini lagi membuat kursi untuk kamu, Dek. Kenapa kamu belum istirahat? Kan lagi hamil. Harus banyak istirahat lah.
0: Sebenarnya aku pengen sekali makan ikan lele. Sepertinya ini bawaan dari bayi kita.
1: Ya sudah, kalau gitu aku pergi ke sungai dulu ya, buat mencari ikan lele.
0: Iya suamiku, hati-hati ya.
2: Mat Atang pun segera pergi ke sungai untuk menangkap ikan lele. Tidak lama kemudian dia berhasil menangkap sejumlah ikan. Ketika perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba hujan turun. Karena terburu-buru, seekor ikan yang paling besar tertinggal di perahu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dia kembali ke perahu untuk mengambil ikan tersebut. Namun, ikan tersebut sudah tidak ada. Anehnya, seorang bayi perempuan yang sangat mungil terbaring di tempat ikan yang kemarin tertinggal. Anak tersebut dibawa pulang oleh Mat Atang.
1: Rindu, Rindu, di mana kamu? Cepat kemari.
0: Hah? Sepertinya suamiku sudah pulang. Pasti dia membawa ikan lele.
3: Iya, sebentar.
1: Istriku, coba lihat, lihat, lihat. Aku membawa bayi perempuan.
0: Bayi siapa ini? Di mana kau menemukannya?

datang pun menjelaskan seperti apa penemukan bayi ini di dalam perahunya kepada istrinya. Setelah mendengarkan penjelasan Mat Atang, Rindu pun mengangkat bayi tersebut menjadi anaknya. Rindu sangat senang, dan itu terlihat dari wajahnya yang bahagia.

Bulan berganti bulan, keanehan pun terjadi dengan bayi perempuan tersebut. Bayi itu tumbuh dengan cepat, tidak seperti manusia biasa. Dalam waktu hanya beberapa bulan, si bayi menjelma menjadi gadis remaja yang sehat, cantik, dan cerdas. Sementara itu, Rindu sudah melahirkan bayi laki-laki. Kedua bayi tersebut seumuran dan keduanya besar bersamaan secara gaib. Sama-sama sehat, cerdas, dan lincah. Orang tua mereka hidup bahagia dan memelihara kedua anak mereka dengan penuh kasih sayang. Kehidupan manusia berjalan terus seiring dengan perkembangan zaman. Kedua kakak beradik jelmaan makhluk halus itu saling cinta dan ingin menjadi suami istri. Mereka pun mengutarakan niat mereka kepada orang tuanya.

0: Kami berdua saling mencintai. Kami ingin menikah.
1: Ayah bilang tidak bisa, ya tidak bisa.
2: Sabar suamiku. Anakku, kalian harus dengarkan ayah kalian.
1: Kalian tahu, perkawinan saudara seperti ini ditentang oleh masyarakat. Maka pernikahan ini tidak mungkin dilakukan. Karena hal itu melanggar adat dan agama, anakku.
2: Betul apa yang dikatakan ayahmu. Pernikahan ini tidak boleh dilaksanakan.
0: Terserah ayah dan ibu saja. Pokoknya, kami berdua akan tetap menikah, mau direstui atau tidak.

Karena pernikahan ini ditentang, mereka berdua pun nekat untuk lari dari kampung. Setelah mereka pergi dari kampung, mereka membuat rumah di sebuah hutan lebat yang jauh dari kehidupan masyarakat banyak. Di sana, mereka hidup sebagai suami istri karena keduanya memang berasal dari manusia jadi-jadian. Maka di kediaman mereka di tengah hutan, mereka berkembang biak sebagai makhluk jadi-jadian yang lazim disebut hantu.

Konon, makhluk jadi-jadian tersebut satu persatu meninggalkan kediaman mereka, bergaul dengan manusia biasa. Menurut kepercayaan masyarakat Berau, hantu yang asli sudah tidak ada lagi. Mereka sudah berbaur dan menikah dengan manusia biasa. Sampai sekarang, masih banyak etnis Berau yang percaya akan adanya hantu Puntianak. Mereka berasal dari keturunan manusia jadi-jadian. Puntianak berkelamin perempuan. Pada siang hari, mereka berwujud sebagai manusia biasa. Apabila ada wanita yang akan melahirkan, mereka akan mengubah diri menjadi Puntianak, datang ke tempat bayi lahir, dan menghisap darah bayi dan ibunya. Cerita ini dikisahkan penduduk secara turun-temurun kepada anak cucu. Kepercayaan itu belum dapat ditinggalkan oleh penduduk perdesaan di desa Kabupaten Berau, sehingga setiap yang melahirkan, penduduk selalu waspada terhadap Puntianak. Drama legenda Puntianak, produksi RRI Samarinda. Naskah sutradara Ira Runinta dengan para pemeran Alfi sebagai ayah, Rizky memerankan Mat Atang, Ira sebagai Rindu, pekerja satu diperankan Boy, pekerja dua diperankan Jun, Sandi memerankan pemuda, dan Maika memerankan kakak. Narator dibacakan oleh Maika, musik dan montase Hartati.

Perompak Teresa Marina, suara budaya Nusantara. Selamat malam Yoh Acil Julak. Dan kebetulan di malam hari ini Acil Mila lawan Acil Ewi kada bisa datang lah, berhalangan hadir. Jadi Acil Tata dah yang menemani di Pantas Banjar malam hari ini Yoh. Nah, temanya apalah hari ini ya? Coba tema hari ini kepunan atau kapunan ya? Kurang tahu juga nih kalau di Banjar nih, kapunan kah atau kepunan? Nah, nanti bolehlah ya cerita-cerita dipadahi yang mujur yang mana gitu ya. Nah, kepuhunan nih kalau warga Samarinda sudah pasti tahu lah apa itu kepuhunan ya. Jadi kepuhunan ini mitos yang mengacu pada konsep mistis yang tertanam kuat ya di budaya Indonesia. Jadi berputar pada kepercayaan terhadap makhluk gaib yang memiliki kekuatan luar biasa dan bersemayam di tempat atau benda keramat tertentu. Dan makhluk ini begitulah ya. Meskipun keberadaan kepuhunan itu dapat dibuktikan secara ilmiah, namun signifikannya dalam budaya Indonesia kada kau diremehkan ya.

0: Nah, ternyata tuh cerita seputar kebunan tuh beda-beda di berbagai daerah Indonesia. Jadi mencerminkan tradisi budaya dan kepercayaan yang beragam ya. Jadi monnya di Kalimantan, kebunan itu lebih dikenal dengan mitos karena ada penjelasan yang logis ya untuk itu. Karena kebunan sendiri artinya mengalami musibah atau musibah karena ingin atau kadang mencicipi nih ya. Kadang merasai dulu nih sesuatu atau mungkin memakan sesuatu. Jadi misalnya kayak kita lagi di rumah orang terus menolak untuk nyantapi gitu ya, katanya nanti santapi dulu nanti di kebunan, katanya gitu. Nah ya, tapi ini tergantung masing-masing juga percaya apa kada ya, karena ini juga mitos yang sudah menjadi tradisi yang kita percaya ya berapa puluh tahun gitu di Kalimantan ya. Jadi sebagian besar memang masih yaudah umpati dulu karena mitosnya memang seperti itu. Kalau Ucil Tata sendiri pernah nih ya, pernah sih waktu dulu waktu masih kecil masih halus ya, jadi sempat tuh kada umpati omongannya mama ya kan, ternyata bujuran jatuh. Nah, kalau Acil Julok sendiri pengalamannya seperti apa ya? Mungkin boleh bagesahan kita ya dikisahkan nih apa aja ceritanya tuh. Nah, bisa telepon aja ya 736152 atau WhatsApp 0811-5819-984. Sudah yang menelpon, coba kita sapa dulu. Halo, salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Budayakan salam, Julok amai.
1: Ya, Acil Tata.
0: Acil Tata sorangan.
1: Lagunya lagu Melayu ya.
0: Hah? Oh, enggak, lagu Banjar nih.
1: Oh, back soundnya tuh.
0: Oh, back soundnya aja.
1: Lagu Melayu.
0: Kayak biasa, kalau pagi-pagi kan back soundnya ini.
1: Siap.
0: Mana yang Julak?
1: Jadi lagunya lagu Banjar kah?
0: Lagu Banjar dong. Mau request kah?
1: Lagunya lagu ini aja sudah, lagu Terlanjur Purun.
0: Terlanjur Purun ah? Adakah Terlanjur Purun?
1: Ada, penyanyinya Yosi. Dia duet gitu.
0: Kan ada tapi di Songbeng nih.
1: Oh, di YouTube ada.
0: Ah, di YouTube kah?
1: Iya.
0: Adakah?
1: Ada, coba klik aja.
0: Tak, coba ya, soalnya waktu itu dicari kayak gak ada nih. Yo,
1: penyanyinya Yosi, Talanjur Purun.
0: Talanjur Purun.
1: Ya, bahasa Banjar itu. Bagus lagunya itu, Cilai.
0: Siapa yang nyanyi nih?
1: Yosi,
0: kok gak ada ya?
1: Masa gak ada?
0: Talanjur Purunnya lain.
1: Talanjur Purunnya siapa namanya nyanyi?
0: Nah, kada tahu nih, Suryanata Record. Lain gak?
1: Nah, iya sudah.
0: Itu sudah, makanya dicari-cari kok kada ada lagunya nih.
1: Ya sudah, lagunya ini aja sudah.
0: Yang ada
1: Mawarung dulu. Mawarung aja sudah.
0: Mawarung, ada dua ya. Versi.
1: Yang cewek yang nyanyi.
0: Oke, Endah Akademi, siap.
1: Jadi temanya tadi kepuhunan lah.
0: Adalah kisahnya nih Julak.
1: Kalau ulun kada suah pang kepuhunan lagi.
0: Dulu-dulu pang?
1: Dulu-dulu mun kisah orang tua, kepuhunan itu terjadi itu Cilai.
0: Nah, kayak apa tuh?
1: Pokoknya bilanya berjalan itu, bilanya ada orang menawari minum, itu harus diminum Cilai.
0: Terpaksa belang, diambil.
1: Iya, belang wadah keluarga atau wadah kawan kah di hutan kan, atau kalau di kota kan ada lagi sudah. Dulu kan masih hutan, masih kada ajan aja kada ada Cilai.
0: Temen dulu lah.
1: Masjid aja sebijiannya, musola aja. Wah, ini masjid musola rapat-rapat sudah.
0: Iya, bujur.
1: Nah, jadi kepohonan tuh pokoknya bilanya belang wadah orang tuh harus minum tuh, ditawari orang kada boleh kada.
0: Nah.
1: Bila kada minum. Sampai sekarang kalau di hulu masih di hulu.
0: Iya, mau diambil.
1: Diminum dikit aja.
0: Diminum, pada kanyang.
1: Iya, sebenarnya kanyang sih.
0: Cuma nggak mau.
1: Ya itu, tapi sedikit aja, artinya bukti menghormati orang, menghargai orang. Nah, orang senang kan didatangin, kemudian disuguhkan minuman, jajanan, nah, kita santap, tambah bahagia lah orang itu.
0: Itu wadah, mungkin ya.
1: Iya, kecuali wadah acil tata kada ada apa-apa. Adanya cuma banyu putih lawanan buah anggur.
0: Nah
1: disuguhi kan buah anggur. Pokoknya kalau aku ke situ, aku habisi itu bang buah anggurnya.
0: Wah, laju.
1: Karena buah anggur nyaman. Nah itu, kalau kepuhunan versi orang Bahar itu, karena itu tadi pang, ajan itu kedada. Jadi bangsa-bangsa gaib itu yang mana yang menyesatkan dan menyesatkan itu, kalau kan bangsa jin dan bangsa manusia kan ada dalam Quran itu. Memang ada, kita kada bisa melihat inya, inya bisa melihat kita. Nah, kita kada bisa melihat malaikat, malaikat bisa melihat kita. Nah, itu karena hari kiamat dibaliknya lagi itu, kita yang melihat mereka, mereka kada melihat kita. Nah, itu jadi ulun masalah kesepuhunan bangsa-bangsa yang gaib-gaib itu ulun percaya cilai.
0: Sampai sekarang nih.
1: Iya, kalau kada percaya berarti kada beriman. Rukun iman kan ada. Nah
0: iya,
1: ya kalau
0: iya wujur.
1: Rukun iman kan ada. Bila kada cukup syarat rukun iman itu ada 6 perkara kah itu?
0: Ada lagunya tuh.
1: Hah?
0: Ada lagunya juga.
1: Pokoknya bilanya kada percaya yang kayak gaib-gaib itu, berarti kada beriman mungkin sambat. Karena Quran tuh mengajarkan rukun iman, mengajarkan. Nah itu bang.
0: Itu
1: jadi
0: sudah.
1: Kalau kita berjalan bismillah, itu aja gak usah repot-repot. Bilanya kekenyangan, alhamdulillah. Bila sampai ke hendak sampai ke gawian nih, alhamdulillah, itu aja.
0: Balik
1: ke rumah, bismillah. Sampai rumah, buka pintu, masuk, alhamdulillah.
0: Nah
1: sebiji lagi, jangan kada ingat.
0: Apa tuh?
1: Mengucapkan salam.
0: Oh iya, assalamualaikum, nah, dimanapun
1: salam.
0: Ya
1: dimanapun, nah masuk ke kuburan, ke kubur, masuk ke kuburannya berarti mati dong. Lingkungan makam.
0: Iya. Nah, salah nih.
1: Salami. Nah, yang paling ngeri, yang paling salah dipakai orang kalau kita beelang ke makam-makam waliullah, itu sahnya beda. Assalamualaikum karamatullah, sebut namanya. Kan Husin bin Abdullah. Nah, kayak gitu. Karamatullah. Bahasanya berkaramat itu nah. Kayak gitu. Jadi bila kita belang ke makam-makam wali-wali, misalkan ke Habib Tunggang Parangan, itu assalamualaikum karamatullah Habib Tunggang Parangan. Nah, atau nama aslinya Habib Abdurrahman bin Misayah. Nah, kayak itu. Itu yang bujur cilai.
0: Gitulah.
1: Oke deh, demikian.
0: Oke. Makasih infonya jelas.
1: Mungkin ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi masih mengenai kepuhunan lah, ini juga kada tahu ya. Mohon ya di sini ya, karena masih Kalimantan ya, berasa bandar gitu ya. Apa sih namanya ya? Terasa lah kepunannya begitu ya. Tapi mohonnya di Jawa, ini Acil Tata pernah juga nih kayak, cobain dulu dah. Misalnya ditawari orang karena mau ambil gitu ya, ternyata aman aja. Tapi nih tahu juga, yang ditahu, tapi kita tahu juga kan, entahlah karena masih di luar Kalimantan apa kayak apa ya. Pokoknya di Jawa mana-mana aja gitu kan, gak apa ya, kada kepunan gitu. Tapi kita tahu juga lah ya, namanya juga mitos, bisa kita percaya, bisa juga kada. Menyapa lagi kita lah, Cel Reni. Halo, salam budaya.
2: Budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam.
2: Acil Tata.
0: Iya.
2: Acil Tata.
0: Apa kabar, Cil?
2: Baik.
0: Baik, alhamdulillah. Ini kisahnya kepuhunan, Cil. Adakah kisah dari Pian nih?
2: Waktu masih, kita kembali lagi lah masa bahari lah.
0: Masih halus
2: ini lah. Kan tentangnya itulah. Itu apa namanya itu? Waktu dulu kan masih ada kuitan dua orang, masih dua-duanya masih hidup itu. Waktu dulu itulah. waktu lu ini yang mana nih? Ceritakan yang sudah dewasa kah apa yang masih kecil?
0: Bebas mau yang mana aja, Cil.
2: Nggak bebas aja lah. Kalian dari kecil dulu lah. Nggak kecil-kecil amat.
0: Yeah.
2: SD lah. SD itu dulu tuh. Nah, ulun waktu itu pamuka. Camping lah di sekolahan. Nah, waktu lantik kita lewat apa namanya itu di lantik. Tapi ulun pintanya ulun kada ikut. Alasan jaga api unggun. Katanya si apa namanya nih pelatihnya atau kita nih apa namanya siaga penggalang petega atau yang kakak atasnya itu lah. Ulun tahu sudah dibilangin mama ulun. Karena ulun ditemani dulu lawan kakak ulun yang nomor dua itu. Dan sini aja ding lah ya. Aja bubuhannya. Nanti kan. sudah ya. Nungguin kemah lah. Aman aja kita di sekolah situ aman. Yang kasihan yang itu tuh. Yang dilantik itu. Besoknya ceritainya. Nah. Pas ulun berangkat sama. Yang. yang tentang yang tadi itu lah. Itu ada bukunya tuh. Cilai. Kalau kita masuk tempat yang terlarang itu, kita minta izin tuh. Betul ya katanya busunya tadi itu kan?
0: Iya, Assalamualaikum lah.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi lah. Sabut namanya siapa kan? Lu numpang anu nah. Atau numpang
0: ini apa namanya? Numpang lalu.
2: Numpang lalu atau... membuang hajat atau buang air kecil dulu itu kan waktu itu kecil. Nah ini ulun cerita yang sudah dewasa ulun sama umi sama abah. Waktu dulu ulun gak ada permisi. Jadinya kata orang itu apa namanya tuh kada permisi sama yang punya jalan itulah. Kan kita ada setiap waktu dulu kita kehendak ke Pulau Kambang. Ke Banjar Kecil. Nah, ulun lawan si Acil ini turun. Kemana keding? Ya. Hendak buang air kecil. Kita berdua. Nah, sekali yang si Acil ini kuat, ulun kada. Nah, aham ya kata si Umi, abah, ngapa kami di situ ya? Ada permisi. Pas ulun bulik, pas dia dari Banja itu di pulang, ini ya sebelum kita pulang itu kan kita singgah ke Queen. Habis itu kita ke Pulau Kambang. Habis itu ditawar. Pulang kita ke Samarinda, ulun yang diobatin. Karena ulun itu kan bawa ini ceritanya ke Banjar ini bawa ini kakak angkat, anaknya mama itu punya anak angkat itu nah. Hajatnya mau ke sana. Nah, itu pulang dari sana ulun yang diobatin ke sini Samarinda. Ayo buang limpanan, Cil. Habis itu dipadahi nih sama yang si Acil yang Acil mau obatin ulun. Oh galuh ya, kalau kamu kesana lagi, permisi lah galuh lah ya, jangan sembarangan maham buat saja ikam tuh ya, kata ulun kan, nanti lah kada ya, nanti kata ulun kan, terus sampai sekarang ini ulun kalau hendak tulak-tulakan, bermamai tupang mulut, komat kamit, kan. Kata orang bahari kan komat kami ada betulnya itu Cil anu Cilai Cil tetak itu ada betulnya kan kita ini
0: iya, mulut
2: mamai komat kamit, bukan sembarang komat kamit ini kilai.
0: Berdoa lah. Berdoa kita.
2: Dan sembarang komat kamit aja kalau ada anunya bacaannya.
0: Bujur.
2: Itu kan ulun dipadahi. Terus kan sepanjang jalannya itu cilai ulun komat kami kan kata anu kalau katanya sebelah anu yang acil tuh. Nah, jarinya tuh nah ya. Mulutnya komat kamit. Madia mi kami ya, kata yang acil sebetulnya. Heeh. Ikam lah ya. Sudah berdiam mani kena. Kita bacaan aja sudah ya. Masing-masing ya. Nah, sampai kita pulang balik kan alhamdulillah kada apa-apa kan cil gitu. Cil. Jadinya ada bujunya dua. Ada mitosnya juga, tapi kebanyakan jujur.
0: Nah, apalagi di Kalimantan ini memang ya beda gitu.
2: Kental benar itu cil,
0: bujur. Bujur. Itu, ya.
2: Ada bohong, bujur. Karena apa? Belum kita mengalamin.
0: Bujuran berarti lah.
2: Nah, itu. Kalau waktu kecil kan ulun kan lawan Umi. Nah, ini waktu itu kan ulun lawan si Acil, Acil ulun. Jadi, bukan Acil kayak ayah orang apa namanya? Ikut dua itu nan numpang apa namanya? Mobil ulun, mobilnya Abah ulun. Nah, jadi numpangnya lah di situ. Jadinya iyalah namanya kita orangnya sama-sama kada tahu, ya itulah. Itu aja yang buat tetap ya, selanjutnya okay. Apa namanya?
0: Kisahnya
2: kita.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Tete ini sorangan kah?
0: Iya, sorangan. Acilnya lagi kada kawa kesini.
2: Ii, kada Bapak Mbak Tete.
0: Iya.
2: Entar lagi ini kan mau para 17 Agustus nih. Biasanya ada karaokean tuh di mana? Di sini kada ada? Atau perlombaan apa gitu?
0: Nanti September ada karaokean di RRI.
2: Ada asiknya nanti ada. Ulun ikut.
0: Iya, nanti diinfo kapannya gitu ya. Oke.
2: Okay. Itu aja lah.
0: Siap, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acil
0: Tata. Waalaikumsalam, Cil Arini. Nah itu kisahnya Cil Reni lah. Nah, umpat apa ya? Umpat bekami tapi kada izin ya. Jadi ya begitu ternyata. Tapi memang mungkin beda-beda ya kebuhonan di orang-orang nih, pengalamannya juga lain-lain ya. Nanti kita lanjut lagi nih kisahnya ya. Kita belagu dulu lah requestan dari Julak Amai tadi, lagu Mawarung.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Oke, lanjut lagi lah di Pantas Banjar yang Acil Tata lagi sorangan ya. Jadi untuk pian seberataan lah yang mau bergabungan, boleh langsung telepon di 1-736-152 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Lanjut lagi infonya lah mengenai kapuhunan bagi banyak orang Banjar. Kapuhunan ini bukanlah sesuatu yang diformalkan, tapi lebih sebagai cerita warisan nenek moyang. Jadi seperti yang dipandirkan lah oleh Julak Amai dan Acil Reni tadi ya. Jadi ada yang pernah merasakan seorang ya, ada juga yang cerita-cerita dari dari orang tua gitu ya, ini cerita kebunuhannya gitu. Jadi amalan agar kita tuh berhati-hati ya. Jadi misalnya suatu saat seseorang nih lah menjamu kita nih dengan kopi atau wadah ya, atau makanan lain lah, tapi kita nih menolak nih jika tamu tidak mencicipi sedikit. Jadi sebaiknya dicicipi sedikit, karena takutnya kenapa-napa nanti pas pulangnya ya. Tapi ini juga tergantung masing-masing orang bagaimana menanggapinya. Lanjut lagi, tangkatlah. Halo, salam budaya.
1: Budaya, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Julak Misran.
1: Julak Misran, lo nasil siapa nih?
0: Acil Tata.
1: Acil Tata, selamat malam.
0: Selamat malam Julak.
1: Iya, acara pantas apa Mbak Ita?
0: Pantas Banjar, tapi lagi sorangan.
1: Oh, lagi sorangan?
0: Mm-mm.
1: Lagi sorangan tuh sendirian kah?
0: Iya, Acilnya sibuk, Acil Mila, Acil Ewi.
1: Jadi kesa apa Etam ini berdua?
0: Kesa kepuhunan.
1: Oh, kesa kepuhunan kah?
0: Kalau Julak Misran ada kah kesahnya nih?
1: Ada, itu adat ke adat harus dipakai itu kepunan itu.
0: Kenapa ya, ceritanya ya, itu?
1: Ceritanya itu memang muncul kepohonan itu kan. Pohon dakan itu anak apa yang anak dimakan tuh makan dulu hanya tulak medawi,
0: nah,
1: ya kan?
0: Bujur.
1: Yang paling bakat itu rokok, kepohonan ganang itu rokok itu. Rokok kopi itu.
0: Rokok ya?
1: Rokok dengan kopi itu nomor satu saya tuh. Jangankan kayak kita, anda orang Dayak aja makai juga adat kepohonan tuh. Harus nyantap dulu anak-anak pegawai itu nyantap dulu.
0: Nah, ya kan? Bujur. Kalau ditawari santapi dulu.
1: Santapi dulu. Yang paling kepohonan ganda lu kepohonan orang bini, ya kan?
0: Iya, banyak ya anak ini, anak itu.
1: Wah.
0: Aja ini, aja itu. Nah.
1: Wah.
0: Itu sudah.
1: Tadi kan bawa ini kan sudah masuk. Bawa ini Muhammad sudah masuk. Yang ketiga ini aku musuh Julak.
0: Iya, Julak Misran.
1: Julak lawan Acil ada kan, Acil anu kan. Acil siapa namanya itu?
0: Acil Tata. Acil Reni tadi.
1: Acil Reni ada pantun kada?
0: Enggak ada.
1: Wah, aku anak memberi pantun anu nih.
0: Iya. Buat
1: ini nih. Ada apa kan?
0: Ada apa? Lanjutkan.
1: Wah, pantun Banjar ini. Tebang baban kita kuriki apa? Tebang bamban. Kuriki-riki ya kan? Puas kuriki kubabat pulang. Garing dandam pemulampi umbai berdapat bebulik pulang.
0: Apa yang bebulik?
1: Biasanya kan habis garing udah ketemu bubulik lagi ya kan. Ada lagi tuh ya kan. Baju ini pantun Banjar lagi nih.
0: Nah, apa tuh?
1: Baju putih kancingnya 5. Hilang satu dibagi 2. Biar sakit di pukul rumah asal berdua dengan Boreni.
0: Kata Boreni apa nih, aku dibawa-bawa nih. Aduh.
1: Nah, buat apa ini kan?
0: Apa lagi lek nih?
1: Memang juga kisaran ini kaya panjang mujur ayatnya, ini musim kemarau ini.
0: Nah, aduh, masih surut lah sungai.
1: Masih surut banyu, kapal anak mudik, anak narik batu bara itu kapal itu bersandar aja di muara itu anak mudik ke anak batu bara. Musim kemarau ini kapal batu bara dari Taitungan ini. Ampun orang.
0: Karing sungainya. Apa yang mau dilewati?
1: Jadi buat tata, memang kepohonan ini penggianu lah. Kepohonan ini pada zaman bahari ya kan? Nggak tahu ya ini kan dipakai mitos ya kan itu.
0: Masih
1: ya kan?
0: Masih aja dipakai.
1: Masih aja dipakai. Gak ada kenal ini, gak ada tahu nama kepohonan tuh.
0: Iya.
1: Kalau kita itu mesti pakai yang pertama itu rokok apa ya kan? Nyantap dulu anak kemana itu. Nah, kalau anak habis berjalan itu jangan ditinggalkan itu buat tata kalau adat kami kan.
0: Iya.
1: Nah, sama kita anak makan ya, selesaikan dulu makan anak keluar rumah itu anak juga kan boleh juga itu.
0: Bujur.
1: Nah, orang makan di dalam rumah kita tinggalkan itu.
0: Nah, santapi dulu dikit.
1: Nah, santapi dulu, selesaikan dulu itu paling aneh itu buat tata itu ya kan. Adat kan wayah ini orang Dayak aja make juga ya, itu pertama dimake kan.
0: Yang ada di Kalimantan lah ya.
1: Nah, pokoknya nggak di Kalimantan, soalnya macam ini buat tata ya. Jadi kan aku kumpul, begawi kan di Wahau itu ya. Hanya itu so, jadi kami harus makan, dipercayanya tulak sekali anu. Terjepit anunya, wah betul lagi anu ini orang Kutai ini kan. Nah, itu barunya makanya. Nah, padahal dimakan percaya kami makan ternyata benda ya kan orang Dayak itu kan. Wah begitu anunya janui kayu, bangku barunya pakai, barunya percaya. Orang Bahau kan di Wahau tuh banyak orang Bahau.
0: Iya. Nah, itu sudah.
1: Itu sudah jadi percaya juga nyahu ya. Jadi pokoknya mau nasi di apa dimasak dulu, turunkan dulu baru tulangnya.
0: Iya, betul ya,
1: itu. Diturunkan itu memang mesti dipakai itu anu barata ya kan?
0: Sampai wayah ini masih.
1: Masih namanya adat-adat tuh kan jangan mitos ya kan?
0: Iya. Bujur.
1: Bujur kada bingkok kada lurus ya kan barata.
0: Iya. Kada bingung. Lurus ya, lurus.
1: Pokoknya lah musim itu anu acil wisan. Acil itu apa?
0: Julak. Kok acil tuh binian.
1: Oh, binian kok kayak
0: iya.
1: Acil ya kan?
0: Iya, kalau pian julak.
1: Julak.
0: Lakian julak.
1: Pian acil ya kan yang anak acil tata.
0: Iya. Bujur. Bolak-balik nih ya.
1: Iya, itu acil lawan anu apa? Lawan julak ya kan?
0: Wujud 100.
1: Wujud 100. Ya kan jadi Mbak Tata ini sorangan aja.
0: Iya, sorangan aja.
1: Ini kada bisa mitu lagu kan?
0: Bisa, tapi lagu Banjar.
1: Ya, memang lagu Banjar.
0: Lagu apa?
1: Lagunya ini anu Bewok Mandai aja sudah ya kan?
0: Belauk Mandai. Oke. Okay.
1: Belauk Mandai. Ada pantunnya tuh.
0: Ah, apa lagi?
1: Nah, lauk pandai, iwak kepuyu kan? Acil misnan pandai merayu Mbak Tata.
0: Acil lagi.
1: Ya, itu aja nanti ngomel musuh Muhammad itu lah.
0: Apa dimandirkan tuh ya?
1: Apa dimandirkan ya? Memang nyaman Mbak. Iwak mandai itu nyaman anu Mbak Tata ya.
0: Bujur. Nyaman itu.
1: Aku baik itu daripada iwak ya kan? Iwak tau ketulangan, tapi itu enggak ada ketulangan.
0: Nah, ini kayak daging lah.
1: Kayak daging, cuma itu kalau anu atau ya sama cepat makan itu anu Mbak Tata.
0: Iya.
1: Sambok lagi acut.
0: Ada apa sudah? Lupa, sumarang aja.
1: Acil lawan anu julak ini kan?
0: Iya.
1: Jangan julak acil.
0: Biasaan mbok busu.
1: Ah, mbok busu ya kan?
0: Iya.
1: Kalau aku dengar kisahnya anu tadi itu, mbok ini tadi itu biasanya minta pantuni busu misran tuh.
0: Nah.
1: Ini mana ada pantuni? Bagus pantuni kalau masuk di perempat itu pantun banget. kalau pantun misalnya, kalau hendak makan nyiung anu mencari kungkuit, ya kan?
0: Nah.
1: Kalau hendak membini anu mencari duit, ya kan?
0: Karena semuanya butuh duit.
1: Butuh duit.
0: Iya, semuanya bujur.
1: Butuh duit, ya kan?
0: Bujur.
1: Membutuhkan duit, ya kan? Kalau orang Banjar itu ya, nyebutan itu nggak boleh, sumpah data, marahnya tuh. Membutuhkan, ya kan?
0: Iya, nah, memerlukan uang, ya.
1: Memerlukan, ya, memerlukan.
0: Memerlukan pitis.
1: Nah, jangan dibutuhkan.
0: Iya, salah sebenarnya. Iya, mohon maaf lah ya.
1: Iya, mohon maaf. Ada juga bahasa ini, hambat kutai lawan hambat Banjar, Mbak. Anu berbeda tuh, anu.
0: Hmm, iya, Kak.
1: Hambat hambat kutai kan, hambat Banjar lain. Kalau hambat Banjar menyakitkan, hambat kutai menyamani, ya kan?
0: Iya, lain juga artinya.
1: Nah, lain juga artinya kan.
0: Iya.
1: Ya, itu atas berbincang-bincang ini, buat tata ya, sebab kita kesehatan yang penting, jangan lupa merdeka. Merdeka, nyanyinya kalau mau masuk hambat-hambat, nyanyi dulu berata 17 Agustus tahun 45 itulah ini kemerdekaan
0: kita. Jelek yang nyanyi lah tanggal 17 Agustus.
1: Nah, aku nyanyi kena pokoknya Abu Semamat, ya kan? Dengan anu Mbak Nana, ya kan?
0: Iya.
1: Itu agak. Nanti siapa nilainya buat tata nilai, nanti dikirimi pulsa 5.000 ya kan?
0: 5.000 buat masa aktif aja itu.
1: Jelekan lo bergaya buat tata ya.
0: Iya, aman aja nih jelek.
1: Aman-aman aja jelek dengan acil ini.
0: Ya kan? Gak apa-apa, santai aja.
1: Ada kan lagunya ingat tuh, Baiwak Mandai kan?
0: Iya, Balok Mandai lah, kena diputarkan.
1: Pokoknya aku nunggu sampai batata, sampai nanti malam jam 12. Ya kan, terakhir jam 12 kan?
0: Iya, bujur, betul.
1: Nah, betul, biar aja semua amat ngomel-ngomel, ya kan?
0: Aduh.
1: Udah bagus buat data ya kan?
0: Makasih jelek lah.
1: Sama-sama buat data, sebagai nomor kesehatan buat data ya.
0: Amin, jelek juga.
1: Sama-sama, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus.
0: Iya. Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu kisahnya dari jelek misran lah ya. Cukup panjang nih pembicaraan kita hari ini ya. Nah, ini juga karena tinggal 10 menit lagi lah. Nih Celtata angkat satu lagi. Abis itu kita closing ya, karena waktunya juga terbatas sampai pukul 22:30 aja. Halo, salam muda ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, salam muda ya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini di acara Banjar nih, apa nyebutnya, lain busu kalau?
0: Jelak.
2: Oh, jelak, kecil.
0: Iya, ini jelak Amang. Siapa? Jelak aku kah lain?
2: Lain, ini jelak Budi.
0: Oh, jelak Budi, dari mana nih Piano, jelak Budi?
2: Di SP3.
0: SP3?
2: Iya, SP3.
0: Nama daerahnya apa tuh jelak?
2: Hah?
0: Nama daerahnya apa tuh SP3?
2: SP3 nih kecamatannya kan Morakaman.
0: Oh, tetangganya jelak Misran kali ini?
2: Iya, jauh tapi.
0: Oh, jauh lah.
2: Kan habis SP3, SP3, SP4, SP5 gitu nah. Mulai 1, 2, 3, 4, 5.
0: Iya, panjang ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya.
2: Iya, tapi kalau safari 1, safari 2, safari 3, L1, L2, L3 gitu nah.
0: Di L ya?
2: Iya, ada L, ada safari, ada SP.
0: Nah, itu sudah. Iya, gimana kisahnya Julak? Adakah kisah tentang kepunan nih?
2: Kepunan? Kepunan nih kurang tahu juga tuh, biasanya kepunan tuh ceritanya orang zaman dulu aja.
0: Tapi kalau Julak sendiri pernah lah merasai?
2: Enggak, udah pernah. Itu kan kata-kata kepunan tuh biasanya kan dulu, itu zaman orang tua dulu biasanya nakut-nakuti anak aja itu. Jadi kasih tahu kamu makan dulu, nanti kepunan, bilangnya aduh ini dulu, nanti kepunan, jadi supaya si anak ini kan Soalnya kalau langsung disuruh makan kan kadang-kadang namanya anak tuh kan kadang-kadang bilang orang Banjar kan mucil.
0: Iya.
2: Jadi kalau disebut orang tua gitu kan takut dia.
0: Mm-mm, kira mau.
2: Nah, itu paribasanya kan di situ.
0: Mm-mm.
2: Mm-mm. Sama bilangnya kalau senja enggak boleh lewat pintu anu ada orang halus lewat, dia enggak boleh ikut pintu, orang mau lewat enggak bisa. Iya kan?
0: Iya, bujur juga.
2: Iya, terus anu anak-anak anu zaman dulu jangan duduk di bantal, nanti anu bisulan bilang
0: iya. Ya
2: memang enggak boleh bantal untuk naruh kepala diduduki, cuma orang tua ngasih saran kan enggak cara langsung, cuma caranya ditakuti gitu.
0: Mm-mm, biar cuma takut
2: aslinya
0: kita.
2: Kan bantal itu kan untuk naruh kepala, ya memang enggak boleh. Jadi orang tua bilangnya kalau duduk bantal nanti bisulan bilangnya.
0: Mm-mm, nah, padahal
2: ini kan enggak berani.
0: Iya.
2: Nah, padahal iya. Itu nakuti anak enggak cara langsung enggak dijelaskan gitu nah.
0: Mm-mm, kenapanya nah, itu, ya?
2: Iya.
0: Mm-mm.
2: Wah bantal untuk naruh kepala kau diduduki. Nah itu jadi kata-kata tuh jadi kita yang menjamu orang tua dulu tuh harus pintar-pintar anu kata-kata orang tua tuh anu harus pintar ngartikan kata-katanya orang tua.
0: Iya bujur.
2: Jadi kalau nggak paham itu orang bingung masa ada orang guru bantal kaki anu disulan bilangan padahal enggak ada.
0: Iya pas dicoba loh enggak.
2: Iya bantal kan tuh ngaruh kepala.
0: Iya
2: duduk belanja di muka pintu bilangnya ada orang halus lewat padahal mm-hmm. orang mau masuk kan enggak bisa.
0: Iya susah. Kayak apa mau masuk
2: namanya
0: nih
2: namanya di pintu.
0: Ujur juga nih.
2: Nah itu jadi harus pintar-pintar kita aja ngartikan itu. Kalau mm-hmm. saya dulu zaman kecil ya takut juga sudah tua. Oh betul aja kasih tahu duduk di bantal, oh sekalinya bantal untuk saya tidur taruh kepala diduduki ya enggak boleh memang.
0: Nah jadi baru paham gitulah.
2: Iya.
0: Maksudnya nih apa gitu?
2: Kita tinggal ngasihkan aja kata-kata kepohonan itu.
0: Mm-mm.
2: Kalau kepohonan itu memang iya, anu supaya si anak ini makan kan gitu.
0: Iya.
2: Kalau udah kasih tahu kan enggak makan dia.
0: Itu sudah
2: iya, jadi harus pintar-pintar kata-kata orang tua dulu tuh dia enggak mau jelaskan anu mau jelaskan langsung enggak mau orang tua dulu.
0: Mm-mm. Nakuti aja bisanya ya.
2: Dah itu aja.
0: Oke, makasih Jula.
2: Lagunya enggak sempat ya.
0: Lagunya enggak sempat nih Jula.
2: Udah sempat lah.
0: Umpatan Julak Miseran ya, Balok Mandai ya, mau.
2: Umpatan aja sudah.
0: Oke, siap.
2: Yo, ini siapa? Anu Acil Tata ya.
0: Iya, Acil Tata.
2: Anu Bang itu ada siaran lagi kan anu si Cucur.
0: Oh, Acil Cucur. Anu sudah jarang malam.
2: Oh, siang. Iya,
0: siang atau sore atau pagi, subuh gitu.
2: Oh, dulu ada Acil Cucur, Acil Tuni.
0: Sekarang Acil Anum-Anum nah.
2: Acil Cucur.
0: Iya, nanti disampaikan.
2: Ya kalau kebanjar Acil Cucur ya.
0: Iya, itu sudah Acil Cucur, nanti disalamkan ya.
2: Salam aja berataan lah.
0: Iya.
2: Berataan.
0: Amin.
2: Sama-sama
0: Jelak. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kisah terakhir ditutup oleh Julak Budi ya. Jadi gitu kisahnya. Kok Julak Budi ini ya mengikuti omongan orang tua dulu gitu kan. Katanya apa? Ya cerita kepunannya gimana-gimana gitu. Katanya ada boleh meninggalkan makan kalau belum selesai ya kan makan dulu. Ya mungkin ada apa ya, setiap ada mitos mungkin ada alasan dibaliknya gitu ya. Namanya juga orang tua zaman dulu kan memang tidak menjelaskan kenapanya gitu. Jadi ya kita juga baru tahu tuh misalnya seperti tadi kayak duduk di bantal itu kada boleh jarnya. Nah ternyata ya bujur bantal kan buat guring bukan buat diduduki oleh pantat gitu ya kan. Jadi ya memang betul sih ada makna di baliknya, tapi kita baru tahu saat sudah dewasa. Oke, waktunya sudah menipis, tinggal 4 menit lagi. Jejo, terima kasih ya, Cil Tata. Berterima kasih kepada Julak-Julak

0: Sobat Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

teman-teman di perjalanan. Ini yang kena pun punya pula, kita tetap pula pada ganti di atas gunung yang dia kabarkan. Dia tak menolong, tunggal jemaah, tunggal wajah. Wajahnya jahat, dewa berahmat dewa. Nah, udah dia berat dewa, naik kena kaya. Lah, rasa kaya kan boleh membawa anak ikam. Nah, kena kaya bolak kekuat sejapan nama. Nah, kaya kena kaya boleh kekuat berarti. Supaya nak kaya tak kurang ikam di sana, pada akan aku mendapat sesudah lawan yang aku. Artinya di sana lawan artinya dan terus terbiar. Ini makanya punya mak bujuk nengkar wan punya mak bujuk si ayu macam-macam mak bujuk mak yang membuat kamu sekarang ini yang dibunuh jenazah ada apa? Nengkar ada

sampul kena jari yang sate. Sekala sampai di bawah gunung. Nah, tak kasihkan mereka tuh. Nak berangkat mereka kena kita pakai bersilam. Enggak ramah banyak banyak. Kamu tak berawak ada apa nak? Aku nak bisa menjadi jari dari gunung. Kalau bersama orang apa aja, kena lah. Baru bisa turun mendatangi. Kalau ada orang pakau atau penghalang di perjalanan. Enggak ramah lupa. Sama awak kerja kuatir. Dan tadi kamu lari kemana? Cukup di luar sate. Imri, saya cuma terguna. Kalau tak ada kadarnya, kamu lagi akhir. Tak ada kalau cek. Lalu nanti kamu tidak. Selesai sudah. Panas kerajaan digantung lalu digantung.

sama di Palu Man. Saat itu sedang kaya, lo emang sudah jelas menyimpan. Dia tuh gak jelas kalah, gak punya dua. Sama lo berjalan penamat. Jadi ada yang memburu dengan balegar. Ada yang baca peperan jalan. Dilihat jauh-jauh jurus-jurusan. Ujang jaya minando. Mali aman palilah mantilali. Itunya amban beri, wah Raden pun nih. Nah lo, ini Raden Bujang Jaya, pindah lo kulit lagi di Panamas nah. Lalu nya turun ke Ukang Panamalayo, tak pandang lo awalnya Raden, jika kang, kali sangka-sangka kakak. Wah ya Raden Bujang Jaya, Den, nah ini Den Grafik Intan, bini kunang asal, wah, alah, mereka mau ngomong begini. Oh yang kakak mancai sampian kakak ngalai, tuh kakak ngayam angam mbak. Ini apa Den? Nah, ada anak-anak lah. Ini kakang Uyun kakang dapat anak di Payaminan. Saya mau yang terus lima batu minyak sama Jaya Sampian. Uyun kuying di atas batu Jaya rumahnya Amban. Ada kakang kakang hai. Uyun dapat kunting siapa ya dia. Jadi pun yang jahit sok orang bagi kamarnya dengar. Itu diwas bukan dewa ikut dengar. Karena tembak kehilangan anak naik sukon jadi dua mana. Aku dengar si adik ini dapat dua nak. Artinya kalau kembit kita dapat dua anak laki-laki, aku ngarani dengan artinya ujah kasmaran. Ini nanti apa artinya diulang ngarannya ting. Si kakang di penyengayang, kakang anak kita nanti yang semayang kakang. Penyengayang yang kakang, ya dan sejarinya. Sokor pada kemayangan tinggal musuh itu.

Itu pun kudang kita.

Cuma jombang dia nak menjamin panas dia nak ikan diri. Coba kita panas juga. Ingin kakak, ayo parang sama anak kita kakak ngeja yang payu. Ini membawa pernah kejaan, ngayangnya pernah gentayan mega. Panah kan diambil, bujangnya jaya. Pernah kenyal lalu, dipantang ke hati awan. Apa yang dipantang, kerajaan pernah kerajaan. Bujangnya jaya.

nyata ada terpendam banyak pernah kerajaan. Wajahnya dan bujangnya jadangan bersegera. Dik, gambar Melayu ini apa dengan film berintung ini dengan bergantung diknya kakak. Itu kakaknya pernah kajian anak kita kakaknya. Aikinya tuh yang dalam bidang pahit kakaknya. Baikat di pahit pusat kakak. Itu kajian. Artinya tulah sumatan artinya dilahirkan. Nah, lebih beringatkan guru melek-lek, pinjam, nah ini, ya, kata mencoba pengangkatan, pinjam pernah, usia kita ya, dong, kakak.

Iya punya pernah lagi pentang nadin kejuman para kawan tinggi. Jadi aku jangan nadin. Nah budakan nong saya kan nak jadi aku. Nang artinya nyakung mama anak kita Raden Wijaya. Lalu di pantangnya tetapnya wan suram matahari kayang menduk hujan melimis rimis.

nyambal pernah datang ke gampang, pernah datang bukti dada. Rupanya kena awak, pernah kerajaan, kayangan alam kayangan. Daripada terasa pernah bukti pernah, datang menyapa dengan gini pulang. Dan gini saya kena alam mulia, pernah kerja alam kayangan. Sambutlah kena awak, dan sambut ke belakang. Baruan buat anak-anak penah, kalau udah buat sendiri kegampang, kita biar wasap putar.

Ya amin tujuh kerudah bini bertengkah gugur melayang-layang kan kempeng bunyi suaranya. Punya suara mawa gunung jatuh ke buku berkenal di terapan yang patah lewat masjana. Lampu yang pun tembuk pancing hilang sekat mata sudah dua kali bini. Tara tidaknya ambung tak dilakinya istri. Rupanya terkejut lalu Raden terkejut memandang Raden Bujang Jaya. Ayat yang sana kata diri udah ada putih. Kakang, aku saya sabian kak Pak, Deng, ikan paling mau Bujang Jaya. Ini kakang ulat. Lalu menyasar Bujang Jaya dengan berat segera sujud. Langgang sana tengah jelan aku mustahil sujud lawannya yang antingnya. Eh, kakak kan disakak-sakak Pak, Deng. Ini nanti kita ingin akan jadi sangka-sangka dengan ngaranya. Ini nanti akan dikira-kira akan jadi sangka-sangka. Ini maka ingin aku sudah beberapa lagi memukul beberapa benua. Berat-berat tidak, belum ada aku mengalahkan aku. Hanya ini dengan bisa pada teman. Ini kakak, ulur kakak, pinjam panah anak ulur kakaknya. Ini anak ulur hatinya terjari ada membawa panah. Artinya cuma dilahirkan di dalam perlah sokor bagaimana dengan. Nah, lama disini kakak mana kan deh. Nah kakak, ulur kakaknya anak ulur kakaknya. Ulur ini sudah tinggi kakaknya. Tiga pinul. Wah. Ganti kamu deh. Iya, kakak siapa yang nomor satu? Nah, nomor satu di nolong kanya yang ini, nak. Artinya galau-galau gambar Melayu. Nah, nomor dua di alam kayangan. Artinya kalau suka basari, itu coba terbuk di alam. Nah, ini hanya artinya di nolong penghabisannya ranting tikitan. Kurang, tidak deh, mega mendung. Anak artinya makrak kok, wajah kok, prof, jadi. Wah, lu kurang dengan kok, tiga dong, ini lah, kata-kata tahuan. Wah, panjang ngomong dengan kita ini, kakang. Berangkat hayat di kandung badan, kakang, ya. Iya, sih, kita masih hayat di kandung badan, panjang ngomong sudah, pasti, ya. Nah, waktu itu tanya mana, kita rupanya dua selokan. Mbak, kemana, sih? Nah, demi ke prof, ini aja, lho. Kita kalau sampai anak lihat lagi dulu, ulun anda kembali. Kan lagi pakai bersila langon. Aduh, ini kita bersama. Jamin ku jual linggang laut lenggang sementara sama pada berjabatan tangan. Paman pate. Ayah paman pate jabatan tangan laut jasa pula ambung sate laut antin ulun. Ianya pun sampai jabatan tangan jual linggang laut lenggang sementara jatuh pon pon sebab pon banyak pun ditampar. Enggak paman ulun ampun ini paman pate lenggang laut lenggang sementara.

ada pertanyaan bersih. Ada kampung tu banyak fatih panglima jaga cukup. Dalam negeri pagar masih lama tetap menjaga. Akhirnya pakainya macan toya, macan toya, singa toya, Arya Wangsa, Surya. Nang berlalang siang hari malam arti pagar masih lama. Inya yang Raden Buja Jaya datang. Buja singgung pak dokor berkenan ke artinya gusti pak panjang umur dari ini paman panjang umur paman masih ada hayat dengan pembadan paman bertahun kita paman pak berapa tahun pun sudah nang kadek kadek dengar kabar kadek dengar kabar beritanya apa kadek dengar berita kadek dengar di burung lalu yang lalu kadek dengar kabar artinya dagang mendarang berapa lagi kemana kemudian lewatnya pak paman kena paman dulu berkisah paman masih kau paman drama ada pak untuk kemudian ada pak. Ini Gusti Asa bujurannya. Nah, ini bini sampean waktu itu kada ada juga. Nah, ini paman. Ini seru kabar Melayu ada juga. Sohor, Pak. Ada apa tadi pun bapak tamu berdatang, Pak. Tinggi, paman. Lalu si paman ke dalam kerajaan yang selakannya. Hujan yang pasti macam saya, sehingga pria Arya Wangsa. Siapa ya? Ada bukti bandara. Nah, ini paman yang pasti ulun, nih. Ini pasti di negeri Megamdung. Ini pasti ulun, paman. Megang mendung, ngarah tidak lengger laut, lengger segera, sebab lengger laut, lengger segera, itu primumok. Ini yang sama-sama pada pakai pada jabatan tangan. Ujar jalan laut, lengger segera, wah banyak-banyak artinya, terima kasih. Ujar macam toya singa pria, ya wangsa sukriya. Aku ujar, bang pakai mengandalkan nama, nah antaranku artinya macam toya, ini artinya singa pria, ini Arya Wangsa, ini sukriya. Aku animat, lengger laut, lengger segera. Kalau kakak tukang besar sama masuk dan dari kota benua. Ya baik, artinya bolot mengingatkan, bersih kola, artinya raden, ujian saya.

Namun lama marah tuanya, udah tukar selama ngepas lukor, pergi ke mana masih panjang umur kaya. Nah, gampang nama tua menyambut lemean tuh, deh, nak naik, siap anak tuanya nak. Nah, ini ramai kalau sebenarnya tahu ramai, di dasar pun penuhannya deh. Ini katanya Raden Ambung Sakti, dasar pulun, Raja Negeri Pinggang Cahaya. Nah, ini bini Siden, sama-sama penuhannya jabatan tangan ujara Ambung Sakti lama, banyak-banyak sepuluh lama, maka aku akan berdua banyak, maaf, kaya. Waktukan dia kayangan nak itu pertemuan kita nak hanya beberapa kata pun nak berpandangan tinggi ramah beli jahatan pergi terang mak artinya buat pinangguan. Nah kami nak kalau si kami datang artinya bujang jaya jika mai pun nak kok maksudnya menjadi jelajah ramai ini belum tu lepas mak nah sebab ramah anak sudah tua tinggi ramah banyak banyak ramah.

Raden Tirta kenang lagi anaknya Ayang Tiram. Jadi timbul lah sepanjang Raden Ambung Sakti ke Ambung Sakti Pak. Dik, antum itu ngetap tahun itu pasang lah. Ikan kehilangan anak lah. Iya, kakang saking pintur kena banjir. Ribut bapak di dalam nagis pagar bersilang menggilaan kulon. Aku ini kebetulan dengan itu juga. Anak pun ini bukannya banjir, bukan apa. Sabok di waktu itu kan aku meletakkan uang lanang-lanang uang laki-laki. Akhirnya nagis itu kurang baik, kurang sehat. Ini nagis berusut mas apa. Gak dibuat tetapi nolak itu dibuang. Anakku kebuang dua, karena menangkap sahabat sampai ini. Ini sama adik kampus ini pas sama jari yang anak kan aku nih. Kajian pakai minyak sampai jadi bumbu dari ini. Untung tetap mereka, dah kakang jangan digana lagi kakang. Ya kakak awalan kawannya nih, apalagi kita di sepian bisa menangkan dua sudah. Alina aja, dengar. Tapi ini aku masih ingat aja lah anak mereka mana. Artinya hilang asap ke berbuang ke ingatan lagi. Entah di mana, anak gak tahu. Ya, jangan pusingannya aja ya. Nah, tapi artinya jangan kemana mana. Di sini aja bersama-sama. Artinya kakang Agung Sakti. Raja luar kakang raja sampian, makan kita bersama-sama kakang apa yang ada kakang ya. Lalu kakang makan aja, kan aja juga. Aku ingat sebujolannya, bujol aja kan tahu tolong raja penggang. Raja penggang ini dengar perkenalan bapak itu dengan kangkung berjarang mau jual kulitnya. Itik ayam dengan tempat jangan sebelahkan ayam, jangan sebelah itik, gak usah kambing. Ada usah kamu juga payok, gak usah sapi dengan cukup aja dengan pucuk memucuk, tak tujuk memakan dengan. Apalagi kalau pucuk paku dengan deh, berikan tambah, paling nyaman. Lalu dia bertemakan, cocok kakaknya lu lebih tujuh kakaknya, umur cukup pilih, ketujuan dari lu.

bisa kan dengan bina raja bujangnya jaya. Ini merawati anak kan kebayakan kecil. Ini yang menangkut kegantangan ini anakku dengan. Pasti itu menangkut kemen juga dengan. Sadang timang menimbang ganti barakan timbal tiga. Daripada bujang jaya kesukaan pada semudang sana. Ujarannya raden bujangnya jaya. Teman, oke. Jatuh perempuan, perempuan. Oh, teman, macam kue siapa ya? Ayo, bangsa, sok, lihat. Buka kerasmen paman jalan kota benua paman. Kita akhirnya meramaikan si kakang, ambu sate. Ike, paman, di pepajak, artinya busia, jokok pun. Wayang, topeng, memandang, kemaluan ada pun. Cuma sebutin lagi kerasmen pun, paling ramai di sini ada sini pun. Ike, paman. Ini paman dibuka kerasmen, paman sekali paman. Artinya ada wayang pun paman. Ini wayang pun paman, ada orang berpasar semalam sampai sekarang ini paman, baru ada bambarnya paman. Ada apa semua pembicaraan pakai wayang bong pamannya. Tapi Pak Lamu tuh menunggu-nunggu, lalu ada kabar berita. Entah jadi, entah kagak.

Yes, yang dah kabarkan jual menyenangkan alat kasmin semuanya cukup memandang dan marun wayang bung semuanya dah. Langi kasmin di bandar nanti ya, ramai kasmin bandar bermuah. Iya, paman betul juga paman. Cuma wayang buang paman jarang dimainkan doang paman. Nah, itu kabar-kabarnya ada anak membuka wayang buang. Tapi kita tunggu-tunggu sampai sekarang belum ada kabarnya. Atas jadi antar kada. Iya, paman. Merah-merah bukan paman wayang nyekopeng. Udah bepang semuanya ada.

सकते। बकर तिंगल मन को तो बनवा यार सकायान ujang raden ambung sate ding ujang jaya apa kang pa ding aku dengan kenyataan di kandang kota benua dengan kegandangan lagi peringkat dengan selawas ku tinggalkan dengan siapa yoka akhirnya penjebat di negeri peringkat cahaya mau jadi sampai sekarang lagi kota benua lah kakak dengan aku kenyataan di kandang peringkat cahaya dengan ini dengan hari ini dengan kita memutus percintaan dengan memutus kasih dan sayang dengan aku dengan hendak kembali lawan seri itu hanya ditampaknya dengan barat sekir jumpun membuang alat manjat kembang alat kembang dibuat dalam situ peringat sekina. Nah, ting bujang jaya dengan meninggalkan dengan negeri kam banyak-banyak dengan aku terima kasih nang sama kan kumpul nasi kam dengan di negeri kam artinya nang cukup artinya kam marah aku kakak ulun kakak ini kedua kakak ulun banyak-banyak dua kakaknya terima kasih karena sampian kakak jadinya aku nak kembali ke negeri kam jaya. Jadi kakak sebenarnya aku boleh katakan karena gerbang dianggap cuma kakak karena ulun kakak ini kabar mana pun dahulu pas deh siapa bingkar menjadi raja sana. Jadi saudara kasih dan sayang antara para coba saudara lalu nyaratin pelajar tentang anak kembali darah kembali.

pasti pengendar jiwa. Apa saja masuk kan buah walang pasti betul kan. Itu raden adanya ampun satu orang pun belum. Banyak banyak pentingnya terima kasih. Ia katakan ulang katakan banyak banyak. Apun semua pasti kalau ada kata lah jadi ke. Intinya akhirnya maju ini kan dengan katakan. Oh, masih ngaji semua nak berangkat dengan kerap meninggalkan persisalan badan kambingnya, ini kakangnya, ulung kakang.

0: под мегафортизон.
1: Salam ya sayang, mari punya jawab.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
3: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
2: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
3: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
4: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, kerana sana iya di apa nih di pukul 23.09 ada bareng gak malam hari ini spesial lagu dangdut lawas, dan lagunya sudah membuat tata posting ya. Listnya apa aja di Facebook ada, boleh tam lihat dulu. Mau yang mau buat teleponan boleh 0541736152 atau WhatsApp 0811-5819-984. Ini buat tata angkat dulu ya, dan Mbok Reni nih. Halo, salam budaya.
1: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok tata yang krecek ketemu lagi.
0: Iya, ketemu lagi sama Mbok Reni yang krecek juga nih.
1: Iya nih.
0: Ini mau lagu apa nih Mbok? Dangdut lawas. Mau dibacakan dulu?
1: Boleh.
0: Lagunya ada Rafita, Nyatakanlah Keranda Cinta. Untuk siapa? Mira Santika, Pasrah Setulus Cintaku, Bulan Purnama, Ku Ingin.
1: Bulan Purnama aja.
0: Bulan Purnama ya. Oke, sapa salamnya boleh.
1: Salam-salamnya buat Busu Budi tadi. Busu Misran. Busu Amat. Busu Abdul Rahim. Busu Jani. Mbaknya Mbak Yuli. Mbak Sananya, Nek Inlas. Terus Mbak Nana. Negara nih, tatanya selamat bertugas. Kalau beli kecil hati.
0: Makasih Mbok, jangan lupa tidur ya.
1: Iya, jangan lupa itu. Karena besok pagi absen dulu ya.
0: Iya betul. Pagi
1: siapa pagi?
0: Kenapa?
1: Pagi siaran siapa Mbok Tata?
0: Pagi besok ya siapa yo? Busu Fendi tegaknya.
1: Oh udah, aku izin aja sama Mbak Tata, aku besok anu terapi atau olahraga, jadi nggak monitor.
0: Siap. Izin dulu.
1: Izinnya hari Sabtu dan Minggu.
0: Oke, cepat sembuh ya Mbak Reni.
1: Iya sama-sama. Ayo Mbak Tata, jangan jaga kesehatan, dan tetap semangat.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Oke, tadi Mbak Reni request lagunya Bulan Purnama. Nanti kita putarkan ya. Nih sembari menunggu Bu Somba yang mau gabungan, buat Tata langsung aja deh putarkan lagu Bulan Purnama. Neneng Setiawati menemani Bu Sombo di malam hari ini. Bunia sudah guring di papa. Semoga selalu indah mimpinya ya. Kita langsung saja putarkan lagu ini.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Ya, kalah lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
1: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
0: Rasanya usahaku sia-sia.
1: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
0: Biar seru aja kan?
1: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
0: Maksudnya?
1: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
0: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya ya.
1: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Kata Hadi, kata Bu Hadi yo. Hadi di Swiss Samarinda seberang. Oke, lagunya Kata Hati. Kata Hati Evie Tamala ya. Oke, nanti putarkan ya Bu Su yo. Lanjut lagi menyapa. Halo. Salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Budayakan salam.
1: Balik lagi
0: Bu Su. Iya. Ini
1: tidur. Ada dangdutan ya.
0: Iya, dangdut lawas. Mau milih lagunya Bu Su.
1: Jadi anu apa di format kah?
0: Iya, sorry di format. Tinggal milih aja.
1: Apa lagi yang ada?
0: Ada lagu Rafita, Nyatakanlah Keranda Cinta, Untuk Siapa, Mira Santika, Pasrah Setulus Cintaku, Berteman Saja, Sumpah Benang Emas, sama Bukan Aku Tak Sayang. Yang mana Bu Su?
1: Yang itu, Bukan Aku Tak Sayang.
0: Oke, Bukan Aku Tak berarti Sayang.
1: Kalau Bukan Tak Sayang itu sayang itu ya.
0: Iya berarti.
1: Ini Jula Kamdan ini sudah tidur nih paling dia ya.
0: Iya, pagi baru muncul.
1: Ya, ayo Jula Kamdan bangun. Ngopi. Nanti bangun dulu dia.
0: Iya.
1: Salamnya berataan aja sudah. Masih Mbak Tata ya?
0: Iya, masih Mbak Tata.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama. Oke, kemudian kita mangkat satu lagi yo. Halo, salam budaya.
2: Salam budaya, budaya salam. Malam Mbak Tata.
0: Iya, waalaikumsalam Musuh Misran.
2: Lagi begadang menunggu Mbak Tata.
0: Waduh, begadang ya.
2: Iya,
0: Dangdut lawas nih.
2: Dangdut lawas lagunya apa-apa aja Mbak Tata.
0: Ada Rafita, Nyatakanlah Keranda Cinta, Untuk Siapa, Mira Santika.
2: Oh, itu aja dah.
0: Apa tuh?
2: Mira Santika.
0: Mira Santika, oke.
2: Okay. Oke, okay. Salamnya buat Ian Roket, Acilno, ada Anu Haji. Kami tadi komplainan, Mbak Tata, rencana nggak boleh dikomplain, kamu Tata?
0: Komplain
2: sih.
0: Oh, maksudnya?
2: Ya gabung gitu, berempat bisa nih.
0: Oh, ini bisa. Hal satu-satu. Iya, tidak boleh.
2: Tidak boleh.
0: Iya, jadi nelpon satu-satu ya.
2: Iya, Mbak Tata, ada anunya pepatah mengatakan.
0: Apa tuh?
2: Seandainya Mbak Tata jadi bunganya, Musuh Misran jadi apanya?
0: Durinya. Aduh, bercanda ya Bus ya.
2: Ya bercanda dong.
0: Ini. Nah,
2: ini aja Mbak Tata ya, semoga tambah kesehatan Mbak Tata ya,
0: dimurahkan rezeki. Amin,
2: Bus
0: juga.
2: Kalau pulang Mbak Tata waspada.
0: Waspada, merdeka. Oke.
2: Okay. Merdeka, waspada Pak Budi.
0: Nah.
2: Hati-hati ada belau Pak Budi.
0: Nah, itu dia. Kasih Bus.
2: Sama-sama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sapa satu lagi deh ya sebelum etam belagu nih Bu Sumamat ya. Halo, salam budaya.
3: Salam budaya, rekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Su.
3: Lagunya Mira Santika tadi nyaman tuh, Mo.
0: Oke, mau lagu itu gabungan sama Bu Su Misran tadi.
3: Iya.
0: Oke.
3: Jadi, Mbak. Saya meluruskan aja.
0: Ya.
3: Jadi kalau nelpon konferen tuh nih boleh.
0: Mm-mm.
3: Dari dulu sudah itu.
0: Yo.
3: Mungkin ada 15 tahun yang lalu. Jadi kalau mohon maaf bang kawan konferensi, karena saya ini terusannya di IPKP kan Bu Yo. Jadi forum pendengar. Jadi ada apa namanya ketentuan-ketentuan itu ya itu umpati kan gitu Bu Yo.
0: Yo.
3: Pemerhati ini kan selalu monitor Bu. Nah tuh.
0: Mm-mm.
3: Jadi kalau bisa jangan. Kalau Mbok Datul tuh langsung dipegatnya tuh Mbok.
0: Iya. Satu-satu aja yo.
3: Satu-satu tuh berusaha kan ya itu Mbok.
0: Iya, biar rame.
3: Jadi anu Mbok, nah. Karena ini rumah disewa, ada yang nyewa Mbok, jadi memindahkan kulkas ini

0: Jadi lah setengah mati mau ayo, no. Barang besar-besar segala.
1: Iya, geretnya itu.
0: Jadi itu ha, geretnya tuh mau wah mana mesin cuci dipindahi, aduh.
1: Aduh, banyaknya ini.
0: Wah, pokoknya orang pindah nih mau apa gitu nambo diangkut tuh mau ada-ada yang belum diangkut tembok. Nah tembok sudahnya mau yang rinjing wajan itu paling besar-besar tuh mau sampai berlapis tiga diangkat tuh.
1: Wah,
0: sampai ditahu lagi sudah keuyuhan. Kayaknya berbah mah.
1: Itu dah buat CRT itu, Busu.
0: Iya dah. Oh, iya, Mbok. Iya. Sampai mata ini, Mbok. Mata saya ini, Mbok. Tambah terang kayaknya, Mbok.
1: Guring
0: kali. Nyaman mata ini, Mbok. Jadi mata ini, Mbok, paling penting kan, Mbok. Dia dikira obat-obatan gratis, Mbok. Luput ya nih, Mbok. Apa namanya? Patah dah tongkat buah yang ketahuan dah. Makasih Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, ini sudah 23 lewat 33. Langsung saja Mbok tetap putarkan lagunya. Kata Hati, Bukan Aku Tak Sayang dan Mira Santika.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Dari tadi di depan komputer terus. Istirahat dulu, Gi. Makan sana.
2: Iya, bentar lagi selesai, Bu.
3: A few moments later.
1: Belum selesai juga.
2: Iya, Bu. Dikit lagi nih, nanggung.
3: One eternity later.
2: Akhirnya selesai juga, Bu. Aduh, mata aku perih banget. Capek lagi, Bu.
1: Ya iyalah perih. Tuh lihat matamu, sampai merah gitu. Dari tadi, mandangin layar komputer mulu.
2: Ya gimana, Bu? Orang namanya tugasku belum selesai.
1: Nih ya, kalau kerja di depan komputer itu, minimal 30 menit sekali, mata harus diistirahatin. Jangan fokus ke layar komputer terus. Cahaya layarnya juga tuh diperhatiin. Jangan terlalu terang, biar mata juga gak capek-capek.
2: Hehehe, iya Bu. Yaudah, kalau gitu nanti aku istirahatin matanya sambil liatin cowok-cowok ganteng deh. Biar makin semangat.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Oke, Bu Sumbo, ini terasa sudah di penghujung acara ya. Tinggal 4 menit lagi nih urusan Etam nih ya. Jadi sekalian buat Tata pamit undur diri ya dari ruang dengar Etam galanya di malam hari ini ya. Terima kasih untuk Kronisan yang sudah bergabungan menemani Bu Tata dari pukul 19 tadi ya. Oke, tanpa lama-lama, sampai jumpa di siaran berikutnya ya, Bu Sumbo. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.
3: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
4: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
8: Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia, tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun. Tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit. Tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan. Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat.
7: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi hari Jumat 14 Agustus 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Mbok Tata mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya. Perompat RRI Samarinda kembali mengudara di edisi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi untuk menemani hari Anda. Inilah Perompat RRI Samarinda. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara perempat RRI Samarinda. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Selepas ini akan hadir pengajian Al-Quran, Quran Surah Ad-Duha ayat 1 hingga 11 bersama Qori Ihsanul Ihsan dan Sari Tilawah Ria Arnuda. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami. Setelah itu akan hadir sajian program Hikmah Pagi yang akan etam sambungkan bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Akan hadir pula informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 7 akan hadir sajian program Dendang Nusantara yang akan menyajikan berbagai lagu di wilayah Nusantara. Dilanjutkan dengan sajian Halo Benua Etam serta ditutup dengan program Odah Bekesah. Bersama saya Fendi, inilah perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Wow.

Demi waktu matahari sepenggalan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci kepadamu.

Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas.

Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.

0: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya.
1: Wa

dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.

0: Benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwah terus ke aku.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwah mulu tiap hari.
2: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
1: Iya sih. Tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
2: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tau.
1: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari. Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwah tiap hari.
3: Hah, kok gitu sih?
1: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.

0: sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah, emas palsu tuh?
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sanak, saatnya kita menelinga program Hikmah Pagi bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Wati wal ardi wa ma bainahuma Rabbul alamin Rabbul arsil azim Rabbul arsil karim Wa ashadu Anna Muhammadar Rasulullah La nabiya ba'dah Sadiqul wa'dil amin Arsalallahu lahu rahmatan lil alamin Bashiran wa nadhira Wa da'iyan ilal haqqa Bi'ithnihi wa sirajan munira Allahumma Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat Jamaah Salat Subuh Masjid Jami' Al-Ma'ruf yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda melalui Pro 4 98,4 MHz dimanapun berada, juga para pemirsa akun YouTube Masjid Al-Ma'ruf dimanapun berada, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya selawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para imam madhab, para muqallidin, para huffaz, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para wali pembimbing umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan. Dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini di masjid.

ini dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita bersama-sama mempelajari sifat yang ketujuh dari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah yang disusun secara sistematis dengan mengambil referensi melalui Al-Quran atau hadis, ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Karena ini ditujukan kepada tingkatan pemula, maka pelajarannya pasti mudah. Ini yang disebut dengan pelajaran dasar untuk mempelajari ilmu tauhid. Maka yang disebut dengan pelajaran dasar itu pasti pelajarannya mudah, pelajarannya rendah. Dan untuk mempermudah lagi, dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat maknawiyah. Dan kita sudah sampai pada sifat yang ketiga, yaitu sifat ma'ani. Bagian yang pertama, apa yang dimaksud dengan sifat ma'ani? Yang dimaksud dengan sifat ma'ani di sini adalah pengertian-pengertian atau makna-makna atau arti-arti. Bahwasanya kita setelah memikirkan, mencermati, menganalisa tentang penciptaan alam semesta disertai dengan zikir, maka Allah itu memiliki 7 sifat ma'ani, tersimpul di dalam 7 sifat ma'ani. Yang pertama kudrat, yang kedua iradat, yang ketiga ilmu, yang keempat hayat, yang kelima sama, yang keenam basor, yang ketujuh kalam. Ketujuh sifat ini yang harus kita timbulkan kesadaran di dalam diri kita, bahwasannya 7 sifat ini betul-betul milik Allah, bukan milik kita. Yang pertama kudrat. Pada pertemuan yang telah lalu kita mempelajari kudrat ini yang pertama dari sifat yang ketiga, atau sifat yang ketujuh dari sifat 20. Setelah kita menganalisa, mencermati, melihat, memandang tentang penciptaan langit dan bumi, apa saja yang terjadi di alam semesta ini, maka kita memiliki sebuah keyakinan bahwasanya pasti yang menciptakan alam semesta ini memiliki sifat kudrat berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, dengan kuasanya. Dan Allah berkuasa, mustahil Allah bersifat ajizun. Ajizun itu lemah, tidak berdaya. Itu mustahil. Satu kemustahilan bagi Allah, Allah itu memiliki sifat lemah. Kudrat itu milik Allah. Allah berkuasa, sedangkan kita dikuasai oleh Allah. Allah berkuasa. Kalau ada pertanyaan pada pertemuan yang telah lalu, bagaimana kudrat Allah Ta'ala? Jawabannya sifat salbiyah. Tapi khusus bagi yang sama-sama belajar. Bagi mereka yang tidak sama-sama belajar, yang pelajarannya tidak sama dengan kita, kalau ada pertanyaan bagaimana kudrat Allah Ta'ala, tinggal dijawab aja, saya tidak tahu, selesai sudah.
Tetapi kalau kita sama-sama belajar, ini jawabannya sifat salbiah. Setiap kali ada pertanyaan bagaimana yang ditujukan kepada Allah, sifat salbiah jawabannya kidam, bako, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Kudrat yang ada pada Allah itu kidam, sedangkan kudrat yang ada pada kita itu hudus. Nah, ini perbedaan antara kudrat yang ada pada Allah dengan kudrat yang ada pada diri kita. Kudrat yang ada pada Allah itu kidam, sedangkan kudrat yang ada pada diri kita itu hudus. Apa itu hudus? Ada awalnya, karena kita asalnya tuh lemah, hakikatnya kita itu lemah. Ternyata di dalam diri kita itu ada kudrat, hasil percikan daripada kudrat Allah Ta'ala. Kenapa percikan? Karena pada diri kita tidak ada kudrat sama sekali. Kudrat itu hanya ada pada sifat ketuhanan. Dan kita mendapatkan asar, mendapatkan bekas, mendapatkan tempiasan, mendapatkan radiasi, mendapatkan percikan daripada sifat kudrat Allah Ta'ala. Lalu di dalam diri kita ada kudrat. Nah, kudrat yang ada pada diri kita itu hudus. Aslinya kudrat itu hanya ada pada sifat ketuhanan, karena milik Allah Ta'ala. Kudrat itu bukan milik kita. Milik kita itu lemah, tidak berdaya. Betul-betul kita tidak berdaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, melainkan daya dan kekuatan yang datang dari Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kudrat yang ada pada Allah Ta'ala itu kidam. Apabila kidam, pasti bako. Kidam itu ada duluan sudah, sedangkan kudrat yang ada pada kita datang kemudian. Datang, karena dia datang maka dia ada awalnya. Dan apabila ada awalnya maka pasti ada akhirnya. Berawal, berakhir. Baik ketika kita masih hidup, apalagi kita meninggal. Kudrat yang ada pada diri kita itu berawal, berakhir. Ada awalnya, ada akhirnya. Sampai lemah, tidak berdaya. Kalau pian hidup di Samarinda di tahun 1980, di Samarinda ini banyak jagawan-jagawannya pian. Di Air Putih ada jagawannya, di Palima ada jagawannya, Lambung Mangkurat tuh ada jagawannya, Jalan Banjar tuh ada jagawannya Bahari, di Hero Sakti itu ada jagawannya Bahari. Kalaunya masih hidup sekarang, uyuh sudah, percaya aja pian. Uyuh pian. 46 tahun yang lalu, kalau umur sidin 40 aja, 86 senggol dikit rabah, Bahari gepak dikit bincul, gepcul. Bahari itu gepcul, gepak sedikit bincul. Wah, ini gepak sedikit rabah. Cuma bekas-bekas jagal tuh masih ada. Sayang aku tuh habian. Kalau aku masih muda habis tuh masih ada bekas jagaunya tuh masih ada. Masih muda habis sudah membuat nikah menejam. Jadi ini kayak pakai sabar aja kan. Lemah sudah. Masih hidup lemah, tidak berdaya. Ketika masih muda kuat, jagau. Habis berataan meninggalan sudah. Kalau masih hidup jamin uyuh. Yang tahun 80-an lah. Ulun tidak bercerita tahun 2000. Ulun bercerita tahun 1980. Banyak jago-jagonya di Samarinda. Dan tiap-tiap daerah tuh ada jagoannya ya. Ada jagoannya. Kalau nya bahasa kita tuh pasaknya tuh ada pasaknya. Cuma kalau sudah pasak berdebu pasak, bangkat di sana langsung ya. Pian kah? Oh, ding sanak ini. Oh, ya. Mana bisa jago-jago tuh berkelahi kan, pasti berangkat ding sanak ya. Yang berkelahi ini harus bawah aja. Mun sudah jago ketemu jago, beragap aja lagi. Ubahari. Bila masih hidup, uyuh sudah. Kuasa Bahari.
sekarang royoh dah. Dan banyak sudah yang matian. Apalagi mati, hilang kuasanya, hilang kekuatannya. Hidup aja kalau masih hidup, hilang kejagoannya. Sekarang 46 tahun yang lalu. Ulun hafal, terus ulun sebutkan karena siapa tahu keluarga pian kan. Ulun hafal daerah-daerah jago-jagoan Bahari itu, hafal ulun Bahari. Bahari lah. Kalau yang jagoan sekarang kada tahu ulun. Kalau jagoan Bahari tahu ulun. Jadi kuasa atau kekuatan yang ada pada hamba itu ada awalnya, bilanya ada awalnya pasti ada akhirnya. Sedangkan kuasa yang ada pada Allah kidam, ada duluan. Apabila kidam pasti bako. Apabila bako pasti berlainan. Mukhalafah lil hawadis, laisa kamislihi syai'un. Berlainan. Sedangkan yang ada pada makhluk ada awalnya. Bila ada awalnya maka pasti ada akhirnya. Orang-orang yang sombong tuh berawal berakhir semua. Fir'aun tuh sombong, berakhir dah, game over, habis sudah. Korun itu sombong, habis sudah. Habis berataan. Yang sombong-sombong itu habis berataan. Berawal berakhir semuanya. Semuanya ada awalnya, ada akhirnya. Yang namanya makhluk itu berawal berakhir. Kuasanya begitu juga. Ada awalnya, ada akhirnya. Bila berawal berakhir banyak kesamaannya. Yang sama tuh banyak, yang mirip-mirip, dan sejarah itu terulang kembali. Dulu ada Fir'aun, kalau sekarang masih ada pemimpin seperti Fir'aun, ya Fir'aun modern namanya. Dulu ada Namrud, kalau ada pemimpin penguasa yang zolim seperti Namrud, tuh Namrud modern. Dulu ada Korun, orang kaya berkuasa, zolim. Kalau sekarang ada orang kaya berkuasa, zolim, Korun modern. Korun modern. Banyak contohnya sudah. Dan sejarah itu berulang terus. Berulang terus, ada kebaikan, ada keburukan. Ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit. Itu berulang terus. Ada suka, ada duka. Ada bahagia, ada sedih. Berulang terus, berulang sejarah terus berulang. Jadi kalau kita paham sejarah terus berulang, atau setiap kejadian itu terjadi pengulangan-pengulangan, dan ketika menimpa kita, kita biasa saja karena kita sudah tahu duluan, sudah ini bakal berulang, ini sudah terjadi pada zaman dulu, sehingga kita biasa saja. Kita mengalami musibah, malapetaka, bencana itu sudah dialami orang-orang yang dahulu. Bahkan ada yang lebih parah musibahnya daripada kita. Jadi kalau kita mengalami musibah, biasa saja. Atau mendapatkan kenikmatan. Dulu sudah banyak orang mendapatkan kenikmatan. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita biasa saja dan tidak melampaui batas. Kalau bahasa Qur'annya itu, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallah yasir. Tidak akan menimpa satu timpaan di muka bumi atau di dalam diri kalian sendiri kecuali sudah tertulis dalam kitab Allah puluhan ribu tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Perjalanan hidup kita sekarang tuh sudah tertulis dahulu, dan apa yang tertulis pasti terjadi, dan apa yang tidak tertulis pasti tidak terjadi. Inna dzalika 'alallah yasir, dan sesungguhnya itu sangat mudah bagi Allah. Supaya apa? Likai la taksu 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Nah, ini supayanya tuh di sini. Likai. Supaya likai. Kalian tidak berputus asa apa yang telah lewat dari kalian. Kebaikan yang telah lewat tidak berputus asa.
terus mendekatkan diri kepada Allah, keburukan yang telah lewat dari diri kita nih, nah, yang telah lewat, kita tidak berputus asa, terus mengharap rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah, terus berharap. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak melampaui batas apa yang datang kepada kalian, apakah kebaikan atau keburukan, kesehatankah, sakitkah, tidak melampaui batas, kekayaankah, kemiskinankah, kesukaankah atau kedukaankah, tidak melampaui batas. Selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah, terhadap yang lalu tidak berputus asa, terhadap yang datang kemudian tidak melampaui batas. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan dirinya. Dulu ada orang membanggakan dirinya, ditenggelamkan Allah Ta'ala. Fir'aun ditenggelamkan Allah Ta'ala. Qurun ditenggelamkan Allah Ta'ala. Banyak orang-orang yang membanggakan dirinya. Kalau membanggakan dirinya itu timbul berbagai macam kemusyrikan. Bila timbul berbagai macam kemusyrikan, maka timbul berbagai macam penyakit hati. Jadi sifat kudrat Allah Ta'ala itu pasti sudah berlainan, berlainan dengan yang ada di alam semesta ini. Apabila berlainan pasti berdiri sendiri. Sedangkan kudrat yang ada pada diri kita itu ada awalnya, bila ada awalnya maka pasti ada akhirnya. Bila berawal berakhir banyak kesamaannya, bila banyak kesamaannya berhajat pada yang lainnya, memerlukan yang lainnya. Kalau orang supaya tangguh kuat itu macam-macam, ada yang perlu untalan, ada yang besusuk baja, besusuk, ada yang pakai cemeti ali, ada yang pakai taring babi, ada yang pakai rantai babi. Wah, itu bahari-bahari semua sekarang udah ada lagi sudah. Bahari-bahari semua itu. Ya kan. Ada yang berajah aja, pakai rajah aja. Bahari memerlukan itu. Kalau itu dipakai lalu merasa jago, penjagaunya sedunia. Ya kan, memerlukan, pas itu ketinggalan kalang kabut, nah itu yang bisa menimbulkan syirik. Karena hatinya bergantung dengan itu. Kalau bahari itu cemeti ali, rantai babi, ya kan, tusuk baja, besusuk baja, bauntal bahari itu. Kalau wahai ini bukan itu. Yang zaman sekarang ini handphone ini pak. Kalau bahari kan kalau ketinggalan rantai babi, nah ketinggalan jar. Lalu was-was lalu. Sekarang handphone ketinggalan, lalu was-was, nah sama sudah itu. Sudah 2 kilo dari rumah berjalan, handphone ketinggalan, bebulik. Padahal membawa iman sudah ini. Handphone ketinggalan, bebulik. Ambil handphone, iman ketinggalan di rumah, nah itu yang membahayakan. Berjalan bawa handphone, tapi iman ditinggal di rumah. Iman itu dibawa kemana-mana. La yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seorang pencuri ketika akan mencuri di dalam dirinya itu ada iman. Orang yang mencuri itu tanyai agamanya apa? Islam. Kenapa mencuri? Pada saat dia mencuri imannya ketinggalan. Tapi ketika di dalam dirinya itu ada iman, tidak jadinya mencuri siapa saja. Ini ditegaskan oleh Nabi, seorang pencuri ketika akan mencuri tidak akan mencuri apabila di dalam dirinya itu ada iman. Kalau bahasa guru saya di pesantren, kis ala dzalika, kiaskan kepada yang lain. Seorang koruptor tidak akan korupsi, pada saat dia akan korupsi di dalam dirinya ada iman. Seseorang perampok tidak akan merampok, ketika akan merampok di dalam dirinya ada iman. Agamanya apa? Islam. Kenapa merampok? Di dalam dirinya tidak ada iman. Seorang pendusta tidak akan berdusta, ketika akan berdusta di dalam dirinya ada iman.
Kenapa orang pendusta itu tetap berdusta? Imannya hilang. Imannya hilang. Jadi berhajat pada yang lainnya. Kita kuasa berhajat pada yang lain. Kalau kekuatan diri ini berhajat macam-macam. Kalau dari zaman dulu sampai sekarang mungkin jamu kira-kira. Jamu kuku bima. Namun usia sudah 70, pian minum kuku bima ndak ngepek pian. Kuku bima ka kuku macan katambahnya ae kuku macan pian. Kuku macan itu amplang. Kalau kuku bima jambo. Namun sudah 70 udah ada harapan pian. Tapi tenang pian, yang 70 masih ada harapan baru tuh, tenang aja pian. Perlu yang lainnya. Perlu telur setengah matang kan, perlu intalu kita ya, kan. Kadang-kadang penjual jamu bertanya, jamu apa? Kuku bima. Intalunya apa? Itik. Wah, tuh seakan-akan dengan itik itu kita merasa tangguh, merasa tangguh, padahal enggak ngepek pian. Kenapa tangguh? Umur masih 30, namun sudah di atas 60, biar intalu itiknya 10 merabah pian. Mun 10 itu rabah, apalagi yang mengamalkan hari-hari ya kan, hari-hari intalu itik 5 hari-hari, tapi merasa kuat karena usia masih 30. Amun sudah 60 pian, ya Allah. Ya, kenapa? Jadi 60 itu makan entalo tidak merasa kuat lagi karena onderdilnya, onderdil dalam tubuh kita ini sudah aus. Sudah aus 30 tahun yang lalunya bekerja uyuh sudah dan tidak pernah turun mesin. Mobil aja turun mesin, pian sepeda motor aja turun mesin kalau hendak di-tune up. Kita ini nah, kalau ada yang berjual spare part kedusah yang asli pian, yang KW aja banyak yang nukari pian. Jantung ganti, pipa-pipanya ganti semuaan pian. Ginjal ganti, beh, paru-paru ganti, beh, endrayen. Beh, itu tangguh lagi pian. Tangguh lagi. Tapi kalau yang diganti sebuting aja pian, jantung yang manggah, jantung uyuh sudah. Jantung itu, nah seperti itu aja, sekian puluh tahunnya bergerak, ibaratnya jantung itu tuh mesinnya lah, mesin alkon lah, mesin alkon itu aja mau dipakai hari-hari 2 tahun biar uyuh sudah, mesin genset, mesin gamping itu nah, itu dipakai 2 tahun hari-hari uyuh sudah, itu mesin jantung, Oh, jadi kalau pian usia 70 jantungnya masih sehat luar biasa. Ya kan, kolesterol aman luar biasa, gula darah aman luar biasa pian. Kalau ulun aman terus terang aja. Cara ngetesnya gimana? Kolesterol asam urat tuh angkat tangan. Bilanya lurus aman tuh. Bilanya masih tak tek itu ah iya sudah itu. Kolesterol asam urat bilanya tak. Nah, tuh nah ada lagi nah ya. Bila lurus bagus masih, angkat aja tangan pian bila yang lurus, bagus masih itu. Kolesterol asam urat kambing guling makan aja, gulai kambing, sate kambing, habisi semuanya, jangan waluh belamak, makan aja pian, asal bisa nengkeni nah aman aja, cuma tetap beingat itu aja sih biji, tetap beingat rem namanya, beingat tuh rem, karena kita perlu, perlu yang lain, perlu nutrisi, perlu multivitamin, perlu. Itu sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Qur'an, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Barang siapa yang kami panjangkan usianya, kami kurangi nikmatnya. Kenapalah rendang sekarang tuh karas-karas? Ya Allah, rendang itu berjam-jam pian masaknya. Bukan rendangnya yang keras, giginya rapai sudah. Kenapa kerupuk sekarang keras-keras lah? Bukan kerupuknya yang keras,
gigi kita nih rapai sudah, ya kan. Jangan dikatakan makanannya yang salah, spare part dalam tubuh kita nih sudah aus. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Beh, mun ada tukang servis pian cun up body, beh pian cun up turun mesin, bah iya sudah itu pian. Tuh rasa, buh rasa iya sudah itu. Untung itu kedada pian. Kalau nya ada bisa beantri orang itu. Becari orang duit. Allah Ta'ala kidam. Apabila kidam pasti bako. Apabila bako pasti mukhalafah lil hawadis. Apabila mukhalafah lil hawadis pasti qiyamuhu binafsihi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup dan berdiri sendiri. Apabila berdiri sendiri qiyamuhu binafsi pasti wahdaniyah, satu-satunya, tidak ada duanya kuasa Allah, tidak ada pada manusia kuasa Allah itu, tidak ada. Kita ini diberikan kekuasaan asalnya lemah. Kalau yang ada pada diri kita berbilang-bilang jumlahnya, banyak jumlahnya, dan tidak ada yang bisa menyamai kuasa dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, irodah. Setelah memikirkan penciptaan alam semesta dengan segala isinya, maka pasti Allah itu memiliki sifat irodah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Bahwasannya Allah itu kalau menginginkan sesuatu cukup mengatakan jadilah, maka jadilah ia. Irodah. Irodah itu milik Allah. Pada diri kita sekali-kali tidak ada irodah. Wa matasyauna ila ayyasha Allah. Pada diri kita itu tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Walaupun ada beberapa ustadz, ada beberapa orang yang mengatakan hidup adalah pilihan. Ah silahkan. Berbeda berarti kita. Kalau nya berbeda, kita tidak usah berkencangan urat leher, tidak usah berdebat, tidak usah bermusuhan, berarti kita beda. Ada yang mengatakan hidup adalah pilihan. Yang betul, hidup adalah ujian. Yang mengatakan pilihan, silahkan. Silahkan pilih. Bisalah memilih kira-kira. Sudah Allah katakan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Pada diri kalian tidak ada kehendak sedikit jua pun kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada kehendak, hanya saja kita menerima asar, bekas, efek radiasi, percikan daripada sifat iradah Allah Ta'ala. Karena iradah itu hanya ada pada sifat ketuhanan, yang dengan itu keadaannya kaunuhu ta'ala muridan, keadaannya selalu berkehendak. Fa'alu lima yurid, Allah berbuat sekehendaknya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar, dan Tuhanmu menciptakan sekehendaknya dan memilihkan. Maka nalahumul khiyarah, pada diri mereka tidak ada pilihan sedikit jua pun. Di mana kita hendak memilih? Yang memilihkan itu Allah. Dan ingat, Allah tidak pernah berunding dengan kita. Berundinglah Allah dengan kita kira-kira. Atau Allah kira-kira memberikan pilihan lah. Rumainur, nanti kamu lahir ke dunia. Kalau kamu begini nanti begini nasibmu, kalau kamu begini begini. Oh, enggak ada pilihan. Kalau kamu menikah dengan ini nanti anakmu seperti ini, tapi kalau kamu menikah dengan sini anakmu seperti ini. Kalau anak enggak, tidak ada pilihan. Makanya kata bini ulun, ujar bini, ini rahasia lah, ini rahasia. Ujar bini ulun, waktu kekanakan masih himung-himungnya kericikan. Ujar bini ulun, "Kak,
kekanakan kita ini kayak inilah wajah-wajahnya jar. Kalau pian kawin lawan bini-bini lain kada nang kene pang. Oh, kada bisa jarun, tidak bisa. Engkau itu biniku, ini anak-anakku. Kalau hendak melihat anakku dari bini yang lain, kawinakan jarun. Kelihatan hasilnya kan, tidak bisa direkayasa itu. Sudah ditentukan kau biniku, ni anakku, ni perjalanan hidupku tuh sudah ditentukan puluhan ribu tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Kalau pian berkawin lawan si A, lain anak pian. Kalau pian kawin lawan si B, lain. Oh, kada bisa. Silahkan habis ini kawinkan lawan si A, kawinkan lawan si B. Supaya engkau tahu anakku, ulun tunggu-tunggu sampai sekarang belum juga dikawinakan. Cita-cita boleh aja. Cita-cita itu keinginan kita. Doa boleh aja. Doa itu keinginan kita. Usaha ikhtiar boleh aja. Usaha ikhtiar itu keinginan kita. Takdir itu keinginan Allah. Pada diri kita tidak ada keinginan kecuali yang diingini oleh Allah. Kalau bahasanya Imam Asy'ari dengan As-Sa'irah, pengikut Imam Asy'ari, timbul keinginan seorang hamba untuk melakukan satu perbuatan. Pertanyaannya, siapa yang menimbulkan keinginan? Allah. Pada diri kita tidak ada keinginan, tiba-tiba timbul. Timbul hendak mengolah ini, timbul. Bisalah mewujudkan keinginan? Tidak bisa tanpa kudrat dari Allah Ta'ala. Lalu Allah percikan kudrat itu kepada kita. Lalu kita punya kuasa untuk mewujudkan keinginan. Lalu kita berusaha untuk mewujudkan keinginan tadi. Kemudian diperoleh takdir ilahi. Takdir ilahi itu keinginan Allah, kudrat dan iradat Allah. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Terima kasih.

0: تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, ketika kita semuanya berada di alam roh, alam arwah, alam roh, sebelum kita lahir ke dunia, sebelum ada dunia, sebelum ada alam semesta dengan segala isinya ini, Allah berfirman kepada roh, roh mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Allah memperkenalkan dirinya kepada para roh. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kira-kira para roh itu bisalah menjawab? Tidak bisa. Roh itu tidak bisa menjawab. Alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Para roh itu mengatakan, benar, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Itu yang menjawab rohkah Allah Ta'ala? Yang bertanya Allah. Allah bertanya kepada para roh. Kira-kira roh itu bisalah menjawab? Tidak bisa. Tapi di tiap-tiap roh itu Allah sudah pasangi memori. Sudah diletakkan di situ memori. Jawabannya qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami. Itu di dalam pelajaran usuluddin namanya tabiat. Tabiat manusia itu mengakui ada kekuatan di balik kekuatan yang ada di alam semesta ini. Lalu mereka lahir ke bumi, di bumi ini lahir. Nah, lahir itu tergantung satu, di mana dia dilahirkan. Siapa yang melahirkannya? Sukunya apa, agamanya apa? Nah, itu yang mempengaruhi lingkungannya bagaimana, apa yang dibacanya, apa yang didiskusikannya, apa yang dipelajarinya, itu yang mempengaruhi. Kalau nya lahir di tengah hutan belantara, jadi animisme menjadikan pohon-pohon kayu itu tuhannya. Kalau dia lahir orang tuanya Nasrani, menjadikan Yesus itu tuhannya. Kalau dia lahir di kalangan orang Yahudi, menjadikan Uzair itu anak Tuhan. Tergantung agama apa dia dilahirkan, di mana dia tinggal, dan tiap-tiap manusia itu punya karakter, punya tabiat mengakui ada kekuatan di balik kekuatan yang ada di alam semesta ini, sampai-sampai bahkan orang ateis pun demikian. Orang ateis tidak bertuhan itu mengakui ada kekuatan di balik kekuatan yang ada di alam semesta ini. Itu sejak dahulu sudah orang ateis itu yang tidak bertuhan. Dia tetap di dalam dirinya tuh ada satu file gitu, nah, satu memori bahwasanya ada kekuatan. Nah, tergantung kalau dia Islam, Allah Ta'ala. Dan tidak semua orang Islam menjadikan Allah itu Tuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pelajarannya supaya kita menjadikan Allah itu Tuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya ketika ditanya malaikat nanti di alam barzakh, mudah kita menjawabnya. Marabbuk, siapa Tuhan pian? Kita akan menjawab dengan mudah, Allahu Rabbi haqqo. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita menjadikan Allah itu Tuhan kita. Tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita menjadikan duit itu Tuhan kita, ketika ditanya merebuk, jawabannya pitis duit, merebuk pitis, ya kan, ada duit, urusan lancar. Kulusai'in bil pulus, bila pulus mampus. Nah itu kalau ditanya marabuk pulus, duit dulu. Kalau bahasa Jawa mungkin wani piro, marabuk wani piro, geri juga tuh. Karena dalam kehidupan sehari-harinya menjadikan duit itu Tuhannya. Ada orang yang menjadikan pangkat itu Tuhannya, jabatan itu Tuhannya. Ada orang yang menjadikan materi itu Tuhannya. Dalam kehidupan sehari-hari, ada yang menjadikan akal itu Tuhannya. Orang yang menuhankan akal. Ada yang menjadikan pengalaman itu Tuhannya. Jadi banyak macam-macam yang jadi Tuhan. Nah, itu timbul berbagai macam kemusyrikan. Padahal baginda Rasulullah itu sudah mengajarkan agar kita menjadikan Allah itu Tuhan kita di semua aspek kehidupan. Kita diingatkan itu. Ya kembali kepada Allah lah bahasanya. Kalau bahasa Quran itu taba, tubu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, kembali. Dan Allah memerintahkan di dalam Quran tuh banyak perintah Allah. Satu, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhan kalian. Karena Allah tuh Maha Pengampun, dan lupa itu sifat manusia. Al insanu mahalul khata wan nisyan, manusia tuh tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau lupa manusia, ingatlah pian lagi kecil dulu. Kadang-kadang kita teman SD aja lupa sudah. Teman SD, tetangga waktu SD juga lupa sudah. Itu baru di dunia kita, apalagi di akhirat. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa di dunia ini ia buta, maka di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih sesat lagi. Buta dari apa? Buta dari mengenal Allah. Yang buta itu bukan mata lahirnya, yang buta itu mata hatinya. Fa innaha la ta'mal abfar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan mata lahir, tapi mata yang ada di dalam rongga dada. Ulama sufi menyebutnya mata hati. Basirah pakai sot, basirah pakai sot. Kira-kira demikian. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin, amin, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhridna min zulumatil wahmi wa krimna binuril fahmi wa btahlana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlakil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartas samawati wal arda abadan birahmatika ya rahmar rahimin. Amma rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini ribet amat ya, gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan, dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
5: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Persegi panjang adalah bentuk umum bendera dari semua negara di seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Barham, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera, mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
0: ujungnya kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

di jam 6.36 hambat hingga nanti merapat di jam 6.55 hambat. Usuf Endi akan menyajikan berbagai informasi terkini dalam program Samarinda Hambat. Dalam program Samarinda Hambat, Usuf Endi akan menyajikan informasi seputar perakiran cuaca kota maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, serta kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya. Untuk informasi pertama seputar perakiran cuaca kota maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, pada hari ini Sabtu 15 Agustus 2026, sebagian besar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur pada hari ini didominasi oleh kondisi cuaca berawan. Meskipun demikian, terdapat beberapa wilayah yang mengalami kondisi udara kabur pada pagi hari ini. Suhu udara secara umum berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara yang cukup bervariasi antara 52% hingga 99%. Adapun untuk wilayah yang mengalami kondisi udara kabur yaitu berada di Kabupaten Kutai Timur dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius serta kelembapan berkisar 63 hingga 97%. Demikian seputar informasi perakiran cuaca kota maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Yang bisa dikutip informasinya dari laman bmkg.go.id. Nantikan untuk informasi selengkapnya di program Samarinda Hambat. Nanti akan Etam sajikan berupa kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami di RRI Pranama Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Tari Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditujukan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Sekapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun sirih, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langgam Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.

0: aku adalah asap dari perbuatan manusia membakar sampah. Saat dibakar, aku akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karena aku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
1: Sampah memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Grounding sana. Untuk informasi selanjutnya yaitu kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya. Kerandeng sanak untuk informasi pertama, Bu Supendi menuju ke kawasan kota Samarinda. Di mana pada 9 jam yang lalu telah terjadi laka lantas di kawasan Simpang Mall Lembuswana. Kemudian untuk informasi selanjutnya pada 6 jam yang lalu, terpantau terdapat api yang sedang berkobar di sebuah ruko kawasan Jalan M. Yamin, Samarinda. Untuk api berkobar pada sekitar pukul 00 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Untuk informasi yang dikutip untuk wilayah kota Samarinda dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Untuk informasi selanjutnya, Etam akan menuju ke kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana pada 11 jam yang lalu telah diunggah informasi berupa jalan yang mengalami kerusakan cukup serius akibat longsor. Retakan cukup besar terlihat di sekitar area badan jalan yang sudah beberapa kali mengalami longsor tersebut. Untuk kawasan yang mengalami kerusakan yaitu berada di Jalan Yosudarso yang merupakan jalan ruas poros Tenggarong Lojanan yang berada di Desa Dusun Margasari, Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

0: Dan untuk informasi selanjutnya, di mana terdapat pantauan dari kawasan Danau Semayang pada 12 jam yang lalu bahwa akibat dari El Nino, Danau Semayang terpantau kering. Demikian untuk informasi dari wilayah Kutai Kartanegara yang bisa dikutip informasinya dari akun Instagram @info_kukar. Satu informasi lagi dari kawasan Ibu Kota Nusantara, di mana untuk kantor Wakil Presiden Republik Indonesia dibuka untuk umum dari 15 hingga 17 Agustus 2026. Untuk informasinya dikutip dari akun Instagram @info_sepaku. Demikian untuk kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya yang bisa dikutip informasinya dari berbagai akun media Instagram. Untuk selanjutnya, Dengsan akan mengikuti rekaman esensi buku dengan judul The 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen R. Covey. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.
2: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang dapat membantu individu menjadi lebih efektif dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dalam esensi buku ini, diuraikan 7 kebiasaan utama yang dijelaskan oleh Covey dan bagaimana mereka bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan pertama adalah berpikir proaktif. Covey berbicara tentang pentingnya mengambil inisiatif dalam hidup kita. Ini berarti mengambil kendali atas reaksi dan tindakan, bukan hanya merespon peristiwa. Seorang individu proaktif mengenali bahwa mereka memiliki pilihan dalam setiap situasi. Dan mereka membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip mereka, bukan hanya emosi. Kebiasaan kedua adalah memulai dengan akhir dalam pemikiran. Ini mengacu pada pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan jangka panjang kita dalam hidup. Covey mendorong kita untuk menentukan apa yang benar-benar penting bagi kita dan memahami nilai-nilai yang akan membimbing kita dalam mencapainya. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita dapat merencanakan tindakan kita agar sesuai dengan tujuan tersebut. Kebiasaan ketiga adalah menempatkan hal-hal yang paling penting di urutan pertama. Ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi prioritas dan menghabiskan waktu dan energi pada tugas-tugas yang memiliki dampak nyata terhadap pencapaian tujuan. Covey juga mendorong konsep time management matrix yang membantu kita membedakan antara tugas-tugas yang penting dan mendesak dari yang hanya mendesak. Kebiasaan keempat adalah berpikir win-win, yang berarti mencari solusi yang menguntungkan semua pihak dalam interaksi. Covey menekankan pentingnya memahami kebutuhan, tujuan, dan keinginan orang lain dalam berbagai situasi. Ini menciptakan kerjasama yang lebih baik dalam hubungan yang lebih seimbang. Kebiasaan kelima adalah berusaha untuk memahami sebelum berusaha untuk dipahami. Covey menyoroti pentingnya mendengarkan dengan empati sebelum mencoba menyampaikan pendapat dan pandangan kita sendiri. Ini menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan lebih baik dalam memecahkan masalah. Kebiasaan keenam adalah menciptakan sinergi. Covey menjelaskan bahwa ketika individu bekerja sama secara kolaboratif, mereka bisa mencapai hasil yang lebih besar daripada yang bisa dicapai sendirian. Ini melibatkan memanfaatkan kekuatan dan perspektif berbeda yang dimiliki oleh orang-orang dalam tim atau dalam interaksi sosial. Kebiasaan ketujuh adalah mengasah gergaji yang melambangkan perawatan diri. Covey mendorong kita untuk menjaga keseimbangan dalam 4 aspek kehidupan kita: fisik, spiritual, spiritual, mental, dan sosial. Ini mencakup menjaga kesehatan tubuh, mengasah keterampilan dan pengetahuan kita, serta mengembangkan hubungan yang positif. Dalam esensi, The 7 Habits of Highly Effective People adalah tentang mengubah cara kita berpikir dan berperilaku, sehingga kita dapat mencapai keefektifan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Buku ini menekankan bahwa efektivitas sejati berasal dari dalam, dari pemahaman nilai-nilai dan prinsip-prinsip pribadi kita, kemudian menerapkannya dalam tindakan sehari-hari. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, individu dapat menjadi lebih proaktif, lebih terfokus pada tujuan, dan lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan lebih bermakna, serta mencapai kesuksesan yang lebih tahan lama. Demikian esensi buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey dari RRI untuk Indonesia.
1: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
2: Ayo Bud, masih lampu kuning, kita terobos aja lah.
3: Ah, pele, mayre wole, latu pak polisi.
2: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
3: Aduh mama sayang nih, kenapa roh, dua nala pak polisi deo kita.
2: Nah, itu kan ada yang merobos.
3: Aduh, iwa molo be aru. Kau mak edeko deka obe, demi kau deka obe na, iwa do kau, raka polisi deo kau.
2: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikutin. Nah, itu sudah hijau lampunya, ayo jalan.
3: Oke, demi kau mbana, kileno lampu merah. Ma etrobos rewoke, ina iwa samel kenua, ina leka kota Oria Samarinda. Kau salah-salahna, no polisi do kau.
0: Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. Seperti biasa ya, kalau sudah busuk pendi berkicaumannya pada hari Sabtu kerandeng sana 15 Agustus 2026. Setelah sekian lama ya, tentunya kerandeng sana busuk pendi di mengawani deng sana dalam sajian Samarinda hambat. Karena 3 bulan yang lalu busuk pendi akan selalu mengawani deng sana di sajian Samarinda malam. Hingga akhirnya busuk pendi pun tidak bisa untuk malam mingguan kerandeng sana ya. Tapi di papa, pada hari ini busuk pendi akan mengawani deng sana dalam sajian Samarinda hambat hingga nanti merapat di jam 10 siang. Tentu kerandeng sana untuk menyingkat waktu pada hambat ini karena waktunya sangat singkat beneh. Jadi bagi kerandeng sana yang hendak bergabung bersama kami, boleh gabungan di nomor kami 0541-7272656 atau di nomor WhatsApp kami di 0811-5819-9984. Baik, saat ini juga sudah ada pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Namun sebelum itu, Bu Supendi akan selalu mengingatkan kepada kerandeng sana bahwa kerandeng sana juga bisa gabungan di laman Facebook kami di perempat RRI Samarinda ataupun juga dapat di RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store, baik yang ada di Android serta di iOS. Langsung saja Bu Supendi menyapa ke penelpon yang telah bergabung bersama kami di telepon kantor. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dayo dek salam.
0: Selamat pagi Busu.
1: Selamat pagi ya.
0: Bener. Apa itu?
1: Ada judul lagu Busu, lagu Banjar Busu.
0: Apa itu judulnya?
1: Lagunya Calutak.
0: Calutak?
1: Ya.
0: Sebentar Busu. Calutak. Oh, dia ada Busu.
1: Oh, kalau Calutak itu Busu judulnya bahasa Banjar itu Busu memunguli kawal.
0: Busu. Oh, membungi kawal.
1: Membungi kawal, membunguli kawal itu namanya Calutak.
0: Oh, Calutak.
1: Baru ditukun lawan anu buah sawo itu sairnya Busu.
0: Astaga.
1: Ya Calutak.
0: Belum belum Busu. Belum ada berarti ini.
1: Ibaratkan anu Busu tongkat yang patah Busu.
0: Nah, itu ai.
1: Sudah dibaca kalau oh ya tuh kalau
0: sudah nah, itu ya,
1: lagunya mau diada Calutak Busu ini aja nah
0: apa itu
1: Peda Setia aja Busu.
0: Peda Setia
1: ya.
0: Oke
1: okay. Karena punya Busu Pendi menyingkat waktu saya tidak menyapa Busu yo
0: nggak apa-apa Busu, yang penting dia tongkat patah Busu. Tadi
1: buat tata aja lagunya judulnya Calutak. Nah kalau Calutak tuh kena kusimpat lawan anu sawo mantah aja nih Busu. Ya sudah Busu yo.
0: Sama-sama.
1: Yang patah itu judulnya Busu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kerandeng sana, langsung saja Busu tadi menyapa ke pada para pendengar yang tentunya ingin bergabung bersama kami, boleh menghubungi kami saat ini. Langsung ada yang menelpon kembali nih di 7272656. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, salam budaya.
2: Ya, berikan salam.
0: Wah, mantap bener Busu Ari, selamat pagi Busu.
2: Ya.
0: Busu mau minta lagu apa nih Busu pagi hari ini Busu?
2: Ya.
0: Mau lagu apa Busu, silakan.
2: Banjar.
0: Oh, lagu Banjar. Nah, anda lagu apa nih?
2: Ya, Sorangan.
0: Apa itu Busu?
2: Iya, Sorangan.
0: Oh, Sorangan. Sebentar, Sorangan ini ada tiga nih. Ada dari Hazir, ada dari Mas Nia. Sama satu ini diketahui, mau yang mana nih?
2: Yang
0: Mas Nia.
2: Mas Nia.
0: Oke, siap, boleh salam sapanya.
2: Ya, salam nyambut. Mas Busu Pendi, selamat bertugas.
0: Baik, makasih banyak Busu. Baik, kerandeng sana itu tadi dari Busu Ari di Jalan Juanda. Langsung Busu Pendi menyenggol ke penelpon berikutnya di telepon WhatsApp kami di 0811-5819-984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, salam budaya, Kakak Ernawati.
3: Waalaikumsalam, salam budaya, berikan salam apa yang di yang kasih.
0: Aduh, atur suwun, atur nuwun, atur teteh.
3: Kami ini, Pendi.
0: Teteh, ini mau minta lagu apa teteh Nana?
3: Aku minta lagu aja, Mawar Bodas saja.
0: Mawar Bodas, ada salam sapanya di? Ada Mawar Bodas.
3: Salamnya yang tadi Busari ya?
0: Busari.
3: Ya Busari, Abah Bayu, Abah Bayu, Bu Yuli juga ya, Bu Elsa. Buat Dila juga, buat Busu Ibrahim juga, buat Busu Hamzah. buat segala-galanya aja, anu, Apendi.
0: Siap, makasih banyak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu Supendi menyapa ke penelpon berikutnya dan ternyata mati karena yang sana ya. Masih ditunggu kehadirannya pada pagi hari ini.

0: Baik, langsung saja Bu Supendi menyenggol ke penelpon berikutnya di nomor 7272656. Halo, assalamualaikum, salam budaya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, budaya kan alam.
0: Siap nih dengan Bu Su, siapa di mana nih?
1: Ayo siapa?
0: Ayo, nih Bu Su, aduh lupa Bu Supendi nih. Di mana nih Bu Su?
1: Ya aja aku dilupakan.
0: Coba kasih cluenya dulu, awalannya.
1: S.
0: Ah, Bu Su, Sutar bukan? Bukan.
1: Itu Sutar ya, Miskun.
0: Bu Su apa Bu Su?
1: SK.
0: Bu Su SK. Aduh, siapa Sutar Kancil? Lain ini lain Bu Su Sutar Kancil
1: yang,
0: ini.
1: Yang di Jelawat.
0: Yang di Jelawat. Aduh, ini lama kalau sama Bu Su Pendin di Tama
1: nah,
0: nih.
1: Lama.
0: Itu
1: lama.
0: Sudah.
1: Lawas benar, sudah nanti ketemu.
0: Ini dengan Bu Su siapa nih Bu Su?
1: Saiful Koko.
0: Oh, Bu Su Saiful Koko. Oh, Etam nih tinggal di sana kah Bu Su kita nih di Jelawat?
1: Iya loh.
0: Oh, baru tahu juga nih Bu Su Pendi. Bu Su Saiful Koko, boleh minta lagunya Bu Su?
1: Tambora ya.
0: Tambora. Oke, siap. Boleh Bu Su salamnya Bu Su.
1: Salamnya ya. Untuk boleh ini ya. Ada Bu Su Abdul Rahim. Kemudian juga ada Bu Yuli ya. Ada Abdul Syukur. Kemudian juga ada siapa? Ini Bu Nani ya.
0: Bu Nana.
1: Bu Nana. Juga si siapa? Nelan juga ada. Siapa? Bu Su Kutai. Ya gala-galanya yang lagi dengar-dengarnya hambatnya.
0: Siap Bu Su.
1: Mudahan semuanya pada sehat dan sudah sarapan. Ben, sudah sarapan Ben?
0: Sudah nih Bu Su. Kenapa Bu Su mau ditawarin apa nih Bu Su?
1: Anu, nasi kuning galare kan.
0: Bu Su, kasih rekomendasi nasi kuning enak di Jelawat di mana Bu Su?
1: Udah sama aja. Di Bekor juga ya, Tebuang juga, Kendia keluar juga loh. Kalau aku pikirnya nyaman-nyaman
0: jadi,
1: sama semua.
0: Jadi sama aja kisahnya nih lah.
1: Sama aja. Kalau yang rame-rame itu orang itu kan itu banyak pelarisnya mahal.
0: Wih, pelarisnya pasti siapa nih? Hah? Pelarisnya siapa nih Bu Su Saiful kah?
1: Ini pelarisnya kalau orang banyak bantri itu kan pelaris.
0: Betul.
1: Wih, situ. Rasanya sama aja nasi kuning juga.
0: Itu sudah. Ini iya, juga jukutnya.
1: Aku sih makan nasi kuning itu ya. Gawalnya dengan Ano, kepala jukut Ano, Harua.
0: Jukutnya juga sama.
1: Jukut Harun iya, tapi ada Jutoman. Ya sudah,
0: siap. Makasih waktunya. Makasih banyak Bu Su.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi dari Bu Su Saiful Koko yang ada di Jalan Jelawat. Baik, saat ini sudah ada yang bergabung lagi bersama kami di nomor 7272656. Langsung saya sapa kepada pendengarnya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Budayakan salam, selamat pagi.
0: Selamat pagi dari kawasan Jambi.
2: Apa kabar nih Bu Su Pindi?
0: Alhamdulillah baik Bu Su.
2: Alhamdulillah juga baik.
0: Ini gimana kalau di Jambi ini sudah terang atau masih redup-redup manja nih mataharinya?
2: Mataharinya sepertinya ditutupi kabut.
0: Ditutupi kabut.
2: Iya.
0: Masih malu-malu sih dah tuh.
2: Iya, sepertinya mungkin dimasuk, mungkin sudah mulai masuk kemarau ya.
0: Betul.
2: Sudah ada kabut-kabutnya.
0: Betul. Bu Su Hamzah, ini mau minta lagu apa nih pagi hari ini?
2: Kalau lagunya lagu Jambi ya, Gadis Rimbo Bujang.
0: Gadis Rimbo Bujang.
2: Iya.
0: Oke, ini lagu andalan nih dari Bu Su Hamzah nih. Boleh salam sapanya, Bu Su?
2: Sapanya pertama sekali tentunya Bu Su Pindi ya. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian untuk semua Lapen Pro 4 Samarinda tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian untuk Nyabu Supindi, selamat pagi, semoga sehat selalu, terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi para pendengar yang tentunya sudah bergabung bersama kami dari Sabang sampai Merauke, dan terakhir tadi dari Jambi, dari Bu Su Hamzah Yusuf. Mungkin satu pendengar lagi yang akan saya terima tentunya. Baik, Kerandeng Senang langsung busuk Pedi menyapa satu penelpon lagi di 7272656. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mbak Yuli, grecek benih nih pagi-pagi suaranya. Harus tetap harus tetap bahagia Mbak Yuli yo.
3: Iyalah.
0: Siap, Mbak Yuli.
3: Kenapa enggak bahagia?
0: Betul. Masih ada Busu Pendi sama Busu Mamat nih, banyak Yalah. Juga nih.
3: Pokoknya kalau malam Jumat sudah happy banget.
0: Aduh, makasih Mbak Yuli. Untung gak meleleh nih Busu Pendi. Mbak Yuli, boleh mau minta lagu apa nih pagi hari ini?
3: Aku lagunya mau Pamer Bojo.
0: Pamer Bojo, bojonya siapa yang dipamerin?
3: Bojonya orang itu.
0: Oke, okay, boleh.
3: Orang-orang itu. Orang gak punya bojo.
0: Boleh, boleh nih Mbak Yuli. Salam sapanya.
3: Busu. Aku salamnya ada Busu Saiful Koko tadi ya. Selamat sambat, jarang-jarang tamat dia, makanya.
0: Nah, lupa. Itu.
3: Sibuk.
0: Sibuk mencari pitis.
3: Iya, ada Mbok Nana tadi ya, selamat sambat, Mbok Reni, Mbok Mutrika, Mbok Sanawiyah, Naila, Busu Mamat tadi ya, selamat sambat. Terus ada Busu Adul Rahim, Busu Adul Sopur, Busu Misran, Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Wago ya. Salahnya buat galanya aja sudah.
0: Siap.
3: Tak tunggu lagunya Busu ya.
0: Siap Mbok Yuli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Randi Senat langsung saja kita mendengar berbagai lagu pop daerah Nusantara ya, pada pagi hari ini. Yaitu ada Pekda Setia, ada Sorangan, Tambora, Gadis Rimbo Bujang dengan Pamer Bojo. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang nggak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

Dengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Saya Davan Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Sini dulu, sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh?
2: Gosip.
1: Ini, tengok ini.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana, demikiannya perjumpaan etam dalam program Dendang Nusantara. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia telinga kami di RRI Pelabuhan Samarinda. Dan tadi juga sudah ada gabungan Kerandeng Sana di laman Facebook kami bersama dengan Bu Su Rahman Diski dari warga Kampung Banten, yang berada di Medan. Karena memang keterbatasan waktu, Kerandeng Sana untuk saat ini sudah Bu Supendi tutup sesi interaktifnya, dan Bu Supendi menunggu kehadirannya di program Halo Bunuh Etam di jam 8. Hamba tetap bersama kami di RRI Pernambas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keroan Deng Sana. IBLN menggelar pembinaan seni budaya dan pengembangan UMKM berbasis kerajinan adat di Ekopark Samurangau, Kabupaten Paser sebagai upaya melestarikan warisan budaya Nusantara sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Minggu ini meliputi pembinaan seni bela diri Kuntau, seni tari Nusantara, serta pembuatan berbagai atribut adat khas Kalimantan seperti gelang, topi, dan perlengkapan nasional. Program tersebut terlaksana berkat kolaborasi IBLN bersama pemerintah desa Samurangau, Pogdarwis Ekopark Samurangau, PT Kidico Jaya Agung, dan sejumlah pemangku kepentingan. Ketua Umum DPP IBLN Anwar mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian dalam menjaga identitas budaya lokal agar tetap hidup di tengah generasi muda. Ia mengajak tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama untuk bersama-sama menjaga dan mewariskan budaya kepada generasi berikutnya. Selain menjadi wadah pelestarian budaya, Ekopark Samurangau juga diharapkan berkembang sebagai ruang edukasi, rekreasi, dan pengembangan ekonomi kreatif. Melalui kegiatan budaya yang dipadukan dengan UMKM, masyarakat diharapkan mendapatkan peluang meningkatkan pendapatan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Paser kepada masyarakat luas. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.